begini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Supaya kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hari-hari ada yang berita gini. Siapa kena buat mesra mana nak baca berita? Tapi tak

kena baca sebab tu isu-isu penting dan lain-lain juga luar negara. Jadinya lah ni Mek Bunga sangat-sangat mengharap ke supaya pendengar-pendengar Mek Bunga ni sentiasa berfikir positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh, jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara deh. Jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosok ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya je.

Jam 8 dan 16 minit pagi. Masih lagi anda bertemankan bersama dengan Gu Pagi Anda dengan DJ Nal. Pagi ini nyo. Saya temankan anda sampailah ke pukul 10 pagi KG. 4 jam saya bersama dengan anda daripada pukul 9 pagi sampailah 10 pagi. Harapnya adik kakak kita belakang tak gimana. Dia duduk cokoh depan radio. Tapi kalau duduk cokoh sahaja tu wak hijau dia. Ya kenalah sambil-sambil nyapu rumah ko. Ataupun sambil-sambil jogging tu ke. Buka RTM klik selik dalam poket telefon tu. Pasal lah Bluetooth. Kok apa ni nyumbak telinga tu. Earphone. Lepas tu boleh-boleh jogging. Aduh, jeliga terasa. Baik. Kini kita berada di jam yang ketiga pukul 8 pagi. Terima kasih rakan-rakan kita di live TikTok Kelantan FM ni. Ramai ni mari jenguk di jenah ni. Okay. Harapnya anda sehat-sehat dalam belakang ni. InsyaAllah. Okay. Mena nampak seolah je. Oh tu dah lah. Padahal lah dengan keadaan Elon ni. Kalau seolah tu tak pelik. Sebabnya perut kau besar. Tapi tak apalah. Apa pun jua keadaan di Gina. Di Gina setia menemani adik kakak kita belaka. The sweet kata. Baiklah. Hari ni hari Sabtu 9 Mei 2020 dan juga hari ni 21 Zulkaedah 1447 Hijrah 9 Mei 2020 dan juga katanya ujung bulan ni raya haji deh katanya bunyi-bunyinya lah cuma kena tunggulah kena tengok anak bule pulak untuk confirmkan tarikhnya bila jatuhnya hari raya haji. Ada dah lah start nyari-nyari lembu-lembu tu deh. Hok mana-mana pera lembu tu di jina nak peringat mari. Jah tambak molek kata. Ya bukan gapo. Napa dah lah 2-3 hari ni lembu duduk berkeliaran di tepi jalan. Takut jadi gapo-gapo ke? Kalau terjadinya kemalangan, ia tak ngaku dah lembu dia. Tapi kalau lembu dia kena curi, time tu baru nak ngaku lembu dia. jadi tambah molek lah lembu tu nyo. Kalau berasa tak ada tepak deh. Tak ada tepak nak tambah. Jangan di pera. Nak pera ni, ia kena mikir belakang si awak. Ia kena mikir tepak, kena mikir. Gapo ni tempat untuk dia makan, tempat untuk dia berkumbahan, membuang kumbahan-kumbahan sisa-sisa dia tu. Kena kau duduk di tanah hore ke? Bawa di tanah hore. Tak ada apa dah lah. Kalau tanah sendiri tak apa. jadi sebelum nak pera gapo-gapo tu kena mikir panjang. Jangan mikir boleh ni pera ni. Pera lepas tu nak jual. Lepas tu kat tanah tepat. Alah lembu-lembu demo tu nya. Lembu siapa dia lepas siang malam. Hak tu dah lah. Kena minta apa dik ni pahani ni pasal lagu lembu siapa dia. Okey, baik. Nak bagi tahu lah dekat anda tarikh melihat anak bulan Zulhijjah yang mana pada hari Ahad nanti 17 Mei 2020 ni. Ini bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan sama-samalah kita nantikan ya. Bila jatuhnya tarikh hari raya haji. Tak usah dia buat spekulasi lah. Tak usah dia royak kok orang. Ambus suruh. Apa ni ambus suruh 25 hari boleh raya haji. Dia pula dah jadi tok bomo. jangan waktu bik sebarang statement yang tidak benar. Sebabnya kalau anda share ataupun keluarkan statement yang tidak benar, anda boleh disabit kesalahan tau. Jadi berhati-hatilah dengan apa yang kita tulis di media sosial ya. Jom kita dengarkan ini. Kita ada lagu Thailand. Nak bui lah aku adik kakak kita. Yang duduk jauh di sana. Ataupun dia mari sini duduk di Kelantan. Katanya buka kedai toyek.

Selamat hujung minggu dan salam Sabtu untuk anda yang sedang dengarkan Kelantan FM sekarang ini di frekuensi kita 102.9. Ini kita nak kongsikan dengan anda lah deh. Mana-mana takut nak makan telur. Guana takut makan telur tu katanya. Katanya takut kolesterol lah dijenah. Yalah kadak sebenarnya. Jadi telur ni antara makanan yang paling banyak orang takut tanpa sedar sebenarnya. Lagi-lagi orang yang ada kolesterol tinggi. Takut sebab kuning telur, takut sebab kolesterol, takut sebab kita dengar jat dulu lagi makan telur ni nanti kolesterol naik. Tapi bila kita tengok bukti kajian yang lebih baru, cerita dia ni tak semudah tu sebenarnya. Apa cerita dia? Telur ni dia bukanlah makanan ajaib. Dan juga kita ni dijadikan kambing hitam je selama ni. Tersalah informasi. Jadi ramai orang yang mana dia takut dengan telur. Sebenarnya ada kajian pada tahun 2025 yang membandingkan corak diet berbeza dan mendapati 2 biji telur sehari dalam diet rendah lemak tepu boleh menurunkan kadar kolesterol berbanding diet tinggi lemak tepu walaupun telur lebih sedikit. Jadinya apa yang menyebabkan kalau kita nak makan telur yang lebih mesra kolesterol, maksudnya yang tak banyak kolesterol, tak tinggi kolesterol dia, kena pilih cara memasak yang betul lah. Cara masak dia kena pilih cara masak yang rendah minyak. Kalau nak buat telur dadar tu minyak biar sikit. Paling-paling bagus lah kalau telur ni buat telur rebus. Cumanya dia tak comel alik ujung-ujung lah. Alik ujung-ujung tu gana dia jenah. Ujung-ujung bila telur tu dah dihadam oleh perut, kan? Dia akan menghasilkan gas-gas pula. kita pergi tu nyok. Jadi beringatlah kalau saya sobat yang mana baru lepas makan telur pagi tadi. Kena beringat kalau duduk sebelah dia. Itu perkara biasa. Ya? Lepas tu kena padankan dengan serat ataupun sayur ataupun kekacang ke apa-apalah benda-benda yang berkhasiat. Kan, contoh nak buat salad ke makan dengan telur. Jadi juga. Dan kurangkan makanan tinggi lemak tepu pada hari yang sama. Dan paling penting, anda tengok bacaan darah anda sendiri, bukan ikut takut orang. Lepas makan tu, anda cek sendiri kadar kolesterol anda. Lagu mana? Naik ke tidak? Kalau naik, dapatkan nasihat daripada doktor. Okey? Ini satu nota penting juga kita nak kongsikan dengan anda, yang mana kesan telur pada kolesterol dia boleh berbeza sebenarnya ikut individu, genetik dan juga keadaan kesihatan. Jadi kalau anda ni sejenis yang kolesterol tinggi, ada diabetes, ada macam-macam penyakit lah deh, penyakit jantung dan sejarah keluarga yang kuat, itu lebih baiklah anda bincang dengan doktor dulu dan pantau bacaan lipid secara berkala. Okey? Baik, itu antaranya mengenai telur rebu. Telur rebu. Bukan mengenai telur rebu, mengenai telur. Ada orang dia takut. Dia takut nak makan telur. Takutnya naik kolesterol. Kadar kolesterol dia tadi. Kalau takut, macam saya kata tadi, kalau banyak sangat penyakitnya, kena minta nasihat daripada doktor lah. Tapi kuning telur ni bukan penyebab kolesterol naik pun. Dia tengok kepada cara kita menghidangkan telur tersebut. Goreng. Kalau goreng dengan minyak banyak, memangnya banyak lah kolesterolnya. Tapi kalau makan telur rebus, itu kita boleh kurangkan kadar kolesterol. Ini dia lagu daripada Joran Juna. Cerita mengenai, tadi cerita pasal telur kan? Ini cerita pasal bini dua.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakolah orang kapur pergi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Lamanya tu boleh. Ida, jom nak ikut tangga.
5: Tak sih, malah tak cekak.
4: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada dok mari naik.
5: Alah, mu ni biar hilang maksud.
6: Oh no.
7: Pada. Oh, pada.
8: Gak boleh.
7: Pijai motor sementah.
8: Oh, motor boleh. Ha, koci ni. Motor duduk di belakang surat. Lagi pandai ke?
7: Lagi kedak ustaz tu je.
8: Kedak ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu mau lalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
9: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun ke atas, amal gaya hidup teraktif. Hok ni lah hok jadi risiko nyakit kronik, supo jatuh, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapo hok penting, gaya hidup sedentari kena ubah. Cara paling mudah, banyakkan jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senang sangat. Hok penting, kena pakat buat. Moga tu hek izin, tubuh badan sehat walafiat.
10: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
11: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Dari saya, Syakmento.

0: jadi juga Kelantan FM ni. Lagu sedap-sedap saja.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM, menjeligo terasa. Masih lagi anda bersama-sama dengan DJ Na di sini. Gu pagi anda untuk hari Sabtu. Tiap-tiap hari satu pukul 9 pagi, sampailah pukul 10 pagi saya temankan anda. Ya, itu dia. Okey, dan terima kasih banyak-banyaklah rakan-rakan kita di live TikTok Kelantan FM. Selamat pagi dari Patani. Ya, selamat pagi daripada Patani. Jauh mari tu daripada Patani, mari dengar Kelantan FM. Okey, baik, yang mana melangsungkan perkahwinan hari ini, selamat pengantin baru Lijena ucapkan. Harapnya anda kekal sampailah ke syurga, yo. Tidak kata siapa anak cucu je sekali-sekala, okey, orang ucap semoga kekal siapa anak cucu. Jangan doa gitu. Siapa kena doa, biarlah kekal sampailah ke syurga, kan? Sebab syurga itulah tempat terakhir kita. Itulah tempat abadi kita sebenarnya, ya. Kita sampai ni kita akan melangkah masuk ke jam terakhir pukul 9 pagi. Sampailah ke pukul 10 pagi. Jam yang terakhir. Harapnya anda tak ke mana-mana lah. Sambil-sambil tengah memandu ataupun sambil-sambil anda sedang bekerja, tengah menjamu selera ke. Sambil tu jugalah dengar Kelantan FM. Sampailah kau gelak. Sampai ke tengah malam. Bersama dengan rakan-rakan DJ kita online juga. Cuma pagi ni, gua pagi bersama dengan DJ Na. Lepas ni ada lagi gua galik. DJ Akok, DJ Seleta, DJ Cekok yang ketemankan anda di hari Sabtu hari ini.

5 dan 6 di Perlis. Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, lebah kelulut ialah lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Dianggarkan hampir 500 spesies kelulut terdapat di seluruh dunia. Kelulut boleh dijumpai hampir semua di kawasan tropika dan subtropika dunia seperti Asia Tenggara, Australia, Afrika dan di kawasan tropika Amerika. Kelulut spesies Melipona dan kebanyakan spesies Trigona biasanya membuat sarang mereka di dalam geronggang tunggul kayu atau dahan pokok dan sesetengah di dalam rongga di dalam tanah sarang kelulut mempunyai muncung yang ditutup oleh patuman, iaitu satu bahan istimewa diperbuat daripada campuran resin, lilin dan pelbagai bahan seperti lumpur, minyak, cat dan kadang najis haiwan. Ianya seperti propolis hitam dan gelap. Patuman boleh begitu kuat dan tebal untuk melindungi koloni daripada air dan musuh. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kita semua yang sedang mendengarkan Kelantan FM di frekuensi kita 102.9. Kawan-kawan kita di Kota Baru. Kalau kawan-kawan di Macang 97.3. Di Gua Musi pula 92.0. Jeli 90.0. Paloh 88.1. Tak lupa juga kawan-kawan kita yang mendengarkan Kelantan FM dan menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasihlah adik kakak kita belakang. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa duduk dengar Kelantan FM. Sabik katanya, ajligo terasa katanya. Adalah. Okey, kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita. Yang mana-mana ada ucapan kan, nak ucap selamat pagi ke, bolehlah hantar di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154. Ini ada kata-kata yang dikongsikan oleh Syah Banjaran Titi Wangsa. Oh, katanya, jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Oi. Ucapan pagi ni daripada Syah. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Untuk Aina di Konti, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Syah sebab tak jemu-jemu dah bagi kata-kata semangat dia. Kata-kata hikmat daripada Syah. Ini ucapan daripada Faizul Kata Panjir pun ada juga ni selamat pagi untuk Puan Limak Tawir katanya. Kepada Abepa Berik 12, Puak Awe, Puak Lan dan juga Abang Hamid Kota Baru, Abang Osman Goodbye, Abang Mak Dusun Hijau, Pojak Kok Kiok, Puak Mek Skibung, Puak Teh Jabi dan juga Kak Tislisi. Ucapan Faizul Rata Panjang untuk kawan-kawannya. Nak gayak mari ni ku adik kakak kita belakang. Kok-kok lah ada IC anda yang dah lama dah lusuh. Bolehlah tukar. Dan loan ini insya-Allah bermula 1 Jun depan yang mana MyCard versi baru akan diperkenalkan dengan ciri keselamatan yang lebih canggih berbanding dengan IC kita yang sedia ada nilah. Dan juga rakyat Malaysia diingatkan juga supaya anda tak perlu berpusu-pusu ataupun nak berekeh di UTC tu ke. Nak tukar IC. Tak perlu dah untuk anda bersesak-sesakan untuk menukar terus IC baru anda pada tarikh tersebut, pada 1 Jun. Dan perkara ini dimaklumkan sendiri oleh Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang mana mengatakan tiada peruntukan yang mewajibkan pemegang IC lama menukar MyCard mereka secara serentak sebaik saja versi baharu diperkenalkan. Okey. Jadi anda tiada keperluan untuk tukar IC apabila yang baharu diperkenalkan pada 1 Jun ini dan undang-undang tetapkan setiap rakyat Malaysia bila dah umur 12 tahun wajib ada IC. Pemegang IC lama anda tidak wajib juga untuk tukar kad anda secara serentak. Yang mana MyCard sedia ada masih sah lagi digunakan. Dan MyCard baharu ni ada apa ni, IC yang baru ni ada 53 ciri keselamatan yang mananya katanya lah ciri-ciri keselamatan ni termasuklah ada turihan laser, ada ultra ungu hologram, ada teks mikro, ada juga QR, ada juga chip. Chip tu kita pun ada juga, okay? Yang mana tahap enkripsinya dipertingkatkan. Dan juga IC yang baru ni, dia tidak akan dilengkapi dengan elemen touch and go. Sebab tu ada banyak lagi lah. Yang mana ini kita akan telusuri lebih dalam lagi pada 1 Jun nanti. Kita tunggu. Kita tunggu bulan 6 nanti.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jala dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Perek. Boleh diuruskan.
0: Ah tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: cerita.
1: Jangan lupa kasihkan
2: kami di Selamat Pagi Malaysia Kongsi Kasih sempena program CSR di Rumah Kasih Harmoni Paya Jaran pada Sabtu 9 Mei 2026.

0: Seiring projek pendigitalan penyiaran nasional dalam mentransformasikan industri penyiaran negara, RTM kini bersiaran secara digital dengan liputan ke seluruh negara di saluran MyTreeView. Saksikan program-program kegemaran anda dan nikmati kualiti gambar HD sejelas kristal. Serta alami sendiri kepelbagaian perkhidmatan TV dan radio interaktif. Terbaik 6 saluran TV dan 10 saluran radio RTM kini di MyFreeView. RTM, teman setia anda.
1: Dan FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk
2: Kelantan FM, di mana jua?

0: zaman sekarang, setiap saat, setiap masa, ada saja berita informasi yang akan kita terima. Maklumlah, semuanya di hujung jari. Tapi yang bahaya, berita palsu yang berleluasa. Sebab itu, semak setiap maklumat informasi yang kita terima. Nak lagi senang, chatbot sebenarnya.my kan ada?
1: AIFA, satu artificial intelligence for all, satu chatbot di bawah sebenarnya, di bawah MCMC, di mana kami boleh message AIFA melalui WhatsApp dan kita boleh buat semakan sama ada ini adalah berita yang palsu, berita yang benar, sama ada ini adalah scam. Kita boleh message AIFA melalui WhatsApp dan boleh dapat jawapan daripada AIFA, kerana kita semua tahu bahawa sekarang banyak berita palsu.
0: Yang berhormat, Yoni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
3: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
2: Selami, Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan pembuk kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang.

Lantaran FM terus menemani anda sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Dan lagu pagi dah pun sampai ke penghujung waktunya. Lepas ni anda akan bersama-sama dengan Gu Galik pula. Dengan siapa? Kena dengar lah Kelantan FM. Siapa lah aku tengah malam, pukul 12.30 malam tu ni. Kita ada kita ada DJ Shah, kita ada Abedik, kita ada DJ Roslam, DJ Kid yang ketemankan anda untuk hari Sabtu hari ini. Terus dengarkan kami tak kira di mana jua anda berada. Jangan lupa follow-follow juga di media sosial kita, di Instagram, Facebook dan juga TikTok Lantan FM. Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan ruang untuk kita bersama berbicara. Selama 4 jam kita akan berteman menerusi pertemuan untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Bertemu kita kembali dalam segmen Gu Galik Kelantan FM. Ada semua yang dipancarkan terus dari pemancar kami di Wakaf CIA. Terus ke menara pemancar-pemancar kami yang lain di Kota Baru 102.9, dipancar ke 97.3, seterusnya dipancarkan lagi ke 88.1, dari 88.1 dipancar ke 92.0 di Gua Musang, juga dipancar ke 107.1 di Bukit Bintang, serta 90.0 di Jeli. Itu frekuensi untuk anda mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada, di kawasan-kawasan berkenaan. Pastikan anda membuat pencarian. Dengan mencari frekuensi-frekuensi yang telah pun saya nyatakan kepada anda sebentar tadi untuk mendengar Kelantan FM. Tapi kalau kiranya anda berada di luar Kelantan, di luar Semenanjung, di luar Malaysia, di luar negara, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh muat turun secara percuma, boleh dengar secara percuma. Jadi seperti biasa, untuk 4 jam yang seterusnya ini, anda akan bertemankan saya, DJ Syah APZ, yang akan menemani pagi anda, membawa ke tengah hari sehingga ke petang nanti. Sebelum itu, saya ingin mengungkapkan kata-kata terima kasih kepada rakan penyampai yang telah pun menemani anda selama 4 jam, dari 6 pagi hingga 10 pagi, tak lain tak bukan DJ Aina, yang telah pun menemani anda dengan celoteh-celotehnya, dengan lagu-lagu yang disediakan. Bagi anda yang baru saja bersama, di mana-mana saja anda berada yang sedang mendengarkan kami, sama ada di rumah, di tempat kerja, dalam kenderaan, selamat mendengarkan Kelantan FM. Terima kasih kerana anda menjadi pendengar setia yang menemani kami. Kerana tanpa anda, siapalah kami. Jadi saya harapkan semoga anda akan terus bersama untuk mendengarkan Kelantan FM sepanjang masa, sepanjang waktu, untuk anda mendapatkan hiburan, untuk anda mendapatkan maklumat,

untuk anda mendapatkan segala-galanya. Yang tak bekerja hari ini, selamat berehat. Semoga rehat anda dapat memberikan kelegaan kepada anda untuk anda mengumpul kembali tenaga-tenaga yang hilang setelah anda bekerja sepanjang 5 hari. Bermula dari hari Ahad hingga hari Khamis. 2 hari anda diberi ruang untuk anda cas diri anda sebelum anda memulakan kembali pekerjaan anda esok. Okay, saya hulurkan salam kepada anda semua yang baru saja bersama, dan saya nak mulakan pertemuan untuk pagi ini dengan persembahan dari Heng Rinting Mas. Terus dengan kami pastinya di Gugalik Kelate FM. Ado semua.

0: Hai, kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Macam menarik je. Seni je kerja ni. Okey. Banyaknya komisen. Huish. Seni kerja, komisen banyak.
1: Kena buat pembayaran.
0: Kenapa pula kena buat pembayaran?
2: Sah, ni mesti skema. Awas, skamer kerja sambilan sebagai ejen jualan e-dagang. Sekiranya anda menerima mesej melalui aplikasi WhatsApp yang menawarkan kerja sambilan sebagai ejen, anda salah seorang mangsa skamer. Mangsa akan menerima satu gambar barangan yang dijual di platform e-dagang dan dihendaki membayar harga barangan tersebut. Skamer menerangkan bahawa pembayaran tersebut bukan untuk pembelian tetapi hanya bertujuan untuk menaikkan rating barangan di platform e-dagang. Mangsa dijanjikan pulangan wang berserta komisen yang tinggi ke atas setiap pembayaran yang dilakukan. Mangsa seterusnya tertarik dan membuat pembayaran ke dalam akaun sindiket tanpa melalui platform e-dagang. Untuk tugasan pertama dan kedua, mangsa akan menerima semula wang berserta komisen seperti yang dijanjikan. Skamer kemudiannya memberikan tugasan lain yang melibatkan jumlah pembayaran yang lebih besar. Mangsa yakin dan membuat pembayaran tetapi skamer menghilangkan diri dan gagal untuk dihubungi. Awas, jangan jadi mangsa skamer.

0: banyak mana pak maklumat-maklumat yang kita tak tahu pun banyak diberikan oleh Kelantan FM. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, saya Ifan Malik. Saya melihat Kelantan FM melalui live Facebook Kelantan FM. Saya ni orang muda minat nak tengok Kelantan FM. Sebabnya kita dapat melihat pembaruan yang comel di Kelantan FM ni menarik peminat muda untuk mendengar Kelantan FM. Jadi saya harap Kelantan FM dapat menarik pendengar-pendengar, dapat melakukan penambahbaikan dalam Kelantan FM. Kelantan FM memang terbaik lah.
2: Saya Fatin, saya memang peminat tega Kelantan FM. Okey, pada waktu mana saya tengok Kelantan FM ni? Pada waktu malam. Sebabnya siang saya sibuk bekerja dan saya memberi tempuan lebih pada waktu malam. Lepas tu saya tengok carta menyebabkan saya tertarik dan saya mendengar lagu-lagu kenangan menarik jiwa saya pada waktu malam. Saya orang muda dan saya minta pihak RTM untuk menarik lagi orang-orang muda untuk tengok dan mendengar Kelantan FM penuhi

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan Kelantan FM, seperti biasa kita tengok dulu antara yang dapat saya kongsikan menerusi Info Sukan 9 Mei 2026. Okey, perenang sensasi negara Xu Hoyan yang tidak berselindung mengakui cabaran besar yang menantinya di Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun pada September ini, terutama dalam usaha untuk memecah dominasi perenang China dan juga Korea bagi merebut tempat di pentas podium. Atlet berusia 23 tahun itu bagaimanapun tetap optimis untuk mencipta kejutan meskipun menyedari jurang prestasi dan juga fizikal yang wujud antara dirinya dan juga pencabar utama pada temasya 4 tahun sekali. Tambahnya, catatan pribadi terbaiknya ketika ini ialah 1 minit 47.81 saat bagi 200 meter dan juga 3 minit 47.38 saat bagi 400 meter dengan rekod kebangsaan hanya dimiliki dalam acara 400 meter. Dalam masa sama, Hoyan turut mengakui kelebihan fizikal menjadi antara faktor utama yang membezakan dirinya dengan perenang elit Asia. Sementara itu, Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM melaungkan amaran awal apabila mahu menempah 3 final dalam aksi Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang berlangsung pada 16 hingga 23 Mei ini di Stadium Titiwangsa. Presidennya, Datuk Muhammad Sumali Ridwan berkata, status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh barisan pemain negara untuk membuktikan dominasi Malaysia dalam acara regu, kuadram dan juga berpasukan. Beliau juga berharap barisan pemain negara meneruskan momentum kejayaan dalam acara regu dan berpasukan pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. Dalam acara regu, Malaysia turun selaku juara bertahan diundi dalam kumpulan A bersama Jepun dan Singapura, manakala regu berpasukan skuad negara dalam kumpulan B bersama India dan juga Myanmar. Acara kuadram pula menyaksikan skuad negara diundi dalam kumpulan C bersama India dan juga Korea Selatan serta Singapura.

0: Okey, jadi sekian perkembangan ataupun info sukan untuk hari ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami pastinya di Gugalik Kelantan FM. Ada sama.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Neng, nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musel lah long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musel. Ajok belakolah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besar ni. Mesti kedak emas seri semata buat agak copal lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cik Den wa

Isu-isu penting dan ada juga luar negara. Jadinya lo ni Mek Bunga sangat-sangat mengharap ke supaya pendengar-pendengar Mek Bunga ni sentiasa berfikir positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka mereha tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Adik, jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosak ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak jam.

11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Safawi Zakaria menerusi berita Kelantan FM. Seorang jurupam stesen minyak meninggal dunia selepas dipercayai mengalami sesak nafas ketika mendaki Bukit Gunung Bacok semalam. Mangsa Muhammad Yusof Hamad, 41 tahun dari Peringat, dilaporkan mendaki bukit berkenaan seorang diri sebelum ditemukan tidak sedarkan diri di pucat bukit pada pukul 8.30 pagi. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bacok, Ibrahim Muhammad Ghani berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.45 pagi sebelum anggota dikerahkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, pasukan bomba mendapati seorang lelaki dewasa warga tempatan tidak sedarkan diri ketika melakukan aktiviti pendakian di Bukit Gunung. Beliau ketika dihubungi media berkata kejadian itu disedari seorang doktor yang kebetulan berada di puncak bukit bersama keluarganya untuk melakukan aktiviti pendakian. Ibrahim berkata doktor terbabit cuba memberikan bantuan pernafasan dan oksigen kepada mangsa sebaik melihat lelaki itu terbaring dalam keadaan lemah, namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Anggota bomba kemudian membawa turun mayat mangsa dari puncak bukit sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Tindakan seorang wanita yang dipercayai secara tidak sengaja tertekan pada minyak ketika melakukan pusingan U menyebabkan kereta yang dipandunya merempus bah premis Dobi di Pasar Besar Wakaf Baharu Tumpat kemarin. Ketua Polis Daerah Tumpat, Assistant Commissioner Muhammad Khairi Safi'i berkata, kejadian yang berlaku kira-kira jam 11.20 pagi itu melibatkan sebuah kereta yang dipandu wanita tempatan berusia lingkungan 50-an. Beliau menerusi kenyataan berkata, siasatan awal mendapati wanita itu memandu dari arah Jalan Puteri Sa'dong menuju ke premis Dobi berkenaan sebelum membuat pusingan U di lokasi kejadian. Bagaimanapun, pemandu terbabit dipercayai secara tidak sengaja tertekan pada minyak menyebabkan kenderaan dipandunya meluru lalu merempuh pintu kaca bahagian hadapan premis Dobi tersebut. Akibat kejadian itu, pintu kaca premis pecah namun tiada kecederaan dilampaukan. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas 1959. Sedikit perkembangan sukan. Meskipun terpaksa beraksi dengan 10 pemain, Kelantan Red Warriors FC tetap berada pada kelas tersendiri menerusi kemenangan 2-0 mengatasi Kelantan WTS FC di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru malam tadi. Pemain pertahanan tengah Latif Suhaimi dilayangkan kad merah kerana menjatuhkan penyerang The Red Fighter terus seterusnya diarahkan keluar padang seminit sebelum babak pertama berakhir. Situasi itu tampak sukar buat Kelantan Red Warriors yang sebelum ini dikejutkan dengan persembahan pantas pelawat di hadapan lebih 3,500 penyokong yang hadir. Anak buah Irfan Bakti akhirnya membuktikan kualiti sebenar sebagai perwira merah dengan 2 gol hasil jaringan pemain import Philip dan Dada Musa dan juga Emmanuel Mambaga. Ketua Jurulatih Irfan Bakti yang ditemui selepas perlawanan jelas gembira dengan kejayaan Kelantan Red Warriors pada pertembungan setempat itu dengan memuji persembahan semua pemain yang berjuang sehingga ke minit akhir untuk mengutip kemenangan tanpa bolos. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Masih lagi terus setia bersama berteman kita di udara Kelantan FM. Itu dia bersama dengan lagu dari persembahan Imi Sukmasari dengan lagunya Kita Orang Kampung. Adapun pukul 11.13 minit pagi, selamat pagi saya ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama di mana saja anda berada. Berteman kita lagi untuk jam yang kedua bersama dengan saya DJ Syah yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang mungkin baru saja tune kami, dengarkan Kelantan FM, pastinya bertemankan lagu galik untuk pagi ini sehingga jam 2 petang nanti bersama di udara Kelantan FM.

mengenai dengan penukaran MyCard baharu. Tapi kita kena tengoklah MyCard kita tu macam mana. Kalau dah lusuh, kalau dah tak nampak bayangan ataupun gambar kita tu, hidung dah hilang, kita seharusnya mengambil inisiatif untuk membuat penukaran bagi memperbaharui MyCard kita yang sedia ada. Jadi anda boleh berkunjung ke Jabatan Pendaftaran Negara bermula pada 1 Jun nanti untuk memperbaharui MyCard anda. Itu bagi mereka yang mempunyai MyCard yang bermasalah lah. Okey, dah pun pukul 11.16 minit pagi kita kini masih lagi terus berteman bersama di mana saja anda berada. Selamat pagi saya nak ucapkan kepada anda yang terus dengar Kelantan FM. Pastinya bertemankan Gu Galik Kelantan FM. Ada semua.

Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gilah ke J Success di Tunjung tu. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana-mana sahaja anda berada. Dah pun pukul 11.35 pagi. Hey, selamat pagi, saya nak ucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama. Tengah buat apa tu? Mungkin ada yang tengah termenung, ada yang tengah rehat-rehat, ada juga yang tengah borak-borak, cerita-cerita, macam-macam cerita lah ya. Maklumlah, hari ni tak kerja. Mungkin ruang untuk bersembang bersama dengan keluarga, sanak saudara, sedikit sebanyak tu adalah. Cerita pasal apa? Mungkin setengah-setengah di antara kita ni bila dah kumpul ramai-ramai, dah borak ramai-ramai, macam-macam cerita lah timbul. Ada yang merencanakan untuk nak ke sana, ke sini. Ada yang rasanya, hari ni rasa macam nak pergi shopping. Jadi mungkin ruang waktu itu dipergunakan sebaiknya untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan jayanya setiap di antara perancangan. Tapi kalau ada di antara anda yang tak ada perancangan, saya boleh kongsi perancangan kepada anda. Sebab kita tahu hospital kita banyak memerlukan darah. Jadi bila memerlukan darah, kita yang boleh menderma ni bolehlah menderma darah ya. Dan kita semua sedia maklum bahawasanya kempen derma darah ialah program yang dianjurkan untuk menggalakkan kita semua menderma darah bagi membantu pesakit yang memerlukan seperti mangsa kemalangan, pesakit pembedahan, kanser dan juga penyakit-penyakit kronik lah. Jadi kempen ini sebenarnya penting untuk menyelamatkan nyawa kerana setiap satu beg darah ni dia boleh membantu sehingga 3 pesakit dan bekalan darah sentiasa diperlukan. Jadi kita tahulah hospital memang memerlukan stok yang mencukupi setiap hari. Dan kita juga tahu bahawasanya tiada pengganti darah manusia. Hanya derma darah daripada manusia sahaja yang menjadi sumber utama untuk membantu mencukupkan darah yang diperlukan. Tapi kita kena ambil maklum, kita kena tahu jugalah siapa-siapa yang perlu untuk menderma darah ni. Siapa yang layak sebenarnya. Jadi anda yang mungkin berusia 18 hingga 60 tahun boleh menderma darah dengan beratnya sekurang-kurangnya 45 kilogram, sehat tubuh badan dan tidak menghadapi penyakit berjangkit tertentulah. Okey, jadi antara kebaikan bagi kita yang menderma darah ni sebenarnya dia ada kebaikan dia. Dia akan mendapat pemeriksaan kesihatan secara percuma, juga merangsang penghasilan sel darah yang baharu, membantu untuk menjaga kesihatan jantung, juga memberi kepuasan kerana membantu orang lain. Itu penting bagi kita sebenarnya. Jadi setitis darah ni anda mampu untuk memberikan sinar harapan yang menyelamatkan nyawa insan-insan yang memerlukan. Jadi saya nak menjemput anda semualah untuk menyertai kempen derma darah, program CSR kempen derma darah yang diadakan di TEC Point di hadapan Balai Polis Kota Baru. Yang mana bermula pagi inilah dari jam 9 pagi pagi tadi sehinggalah ke pukul 3 petang nanti. Jadi kalau anda rasa anda ada peluang, ada ruang dan boleh menderma, saya menjemput anda untuk menyertai kempen derma darah TEC Point di hadapan Balai Polis Kota Baru. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda yang rasanya mungkin nak merancang selepas ini nak ke sana, nak tuju ke sana, cari je Balai Polis Kota Baru. Di hadapan tu ada TEC Point. Di sanalah berlangsungnya kempen menderma darah. Itu adalah merupakan kempen CSR. Jadi anda yang boleh menderma, dijemput dan juga dipersilakan.

bersama dengan lagu dari persembahan kumpulan Wings dengan lagunya Bernafas Dalam Lumpur, membawa kita sekarang ini ke pukul 11.48 minit tengah hari. 11.48 minit pagi. Sebentar lagi lah kita nak ke tengah hari. Okey, jadi selepas nanti pukul 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti perkembangan berita menerusi berita ringkas jam 12 tengah hari. Tapi sebelum itu juga saya nak berkongsi juga kepada anda ini mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini. Kita nak tengoklah bagi negeri kita, negeri Kelantan macam mana, sebab semalam lebih kurang dalam jam 2 pagi hujan ya. Jadi kita nak tengok dulu macam mana keadaan cuacanya. Jadi untuk hari ini keadaan cuaca di negeri Kelantan dilaporkan pada sebelah paginya ribut petir di beberapa tempat, petangnya ada juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam nanti tak ada hujan. Itu yang dilaporkan, yang saya ambil dari laman web rasmi Jabatan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Dan kita juga nak melihatlah status cuaca panas semenanjung Malaysia untuk hari ini. Okey, bagi status cuaca panas je bagi negeri di semenanjung Malaysia. Ada beberapa negeri yang terlibat, antaranya di negeri Kelantan melibatkan daerah Pasir Mas dan juga Jeli. Dan sementara itu di negeri Pahang melibatkan Jerantut, Temerloh dan juga Maran. Itu antara daerah-daerah yang mempunyai rekod bacaan suhu yang mana berada pada tahap 1, iaitu tahap berjaga-jaga dengan suhu maksimumnya sehingga 37 darjah Celsius dan direkodkan sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Jadi kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang saya nyatakan, di Jerantut, Temelut, di Marang, di Pasir Mas dan juga Jeli, elakkan diri anda daripada terdedah kepada panas yang melampau. Pastikan anda berada di tempat yang berbumbung untuk mengelak daripada anda terkena panas. Okey, walau bagaimanapun, ini saya nak maklumkan jugalah kepada anda. Negeri-negeri sebagaimana yang saya laporkan sebentar tadi mengalami cuaca panas, tapi ada juga negeri yang terlibat dengan banjir. Yang mana satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Dewan Kedah Kampung Sungai Tenggas, menempatkan 12 keluarga yang terjejas akibat banjir semalam. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant PA Muhammad Abdul Rahim Khair, menerusi satu kenyataannya memaklumkan hujan lebat berterusan melebihi 2 jam menyebabkan paras air sungai Tenggas melimpah. Jadi selain kampung Sungai Tenggas, turut terjejas kampung Sungai Hitam Dalam, kampung Ceruk Meranti, kampung Paya Salak dan kampung Batu Hampar. Jadi paras air Sungai Tenggas masih lagi menunjukkan peningkatan dan pemantauan berterusan masih dilakukan oleh pihak berkuasa. Itu yang berlaku di Bandar Baharu di Kedah. Itu menandakan bahawasanya status cuaca kita tidak menentu. Ada kalanya panas, ada kalanya hujan yang boleh mengakibatkan berlakunya banjir. Jadi walau dalam apa juga keadaan, harus diingatkan kita perlu untuk sentiasa bersiap sedia. Bersedia untuk menghadapi segala-galanya. Bersedia untuk menghadapi panas yang melanda negara kita, terutamanya negeri-negeri yang terjejas akibat panas yang melampau. Dalam keadaan panas yang melampau juga, anda dinasihatkan untuk tidak membuat pembakaran terbuka bagi mengelak berlakunya perkara yang tidak diingini.
dan untuk memastikan keselamatan masyarakat setempat, okey? Dan juga anda yang berada di kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air juga dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan beringat-ingat kalau hujan berterusan. Pastikan kita sentiasa mendapatkan perkembangan dari pihak berkuasa untuk memastikan supaya kita, keluarga kita terus berada dalam keadaan selamat. Dan sekiranya ada banjir berlaku yang menyebabkan air naik, kita perlu untuk bersedia bagi mengatur tindakan kita, berpindah ke tempat-tempat yang lebih selamat, tempat-tempat yang telah pun disediakan oleh jawatan kuasa ataupun sekretariat banjir dan sebagainya. Sekiranya diarahkan untuk berpindah, kita kenalah berpindah. Okey, anda semua yang masih lagi terus bersama, terima kasihlah untuk anda yang tetap setia bersama. Kalau tengok kepada keadaan cuaca kita di luar sana, nampak jugalah memang panaslah. Walaupun saya berada dalam bilik dingin beku, bilik kebal, kedap bunyi dengan suhunya yang sejuk, tapi di luar sana agak panas. Okay, jadi jangan ke mana-mana. Kepada anda semua yang mendengarkan Kelantan FM, ada mungkin di antara kita yang baru sampai ke Kelantan, mencari tempat-tempat yang menarik, mencari tempat-tempat yang indah, mencari tempat-tempat yang boleh dikunjungi, mungkin hadir untuk mencari ketenangan dan sebagainya, atau mungkin juga tertarik dengan apa yang ada di negeri Kelantan, kita ucapkan selamat datang ke negeri Kelantan, negeri Cik Siti Wang Kembang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razwin Setia dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Pertumbuhan industri otomotif negara dijangka kekal positif pada separuh kedua tahun ini. Walaupun berdepan ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik, Ketua Pegawai Eksekutif Edaran Otomobil Nasional Berhad, Akbar Daniel berkata prospek itu didorong permintaan kukuh, khususnya terhadap kenderaan elektrik EV susulan peningkatan kos bahan api akibat krisis bekalan tenaga global. EV menunjukkan perkembangan memberangsangkan, melonjak 6.7% tahun ini berbanding sekitar 6% tahun lalu. Ia dijangka berkembang kepada 8% daripada keseluruhan sumbangan EV. Susulan pengumuman pengurangan kadar sewa bagi usahawan di premis UDA Holdings Berhad, inisiatif itu berupaya meringankan beban PMKS yang berdepan cabaran ekonomi semasa. Pengusaha makanan, Sahzi Sapian berkata, pengurangan sewa itu memberi sedikit kelegaan kepada peniaga kecil, khususnya dalam sektor makanan yang terkesan akibat peningkatan kos operasi dan harga bahan mentah. Ujarnya, lebihan wang hasil pengurangan sewa boleh dimanfaatkan untuk membantu kebajikan pekerja serta memperkukuh operasi perniagaan. Kira-kira 5,000 tan pasir silika serta pelbagai peralatan pemprosesan mineral dirampas di sebuah premis di Kampar, Perak. Nilainya mencecah 7.25 juta ringgit. Komander Brigad Utara PGA SSC Balver Singh Mahinder Singh berkata, tiga lelaki tempatan dipercayai pemilik premis dan pemandu lori ditahan. Operasi dijalankan hasil risikan terhadap sebuah lokasi yang disyaki menjalankan aktiviti pemprosesan pasir silika tanpa lesen. Premis itu digunakan khusus untuk memproses pasir silika sebelum disimpan serta diekspor ke luar negara. Di Tumpat, Kelantan, tiga individu ditahan selepas dipercayai memiliki bunga ganja seberat kira-kira 5 kilogram. Penahanan dibuat dalam serbuan PGA di simpang Masjid At-Taqwa semalam. Lelaki warga Jordan bersama dua wanita tempatan itu ditahan bagi membantu siasatan. Komander Brigad Tenggara PGA, SAC Ahmad Radzi Hussein berkata, tangkapan dibuat selepas mengesan sebuah kereta dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan menemukan 4 bungkusan plastik mengandungi daun kering disyaki bunga ganja. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia dari 19 hingga 24 Mei ini, status pemain bergu lelaki negara Man Wei Chong untuk beraksi di kejohanan itu masih belum dapat dipastikan. Ia berikutan dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pengarah Kejurulatihan Bergu Negara Rexy Maniaki berkata, setakat ini proses pemantauan kecederaan diserahkan sepenuhnya kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status pemain itu dibuat. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama berteman Kelantan FM di mana-mana sahaja anda berada. Itu dia bersama dengan lagu Adik Saya Abis Oge dari persembahan Ida Ezrin dan juga Dan Manjo. Lagu yang tengah viral meletup-letup sekarang ni. Telah pun melebihi 6 juta tontonan di saluran YouTube. Lagu Kelantan eh. Jadi ini bermaksud Kelantan mendunia. 12 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di mana-mana sahaja anda berada pagi ini. Tengah hari ini bertemankan saya Syah yang akan terus setia untuk terus menemani tengah hari anda. Sambil-sambil anda berehat-rehat, makan atau mungkin juga berbagai aktiviti dan juga riadah yang dilakukan. Semoga anda bergembira bersama mendengarkan Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada, okay? Kita nak dengarkan dulu lagu dari persembahan Pipi Yama. Ini dia, persembahan Syihazikir, Pipi Yama. Terus dengar kami, Gugalik, Kelantan FM. Ados omong.

Masih lagi terus setia bersama berteman di Kelantan FM dah pun pukul 12.22 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus setia bersama di mana sahaja anda berada. Sementara itu, kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan juga diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Ini kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata langkah seperti pengurangan penggunaan petrol RON 95, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan ketirisan diesel serta usaha mengimport bekalan minyak juga terbukti membantu untuk memperkukuh jaminan bekalan negara. Oleh itu, dari segi penyediaan bekalan minyak ni tidak begitu meresap ataupun terjejas seperti mana yang dialami pada 2 bulan lepas. Perdana Menteri berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dengan status bekalan minyak negara yang sebelum ini dilaporkan mampu bertahan sekurang-kurangnya sehingga Jun ini. Jadi pengurangan penggunaan petrol RON 95 sebagai langkah pengurusan bekalan dan juga pengurangan permintaan, penguatkuasaan lebih ketat bagi membendung kebocoran dan juga ketirisan diesel dan juga usaha mengimport bekalan minyak terus membantu untuk memperkukuhkan jaminan bekalan negara. Jadi Perdana Menteri turut menyatakan penyediaan bekalan kini tidak begitu terjejas berbanding 2 bulan lalu.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Studio bersama dengan lagu dan dipetik daripada filem Mohabbatin dengan lagunya Sony Sony. Membawa kita sekarang ini ke pukul 12.42 minit tengah hari. Yang tengah sibuk di dapur, jadi masak ke tidak bila dengar lagu Hindustan? Setengah orang ni bila dengar lagu Hindi je tergoyang-goyang, tergedik-gedik, termenari-nari. Maklumlah, kita tahu orang-orang Pantai Timur ni suka dengar lagu Hindi, okey? Itulah sebab saya bagi lagu Hindi untuk hiburan anda semua. Yang tengah memasak di dapur, masak apa hari ini agak-agaknya menu untuk anak-anak? Ada yang istimewa ke? Kalau ada yang istimewa menu-menunya tu, jangan lupalah jemput-jemput saya datang. Cuba tengoklah barang-barang dapur, barang-barang basah tu, santan ada ke tidak? Tengok-tengok, mana tahu kokok tengah-tengah masak tiba-tiba lah, alahai, santan tak ada pula. Kena suruh bapaknya pergi beli santan. Cerita pasal santan ni diperbuat daripada kelapa. Dan kita tahu kelapa ni dia adalah merupakan bahan keperluan yang agak penting untuk kita dalam kita membuat penyediaan untuk kita nak masak. Sebab tu kalau rumah-rumah dekat kampung, dia banyak pokok-pokok kelapa. Di persekitarannya ada macam-macam, bukan ada macam-macam tapi ada banyak pokok kelapa. Jadi daripada situlah dia ambil je buah kelapa tu, dia buat santan dan sebagainya. Sebenarnya dari sebuah kelapa, banyak manfaat yang boleh kita dapat. Isinya kita boleh buat santan. Kalau airnya yang muda, kita boleh buat minum. Kalau tempurungnya, kita boleh buat bakar-bakar. Untuk memudahkan kita nak membakar, nak buat pembakaran. Contohnya nak memasak, zaman dulu kan dia bakar kayu, dapur kayu kan. Jadi tempurung itulah digunakan. Dan sebenarnya kalau di sebiji kelapa ni, tak adalah yang boleh kita buang je. Sebab dia kebanyakannya ada kegunaannya. Tapi bagi kebanyakan orang, sebut kelapa ni hanya sisa buangan yang dibakar ataupun dibuang. Namun, ini lain sikit. Yang mana seorang pesara di Kampung Batu Hitam di Tanah Merah menjadikan bahan berkenaan sebagai sumber pendapatan melalui industri pertanian moden. Berbekalkan pengalaman dan juga pengetahuan ketika berkhidmat di Lembaga Kenaf dan juga Tembakau Negara, Wan Zamri Wan Ye, 61 tahun, mengubah sabut kelapa sebagai produk media tanaman berkualiti tinggi yang mendapat permintaan yang menggalakkan dari seluruh semenanjung. Jadi Wan Zamri berkata, mula mengusahakan produk berasaskan sabut kelapa ini hampir 9 tahun lepas apabila melihat potensi besar bahan buangan berkenaan dalam sektor pertanian dan juga tanaman hiasan. Jadi sekarang ini beliau menghasilkan dua produk utama, iaitu debu sabut kelapa untuk tanaman fertigasi dan sabut cincang bagi industri tanaman bunga. Jadi industri ini masih lagi kurang diceburi di Kelantan, sedangkan permintaan tinggi kerana ramai pengusaha mendapatkan bekalan produk tersebut ataupun produk sabut kelapa ini daripada negara jiran kita, Thailand, untuk dijadikan media tanaman. Jadi bekas penolong pegawai hal ehwal ekonomi itu berkata, idea untuk menghasilkan produk berasaskan sabut kelapa tercetus untuk kegunaan tanaman isterinya. Namun dia mendapat perhatian rakan yang turut berminat menggunakan media tanaman berkenaan. Jadi di situlah dia mula nampak peluang perniagaan ini sangat besar, khususnya di Kelantan kerana tak ramai yang mengusahakan secara serius.
Ini Wan Zamri berkata penggunaan debu sabut kelapa dan juga sabut cincang membantu untuk mengekalkan kelembapan tanah selain mempunyai daya serapan air yang tinggi serta sesuai dijadikan baja organik bagi mengurangkan kos pertanian. Jadi beliau turut menyatakan permintaan terhadap produk yang dihasilkannya semakin meningkat dengan bekalan sabut diperoleh daripada pengusaha kelapa tempatan. Dan buat masa sekarang ni, beliau berkata mampu untuk memproses kira-kira 2 tan produk sabut kelapa dengan sebulan dengan harga jualan RM12 bagi 70 liter debu. Debu sabut tu lah, debu sabut kelapa, dan RM25 bagi 105 liter sabut cincang. Dan tambah beliau tidak jual mengikut kilogram kerana sabut mempunyai kadar kelembapan berbeza sama ada kering ataupun basah katanya. Jadi itulah, nak seribu daya tak nak seribu dalih, apa saja yang kita mungkin ada mampu untuk kita menjana pendapatan kita, menghasilkan sesuatu produk dengan menggunakan kreativiti kita. Sebagaimana sabut kelapa tadi digunakan sebagai sumber pendapatan daripada bahan sisa buangan. Beliau jadikan ianya sebagai satu pendapatan untuk menyara keluarga. 12.49 minit tengah hari, seperti biasa jam 1 tengah hari. Kita ke utama, berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan sementara itu juga maksudnya waktu solat zuhur kita bagi zon 1 negeri Kelantan hari ini pukul 1.10 minit tengah hari. Bagi zon 2 negeri Kelantan pula pukul 1.12 minit tengah hari. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Besut dan Seti Terengganu, maksudnya waktu solat zuhur pukul 1.08 minit tengah hari. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus dengarkan kami walau di mana-mana saja anda berada. Terus bertemankan saya DJ Shah yang akan tetap setia untuk menemani anda, menghiburkan anda, memberikan informasi untuk anda dan sebagainya. Semoga anda akan tetap setia untuk bersama tanpa rasa jemu, tanpa rasa boring dan sebagainya. Okey, teruskan kesetiaan anda. Tentunya mendengarkan Gugali Kelantan FM. Ada seumur.

0: masuk KSS Ijung 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda. Setiap

0: Kelantan FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Long.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Si, men, nak pergi mana nak pok lorak tu?
1: Nak pergi Gua Musa lah, long. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dalai ji oremo, Gua Musa. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dan 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lah. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek waktu ni.

Masih lagi terus setia bersama bertemankan Kelantan FM walau di mana saja anda berada. Adapun pukul 1.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda. Selamat menunaikan solat zuhur. Sebentar tadi jam 1.10 minit tengah hari telah maksudnya waktu solat zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan. 1.12 minit tengah hari bagi zon 2 negeri Kelantan. 1.8 minit tengah hari bagi zon Besut dan Setia Terengganu. Okey, jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan untuk saya terus bersama dengan anda, menemani anda selama 4 jam bermula dari pukul 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Sebelum berpisah, saya pohon kemaafan kalau ada salah silap sepanjang saya bersama menemani anda dari jam 10 pagi hingga 2 petang. Selepas ini, kita akan sama-sama ikuti dengar orang ngajam bersama dengan Ustaz Muhammad Samsul Muhammad Yusof. Dan selepas itu anda akan terus bertemankan Abedi yang akan menemani anda dari jam 2 petang hingga ke pukul 6 petang nanti. Jadi sebelum saya mengundur diri, akhirnya ada kesilapan, saya pohonkan kemaafan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Balik dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

jahit, peralatan elektrik, perabot ko. Gilah ko je sukses ditunjung no. Nak beki, nak cahaya alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Dengar, orang ngajar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Azidi selaku penerbit dengan orang yang mengajar. Semua kaki tangan Radio Kelantan FM, kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Muslimin Muslimat, adik kakak yang berbahagia. Pertama-tama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya serta inayahnya pada kali ini kita bertemu mata. Sekala mungkin dengar melalui radio suara sahaja, kita boleh kenal tu eh. Oh, setara ni je tu eh je. Ingat kau besar sangat. Alhamdulillah. Yang penting sekali silaturahim sesama kita. Kita hadir pada hari ini, adik kakak daripada Perkim, daripada sekitar, semua sekali hadir duduk di bawah kemah, sama-sama berkongsi ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra 82, yang bermaksud, dan kami menurunkan Al-Quran hanya sahaja sebagai penawar, sesuatu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran yang diturunkan kepada kita merupakan penawar, penawar hati, penyembuh luka, memberi kesihatan, semangat kepada kita. Dan juga Al-Quran yang diturunkan itu merupakan nasihat. Al-Quran yang diturunkan kepada kita 6236 ayat. Di dalamnya ada hukum hakam, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada cerita-cerita yang akan berlaku dan yang telah berlaku. Jadi Al-Quran adalah merupakan pedoman kita umat Islam di akhir zaman. Muslimin Muslimat, adik kakak yang berbahagia, sinar pendengar yang saya hormati sekalian. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, penawar, penyembuh penyakit dan sebagainya, maka setiap di antara kita ke mana-mana pun mesti jaga kesihatan. Kesihatan penting. Akal yang sihat bergantung kepada jasad yang sihat. Islam menekankan kesihatan. Kerana apa? Islam ini adalah satu agama yang syumul. Agama yang diturunkan untuk kita dan ia merupakan cara hidup. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kerana apa? Di dalam Islam itu adanya ibadat, adanya akidah, adanya cara kita berurus niaga, ada cara bermunakahat, macam-macam dalam Quran. Cukup lekat. Cukup lekat Quran ini, pedoman kepada kita. Jadi, apabila kita sebut pasal Quran, Quran boleh memberi penyembuhan kepada kita. Bila kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Kita sakit sesemua 45 hari, 7 hari, 10 hari. Hai, lagu mana ni? Tak sia-sia ni. Tak sweat lagi tu.
Akhir sekali kita pergi jumpa doktor. Setelah kita pergi berjumpa doktor, kita makan ubat dan sebagainya. Kita makan ubat. Dalam masa yang sama, kita kena ingat, ubat yang menyembuhkan kita ialah bukan ubat tersebut. Ubat adalah wasilah perantaraan. Alat sahaja yang menyembuh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita makan ubat, maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah Taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling kuat bagi orang mukmin. Dan Al-Quran diturunkan. Dalam Quran ada 6 ayat yang menceritakan tentang tentang syifa. Tentang penyembuhan. Diceritakan dengan jelas. Sebagaimana ustaz bacakan tadi, surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmah bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Satu. Yang kedua, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, Allah Taala sebut, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Siapa? Allah Taala. Dalam surah Fussilat ayat 44, huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu ialah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah Taala sebut lagi dalam surah Taubah ayat 14, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah menyembuhkan hati-hati orang beriman. Kita berasa resah, gelisah, rasa susah hati. Yang memberi ketenangan, kedamaian kepada kita ialah Allah Ta'ala. Melalui Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran. Adik kakak muslimi muslimat senang pendengar yang berbahagia. Kita kena hampir dengan Al-Quran. Tak reti baca Quran, kena belajar. Baca daripada kiraati, ikra, 5 jilid. 3 bulan kita baca ikra, insyaAllah boleh ngakak. Ngakak tu boleh. Dah, lama-lama boleh berunggah lah. Maksudnya, lancarlah bacaan kita. Kemudian dalam surah Yunus, ayat 57, Allah Ta'ala sebut,

dan penyembuh, penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan dalam surah An-Nahl ayat 69, ya

nas. Dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna di dalamnya, terdapat penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang mempunyai 6236 ayat. 6 ayat berkenaan dengan syifa. Disebut dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi yang terkena bisa, kena sengat. Binatang berbisa, kala jeking. Sakit ke tu? Bekok sakit. Maka mereka bertemu dengan Nabi setelah bubuh-bubah, tak jadi. Tak sekung orang kata. Maka bertemu dengan Nabi, Nabi kata, tidakkah surah Al-Fatihah itu merupakan penyembuh? Jampi. Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, mereka pun baca surah Al-Fatihah sambil gosok tepak yang kena sengat tersebut dengan madu. Gosok sambil baca Al-Fatihah. Lama kelamaan akhir sekali jadi suruh hilang kesakitan tersebut. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan, bukan ubat. Ubat adalah perantaraan, tapi kena berubat. Berdoa saja tak makan ubat tak jadi. Hukum alam tu yang buat. Api, api membakar. Air menyejukkan. Hukum alam tu yang buat. Cuma kadang-kadang ada hukum yang mana Allah Ta'ala buat ini yang bercanggah dengan adat. Tu jarang-jarang, kadang-kadang. Kadang-kadang, kata Bramli. Maknanya apa? Ke mana-mana pun mesti mengikut hukum alam. Bila sakit, kena makan ubat. Kena berubat. Berubat kena-kena cara. Bukan kata, oh, kita sakit kecil mani. Orang? Kecil mani. Jelepek kecil mani. Habis. Orang? Habis tenaga orang. Akhir sekali panggil Tok Bomo, bagai. Gogeh-gogeh bagai. Orang? Bagai tu, segar sementara, berangin tu, berangin sementara. Habis bagai tu, jelepek pula. Maksudnya bila kecil mani, dia tak boleh bagai. Dia kena pergi cari doktor, makan ubat. Ada ubat dia, ada penawar dia. Kena cara. Sakit kepala, cari panado. Orang? Ada cara dan keadaan dia. Dan dalam masa yang sama, memohon kepada Allah Ta'ala. Baiklah. Satu ketika, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar. Kita kenal Ibnul Qayyim Al-Jauzi, pernah dengar nama dia. Dia ni tidak terima masalah bertawassul. Satu ketika dia pergi ke Mekah, dia sakit. Tak boleh nak jalan, orang lain siap buat umrah belakang dah. Dia tak boleh nak buat umrah, nak tawaf tak boleh, sakit. Kaki sakit, erik kaki. Orang, gauk kau, gambar dia tak tahulah. Akhir sekali, ada sahabat-sahabat dia, syekh-syekh orang Arab ni bagi ubat kepada dia. Orang, bagi ubat, tak jadi, tak sekung. Tidak diizinkan Allah Ta'ala. Maka ada seorang wali Allah bertemu dengannya, dia kata, ya syaikh, cuba baca Al-Fatihah, bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Dah ubat makan dah. Ubat cuma dah. Cuba baca Al-Fatihah 70 kali. Kemudian hembus tempat sakit tersebut. Dia kata, hamba tak terima masalah tawassul ini. Dia kata, cuba dulu ya syaikh. Akhir sekali dia pun baca Al-Fatihah 70 kali. Dia baca, dia siup. Dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Sembuh. Tapi baca dengan betul Al-Fatihah. Tak boleh kita baca Al-Fatihah macam kita bomo. Japi mentera. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadilah gitu. Ada satu surah madrasah di sebuah negara. Semaya terawih 7 minit 20 rakaat. Lagi mana dia buat tak tahulah. Baca Al-Fatihah dengan betul sebagaimana Nabi baca. Disebut dalam kitab Taqribul Ma'ani, Imam Syatibi wa mari, dia kata Nabi baca Al-Fatihah. Kita boleh baca Al-Fatihah 3 kaedah. Pertama, sebagaimana Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1.
Al-Fatihah ada 7 ayat. Baca satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki Yawmiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6.

Tujuh. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, diamalkan oleh ulama' Basriyun, ulama' Iraq, ulama' Kufah, ulama' Basrah. Dulu, zaman kegemilangan Islam, selepas kerajaan Khulafa'ur Rashidin, kemudian Bani Umayyah, yang dipimpin, yang mana pelopornya ialah Sayyidina Muawiyah. Ada. Akhir sekali, kerajaan Abbasiyah. Sehonya ilmu-ilmu Islam ini berada di sekitar Iraq. Zaman ketamadunan Islam ialah zaman kerajaan Abbasiyah. Ramai ilmuwan-ilmuwan Islam ketika itu. Lahirnya, kita tengok, Ibn Sina. Ramai Ibn Khaldun, Al-Jibra, ramai tubik. Puak-puak ni Islam hebat dalam bidang keduniaan. Matematik, sains, memang hebat, muzik dan sebagainya. Hebat. Allah ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab umat Islam ini tidak mengkaji Al-Quran. Duk cara ke, duk balas hukum hakam. Ada? Masalah ikhtilaf doa balas. Sebenarnya masalah ikhtilaf ini benda rahmat. Rahmat kepada kita. Selisih pandangan di kalangan ulama ini rahmat. Tapi wak balas sama kita. Ada? Ha, jadi, hal itu menyebabkan umat Islam terkebelakang hari ini. Ada hak ke depan, tak ramah. Tak ramah. Jadi zaman kerajaan Abbasiyah dulu, di Kufah, di Basrah, ulama-ulama Al-Quran hebat, ulama-ulama saintis hebat, pakar falak hebat, astronomi hebat dulu. Ulama Islam, ulama Qurra mengatakan, kaedah yang kedua Nabi sebut, Nabi baca Quran dalam keadaan empat waqaf. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Dua. Wakaf di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiga. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Empat. Empat wakaf. Ini diamalkan oleh ulama. Yang ketiga, wakaf tiga. Maknanya kita lorak setara mana pun. Dah, kita semaya insya' ke. Semaya asar ke lorak. Dah, saya mari panggil kita. Saya mari dengan motor. Dah dengan motor. Depan tangga. Nak ajak main bola. Kita semaya asar tak lagi. Solat asar dulu. Bola-bola. Solat asar dulu. Baiklah. Saya dah. Enjek motor tak mati. Dah, kita pun ambil semaya. Gaduh semaya. Boleh nak walaupun nak cepat. Kena caranya. Sebagaimana diamalkan oleh ulama wakaf tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Apa kata di situ? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dua. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiga waqaf. Ada kita lorak. Tak apa, asalkan betul kena caranya. Kau tak siap berhenti kau asyik. Nah, pendek-pendek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Salah. Tak kena, salah, berdosa. Nah, sebab tu penting kita ada ilmu. Ada ilmu tak nanti ketika kita orang kata duduk tumah di masjid. Nah, ilmu ini hari ini berbagai-bagai cara kita boleh dapat ilmu. Dengan cara dengar radio, dengan cara melalui YouTube, TikTok dan sebagainya, tapi kena ilmu yang betul. Nah, kalau ilmu hak tak betul, ramai hari ni ustaz TikTok baru nak start, tak ustaz lagi nak jadi ustaz dah. Kadang-kadang dia rayak benda yang tak betul. Maka kita kena refer, rujuk kembali kepada ustaz-ustaz yang kita kenal. Ha? Itu kita kena rujuk balik. Betul ke tak kaedah lagu ni? Betul ke tak baca lagu ni? Betul ke ilmu benda lagu ni? Kita kena tanya, refer balik. Adik kakak, sinar pendengar yang berbahagia. Maknanya di antara cara kaedah kita nak, orang kata, terapi penyakit kita selain kita makan ubat ialah kita membaca Al-Quran. Baca surah Yasin,
baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Yasin tak kena, panjang, 83 ayat. Kita baru masuk Islam contohnya. Qul Huwallah ingat? Ingat Qul Huwallah. Baca Qul Huwallah. Tak ada masalah. Ada? Baca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Walaupun pendek, pahala besar. Pahala besar. Sekali baca surah Al-Ikhlas, 1/3 Al-Quran kita dapat pahala. 1/3, seolah kita baca 1/3 ni 10 juz. 3 kali surah Qul Huwallah, 30 juz pahala dapat, seolah kita baca 30 juz. Subhanallah. Maknanya beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita, buat sikit dapat pahala banyak. Tapi kena ada ilmulah. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu. Weh, besarnya fadilat surah Al-Ikhlas. Bila kita tahu, kita belajar, kita dengar, maka kita beramal dengan apa yang kita belajar. Itu dia. Nah. Kemudian, yang kedua. Kalau kita nak terapi penyakit kita, nak terapi stres kita, kita serabut. Kita nak suruh jadi molek ni, jadi tenek lagu mana eh. Serabutlah berasa. Kaedah yang kedua ialah kita berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling mudah. Berselawat kepada Nabi tak nanti ke derah. Tak nanti ke ada speaker, mikrofon dulu nak selawat. Ada?

Salam. Berselawatlah kita. Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga boleh menenangkan jiwa kita. Terapi penyakit kita, stres kita. Allahu Rabbi, besar kelebihan selawat. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala sebut dengan jelas.

Ima sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi dan bagilah salam sebaik-baik salam. Allah Ta'ala, dia Tuhan. Dia buat Nabi, buat-buat Nabi. Dia pun selawat atas Nabi. Malaikat garuk pala. Maka bila Allah Ta'ala selawat atas Nabi, malaikat ramah. Pakat dengar belakang, malaikat pun ramah-ramah berselawat ke atas Nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semua berselawat ke atas Nabi, para malaikat ni. Malaikat ni ramah adik kakak. Ramah. Lebih ramah daripada jin dan manusia. Lebih ramah daripada syaitan iblis malaikat ni. Ramah dia. Bergegar langit, bergegar arasy berselawat kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala arahkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang beriman, siapa? Kita yang ada hari ini, yang dengar ustaz duk mengajar ni, yang duduk bawa kemo, yang duduk bawa kereta, orang yang duk masak, yang duk buat kerja, yang sedang study, macam-macam yang buat kerja, orang yang kita mengucap dua kalimah syahadah, kita yang mengucap dua kalimah syahadah, kita orang mukmin, diarahkan kita berselawat kepada Nabi. Dan bila turun ayat ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu? Disebut dalam kitab Syaraful Mustafa. Tuan kitab ni buat mari hadis. Bila tuan ayat Quran supaya berselawat kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, qulu, hendaklah kamu mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Tu paling ringkas. Dan Nabi mengatakan, walam tusallu alaya salatal batra. Jangan kamu selawat batra ke atas aku. Selawat kudung. Batra ini kudung. Lagi mana kudung? Sahabat tanya, madal batra ya Rasulullah. Sahabat sendiri tak apa? Gapa dia selawat kudung ya Rasulullah? Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad, kamu diam. Bahkan hendaklah kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad tidak boleh dipisahkan. Hak tu paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita kata nak selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah, selawat syifa, lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi hari ini salah faham tentang selawat. Ramai juga orang nak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak berhabis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itulah sebaik-baiknya diajak oleh Nabi. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, bukan tak boleh. Cuma kurang barakah, kurang rahmah, kata Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab dia. Ditanya, apabila ditanya tentang selawat Allahumma salli ala Muhammad, dia kata kurang barakah. Mangkus minal barakah war rahmah. Kurang berkat. Tak ada masalah. Kurang berkat ya. Selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam boleh, tetapi sebaik-baiknya ya sebagaimana diajak oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa gak kita berselawat pada Nabi ni? Kenapa kita diajak demikian? Kerana umur kita ini min sittina ila sabiin, 60 hingga 70. Ada orang umur 200 tahun di kalangan puak kita, ada ke? Ada ke? Kalau ada umur 200 tahun tu, ada gawa dengan dia pesing ni. Ada gawa lah. Saka. Tapi insyaAllah tak ada belakang buat kita ni. Maknanya Nabi kata, umatku umatnya 60 hingga 70. Bila 60 hingga 70 ni, pendek tak panjang, umat tak panjang. Berbanding dengan umat terdahulu. Umat terdahulu umat 1,500 tahun. Kaum Nabi Nuh 2,000 tahun, umat panjang. Hak mana ikut Nabi Nuh? Mereka beramal ibadat lama, berzikir lama. Buat baik lama dah. 1,000 tahun. Kita 60 tahun, 70 tahun. Tolak akhir balik 15 tahun. Tolak 9 tahun, akhir balik bagi perempuan. Berapa tahun kita beramal ibadat? Pendek. Maka, dah rahmah Allah Ta'ala wa mari, keadilan Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita, dia wi supaya kita berselawat kepada Nabi. Bila berselawat kepada Nabi, maka selawat kepada Nabi boleh mendapat syafaat, memberi syafaat. Siapa ni? Kita masuk syurga ini dengan syafaat. Kita masuk syurga dengan rahmat.
Adakah orang masuk syurga dengan amal ibadat dia? Kita semayang, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita haji, kita buat baik. Semua ni tiket untuk dapat rahmat dan juga syafaat. Tiket. Kita nak tengok bola, kena beli tiket. Nak masuk stadium, nah, tiket tak beli, nak tengok bola. Duk beratur, orang buih kau masuk, orang tak buih. Kena beli tiket. Maka kita semayang, kita puasa, kita amal ibadat ni, tiket untuk dapat rahmat. Berselawat kepada Nabi untuk dapat syafaat. Masuk syurga kita dengan rahmat dan juga syafaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belako-lako pendengar setia Kelantan FM. Syukur Alhamdulillah. Allah Ta'ala kurniakan nikmat kesihatan kepada kita. Antaralah yang paling besar, yang paling diharap-harapkan kita. Jadi kok berdoa dalam kunut dan sebagainya. Bagi semayah subuh tu. Dalam doa kunut juga terkandung bak kita nak sihat dia kok minta dengan Allah Ta'ala. Nikmat kesihatan. Biarnya sihat, biarnya segar mega tubuh badan kita. Makanya hari ini kita boleh bertemu bersama semula. Jatuh ke hari Sabtu 9 hari bulan 5 2026 Masihi bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Jadi kalau kalendar takwim kita ni bulan ke sebelah dah ni ada kok. Kita nak adab bulan Zulhijjah ni bulan yang ke-12, lepas tu kat tak masuk tahun, insya-Allah kita akan masuk tahun baru Hijrah 1448 Hijriah. Awal Muharram. Jadi kita nak adab ni bulan ngelah lah tahun 1447 Hijriah. Begitu. Apa ni bersama dengan adik aku, apa khabar orang Kelantan aku? Kelantan FM ada semua. Kalau pokok, umpama kata pokok, kalau pokok tumbuh-tumbuhan segar kalau kena dengan air. Hujan semalam ni lepas pada isa tu. Lepas pada lapel lebih ni. Hujan lebat di Kota Baru ni. Alhamdulillah lah. Itu pun salah satu nikmat rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau alik kita bergapa? Alik kita pula ada kok berasa suka, berasa bertuahnya. Kalau disirami dengan kasih sayang, dengan lagu.

Itu lagu duk dekat malu duk jauh bimbeh daripada arwah Abang Daud Bukit Abah. Yalah sengerti lah kok. Kalau yalah kita masa nak dah ni. Tetapi moga duk mai perasaan sama kita tegak. Ni alik sana tak belum tentu lagi kok mana-mana pun. Ni jadi kita ni ambil usaha lah lagu mana pun. Ikhtiar lah dia kok. Dia menanya khabar nak kau kita. Mana tahu ni dengan gerak-gerik Allah Ta'ala. Dengan dia pun kata, ah kita pun berasa juga nak. Ah begitu. Ni.

Ni. Okey, kata kalau bertepuk sebelah tangan ni pas bela tak selesai dia aku. Tak okeylah pergi mencari timba. Berasa janggal juga dia. Kalau jadi pun tak apa. Tapi janggal lah sikit berasanya kalau pergi mencari timba. Biar timba lah cedok ais lagonyo. Begitu. Ni. Jadi kita tanya khabar dia. Tak sedok ataupun kita berasa segar pas bela. Khabar-khabar kita pula dijemput untuk makan gula dia. Huh, tu dia. Ni. Berasa itulah. Berasa kecewa lah kita ni. Tanya dulu. Kok mana-mana pun ada aku kalau berasa kena tanya. Dia mau nak kau kita kau lagu mana ni. Barulah dia jawab. Kalau dia tak say, dia jawab selalu. Kalau dia nak kat betul lah atas kendok kita lah tu deh. Begitu. Padah dulu. Jadi demo-demo yang bersama dengan Abid Deep ni, kita pukul 3 suku tu ada silam budaya stesen berkembar. Esoknya suara bertemu suara bersama dengan Kak Ngoh, dengan sains sobat kita, DJ kita dari KLFM. Jadi ada dah di Kelantan tu, duk musim Bandar Kota Baru. Dia duk musim Bandar Kota Baru tu cari maklumat lah, ataupun tengok suasana tu dia akan buat dia buat suluh kelih lah dalam keadaan tempat-tempat bersejarah ataupun tempat-tempat menarik di negeri Kelantan kita ni. Deh, kalau nak jajak belakang tak ada sehari dua ni. Kena ambil masa yang lama di Kelantan kita ni. Kurang-kurangnya 3 tahun. Kurang-kurang tu 3 tahun. Ne? Nak ajak bui. Ambil kesempatan. Jadi dia akan tunjukkan apa yang menarik di Kelantan kita ni. Dalam Facebook ataupun dalam gapo-gapo lah. Untuk muat benda ni. Biar semua boleh tengok lah. Keindahan dan juga tempat-tempat yang comel di Kelantan kita ni. Baik, petaninya ada aku bersama dengan Bedik dan juga DJ Awang. Dia panggil Awang di Terengganu ni. Kita DJ Awang. Di pukul 3 suku ada aku. Silam Budaya, stesen berkembar. Bedik bersama dengan DJ Awang. Sampailah pukul 4 petang. Jadi ada benda-benda yang kita nak kongsi dengan adik akok lah. Dia bawa bahan dia, kita bawa bahan kita untuk sama-sama tengok berkenaan dengan tajuk ataupun tema yang kita pilih hari ini, Silam Budaya Stesen Berkembar.

0: Baiklah, kita lah ni pukul 2.30 hari ekor. Sebagaimana yang mu ya awal-awal lah, kita bersama dari rancangan tajik Giliran pula hari ekor bersama dengan Cik Bak dan juga Cik Wem hari dah tu, dari Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru. Jadi berkenaan dengan sakit-sakit orang, sakit sarah lah. Jadi kalau bahasa di kalangan kita tak usah terbelok lama lah. Nah, berjumpa dengan Cik Wai, Cik Bak ni, dia walaupun dia tidak bagian perawat, tetapi sekurang-kurang dia boleh royak. Nah, hari berapa ko temu janji bela, dia boleh cerita hari. Dia apa, apa pemilik lah, Cik Bak dan juga Cik Wai. Baik, adik ekor, kita ada dua-dua orang ni. Bersama dengan Cik Bak dan juga Cik Wai. Petang ni kita selalulah nak berkongsi berkenaan dengan rawatan. Di Pusat Rawatan Humairah, Rawatan Sarah ini.
1: Ya, saya. Ya.
0: Assalamualaikum, Cik Bak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
0: Cik Bak ni tak turun-turun ni. Serupa je body ni. Tak turun tak naik. Serupa. Sebelum puasa apa ya, lepas puasa apa ya. Baik-baik. Kita pendek cerita je, Bak. Kita nak tahu lagu mana. Pusat Rawatan Humairah.
1: Baik, terima kasih Abedi.
0: Sama-sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada semua pendengar Kelate FM Petani. Jadi kita nak cakap berkenaan dengan rawatan urutan saraf, Abedi. Kalau cakap berkaitan dengan saraf ni, Abedi, zaman hari ni yang ada masalah saraf ni tak kira umur dah, Abedi. Kalau dulu gak yang duk main sakit pinggir, sakit lutut ni biasa orang berumur je. Tapi hari ni kita boleh tengok di pusat rawatan kita yang mari ni bukan sekadar ibu ayah kita je. Yang muda-muda pun ramai, Abedi. Dia masalah saraf ni, Abedi, salah satu benda yang kita kena pandang serius lah. Sebab penyakit saraf ni dia bahaya. Dia makin dalam, Abedi. Kalau tak percaya, boleh tanya ke ibu ayah kita yang pernah alami masalah saraf ni lagu mana, Abedi. Sakit dia tu macam mana. Ada yang sampai bertahun-tahun, Abedi, tak boleh nak gerak, tak boleh nak jalan. Bertahun-tahun nanggung sakit. Sedih ke punca dia sikit je. Terutama sekali ibu ayah kita yang ada masalah kesihatan lah, macam ada kecil manis, pernah ada alami masalah stroke, Abedi. Dia dua masalah ni dia lagi kena cakno, Abedi. Sebab kalau kita pernah kena masalah kecil manis ataupun pernah kena stroke, saraf kita ni lama kelamaan makin bermasalah. Sebab kebiasaan orang yang ada masalah kecil manis ni, perjalanan dia agak, perjalanan darah dia ni agak masalah lah, Abedi. Dan kebiasaannya saraf dia ni mula lemuh dan rosak. Itu kita takut lah. Dia nak perhati masalah saraf ni, Abedi, mudah je. Kalau kita dah mula rasa serbe kaki, serbe tangan, serbe tangan kita, ni tanda-tanda awal lah ni. Serbe ni skalanya peringkat awal dia mentah-mentah je macam mari, Abedi. Tapi lama kelamaan dia sok-sok kena. Dia duduk ya kena, diri ya kena, tak kira baring tidur boleh kena juga
0: serbe.
1: Berpanjangnya lah. Jadi akibat daripada masalah ni jadi tak gagah. Kadang-kadang nak pakai gelas pun tak boleh, Abedi. Dia main tangan serbe ni. Kedua, ibu ayah kita kena hati-hati kalau tubuh kita ni dok berahi main nyetok, Abedi. Nyetok karung yang kita panggil . Dan berasa panas di mana-mana kata tubuh lah. Panas di lambung betis kita ke, panas di peho kita ke. Tu kadang-kadang masalah darah, masalah salur darah kita ni tak comel. Tersumbat lah orang kata. Dan sampai satu tahap, Abedi, dia bukan takat rasa nyocok, Abedi. Dia serupa orang rasa kena tikir-tikir kaki kita ni. Serupa berasa jejak bara api, orang kata. Ramai pesakit kita alami masalah gini lah. Sebab tu kita pun ingat seumur ke ibu ayah kita, kalau mula ada rasa tanda-tanda masalah saraf ni, kita kena rawat, Abedi. Jangan dok lah macam Abedi royak seumur dia. Sebab saraf ni satu penyakit yang bahaya juga. Dia berpunca daripada masalah yang kecil, tapi kesel dia tu akan datang besar, Abedi. Jadi ramai pesakit pusat rawatan kita ni kadang-kadang, Abedi, mari merawat dengan kita ni. Sekali ngurut, dua kali ngurut, boleh nampak kesel dah. Sebab apa? Sebab dia bukan masalah teruk sangat. Ya, kadang-kadang salur darah dia tersumbat saja. Tapi dia biar lama-lama jadi masalah kau besar-kau besar lah. Cuma, Abedi, di pusat rawatan kita hari ni, orang kata kedatangan pesakit tu terlalu padat. Jadi kena buat temu janji dululah. Untuk mari buat rawatan, kena temu janji dulu, baru kita boleh buat rawatan urutan lah. Tak boleh mari walk-in kita urut selalu, tak boleh, Abedi. Jadi kalau di pusat rawatan kita ni, Abedi, boleh mari jatuh tina, boleh mari belakang. Kita ada perawat lelaki dan kita ada perawat wanita juga untuk rawatan saraf kita ni. Jadi untuk mari temu janji ni, Abedi, melalui call, tak ada tak ada deposit, Abedi. Kalau hubungi kita tu tak ada kata orang kena bayar deposit dulu untuk temu janji. Tak ada sebarang deposit yang dikenakan lah. Jadi, Abedi, untuk di pusat rawatan kita ni, perawat kita insyaAllah terlatih dan ada pengalaman lah. Jangan using lah kata orang mari tu tak ada kita urut koksi-koksi, Abedi. Kita tanya dulu ibu ayah kita ni masalah lagu mana, sakit di mana, baru kita merawat, Abedi. Bukan kata kita sabar-sabar tu urut ikut dia kita tidak. Sebab kebanyakan ibu ayah kita ni, Abedi, dia ada pengalaman dah. Dia rajin ngurut tempat lain, Bila ngurut, ia sakit tubuh ya. Tubuh jadi nyetok pula. Balik sepatutnya kita rasa segar eh. Tapi balik-balik jadi sakit tubuh. Jadi dia orang ni perik nak ngurut. Kebanyakannya gitulah. Kalau di tempat kita ni abadi, insyaAllah kita ada kadar-kadar urutan kita lah. Orang kecil manis kita ngurut kadar lagu ni. Orang yang sehat kita ngurut, ngurut cara lagu ni. Jadi jangan rusih, jangan bimbel lah. Untuk pertanyaan lanjut abadi, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau call kita tak dapat abadi, boleh WhatsApp kita di talian yang sama jugalah. 013-999-5900 abadi dah.
0: Itu dia. Jadi itulah rekod tu cebak gorido tu berkenaan dengan rawatan saraf untuk adik akak di pusat rawatan Humairah Tunjung Kota Baru belakang
1: apa? Giant Tunjung.
0: Giant Tunjung. Ada pintu belakang ke Giant tu? Tak ada deh.
1: Tak ada.
0: Tak ada. Ha, kena tu
1: pintu depan aku. Ya ada. Kalau masuk pintu depan tak cuba lain tubik.
0: Dia kena tubik ke depan juga. Jadi belakang tu ya adik akak tidak ada payuh. Bila-bila tu pergi ngurut dulu baru sedap jalan rata kot tu. Tu kat edoh dia je lah. Bila kita tak sakit orang kan sedap lah adik kot. Baik, kita akan bersama dengan Cik Wan lepas pada ni adik kot. Tunggulah berapa nama Cik Wan nak royak takut ada promosi-promosi kau ataupun adik kot yang nak berkandok sangat nak berurut ni ataupun nak mendapatkan rawatan ni belah mana pula kaedah-kaedahnya. Kita berkongsi lepas pada ni bersama dengan Cik Wan.

0: Begitulah ada untuk hidup bahagia, untuk hidup sihat, lah itulah kita ikhtiar aku mana-mana ada kok ada supaya benda ni tidak memudaratkan kesihatan dan juga kata tubuh badan kita lah. Baik, amun nak bersama dengan Cik Wei pula, Cik Wei. Assalamualaikum Cik Wei.
1: Waalaikumsalam adik.
0: Cik Wei ni boleh cerita juga kita ni ada kok berkaitan dengan apa ni, berkaitan dengan pusat rawatan Humairah. Jadi Cik Wei.
1: Betul adik. Okey. Ya. Assalamualaikum adik. Selaku DJ kita untuk petang ni. Ya. Jadi tak lupa jugalah adik kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan FM dan hak paling utama adik tentulah pelanggan-pelanggan pusat rawatan Humairah adik. Jadi tadi Cik Bak royak belaka dah adik. Berkenaan dengan nguru jadi hok mana ada masalah-masalah sekebel kebah apa semua tapi tidak. Jadi untuk promosi ya adik. Jadi untuk promosi nguru ni adik, harga dia kalau untuk satu sesi RM150 adik. Ya. Untuk satu sesi lah. Jadi kalau mak ayah kebanyakan dia, dia mari dia akan ambil pakej adik. Sebab untuk pakej ni kalau kira balik total semua dia tu memang jimat banyak lah.
0: Iyalah.
1: Lepas tu banyak lah kita bagi promosi. Percuma dalam pakej tu.
0: Boleh acak sikit kan?
1: Boleh acak sikit abdi. Jadi untuk promosi ni, mak ayah kena mari 3 kali abdi. Mari ngurut tempat kita 3 kali. Lepas tu kita akan bagi 3 kali percuma bekal angin. Lepas tu kita akan bagi 1 kali percuma bekal darah abdi. Lepas tu kita akan bagi sebotol pulut minyak ngurut abdi. Jadi banyak lah percuma lagi. Percuma ngurut, percuma bekal, percuma minyak ngurut. Jadi hak ni abdi harga dia RM250 abdi. Dalam package ni, hak lengkap ni harga dia RM250 sahaja. Jadi orang kata hak mana nak dapat ni kena booking dulu lah. Pak Cik Bak kita tadi, jadual kita agak padat. Jadi mana tak boleh nak mari walk ni abdi. Contoh kalau mari pagi tadi, macam pagi tadi ada orang mari, mari nak mari buat rawatan. Jadi nak mari buat rawatan, kita tak boleh buat rawatan, tak boleh masuk lalu abdi. Tak kira lah kalau mari tu daripada Gua Musa ko, mari daripada Jeli ko, mari daripada kata Terengganu ko, tak boleh masuk abdi. Sebab tu kadang-kadang kita rakyat kalau nak mari tu telefon dulu kita. Booking dulu. Ada kosong kodok. Orang kata kalau mari yang kita takut sajalah. Jadi untuk promosi tu, orang mana nak dapatkan tu, boleh telefon kita di nombor 013-999-5900. Abdik dah. Jadi orang kata ngurut ni abdik, tak nanti kau kata kena berat dah mari dah abdi. Kata orang mana ada rasa serbes-serbes, berasa kebah-kebah sikit-sikit tu, boleh mari dah abdi. Macam ada hari tu sekali abdi, ada mak kita ni, dia daripada Tanah Merah abdi. Mak ni dia mari di pusat rawatan kita, dia mari ngurut sebab masalah tangan dia kebah ya abdi. Dia kata tangan dia berasa kebah, lepas tu jari dia ni tak boleh nak, orang kata nak genggai kuat, tak boleh, macam bapak orang tadi lah, dia macam lemah-lemah tangan dia abdi dah. Jadi dia mari buat pusat rawatan, dia mari ngurut di pusat rawatan kita, dia ambil pakej 3 kali. Dari masa dia ngurut tu, dia mari rakyat ke Cik Wei, dia kata tangan dia hok kata rasa kebah, rasa kebel, rasa sekebel tu ilah dah abdi. Mana lepas ngurut 3 kali tu dia kata tak berasa dah. Kebah tak berasa. Orang kata ilah dah rasa sekebel dia apa semua. Lepas tu dia kata hok tangan dia tu dia rasa lemah, tak kuat sebelum ni tu. Dia kata kuat molek dah abdi. Masalah boleh pegang molek lah. Boleh pegang, orang kata cawe kau pinggir, nak basuh pinggir kau gapo. Boleh dah abdi. Lepas tu dia kata malam-malam pun dia kata dia tak ada dah kata menyetok kaki kata menyetok karu tu tak ada dah. Orang kata boleh tidur dengan molek. Jadi cerita rakyat dia sebabnya mak kata benda ni sebab apabila kita ngurut, perjalanan darah kita ni dia kembali molek semula abdi. Dia perjalanan darah kita ni dia lacar semula, dia comel semula, lepas tu urat-urat kita hak sipo tu dia betul balik abdi. Dia tak ada dah main terik. Orang kata terik urat tak ada dah. Ada main terik urat, bekok urat tak ada dah. Jadi itulah kelebihan kata ngurut abdi. Walaupun kita rasa benda tu biasa, tapi dia punya kelebihan tu luar biasa lah. Jadi orang kata hak mana tak terang lagi tu, bolehlah terang ngurut, boleh terang mari ngurut di pusat rawatan kita. Di Tunjung ni abdi, tak jauh pun di Tunjung ni, belakang Pasar Raya Giant. Kita buka setiap hari kecuali hari Jumaat abdi kita cuti. Kita buka daripada pukul 10 sampai pukul 5 petang. Jadi orang tempat kita ni, apa sebab kita buat tadi, kita ada orang lelaki dan juga orang perempuan lah. Maknanya dua-dua boleh mari. Lepas tu Ada juga baru ni abdik, sore pakcik ni dia daripada Bacok. Yeah. Dia ada sakit lutut abdik. Dia ada masalah sakit lutut. Dia nak lepak lu. Dia kata nak lepak kaki dia tak boleh. Dia kata dia nak duduk bangun pun dia tak boleh, nak cepat. Mana dia nak jalan pun dia tak boleh, nak laju mana. Dia mari di pusat rawatan kita pun dia mari jalan pun abdik. Dia kata anak dia Pipin bawa slow nak naik daripada pusat rawatan kita lah. Nak masuk pusat rawatan kita tu. Jadi dia mari ambil pakej 3 kali juga abdik. Selepas dia buat rawatan dengan kita tu, jadi dia royak ke perawat kita. Alhamdulillah dia kata, pocik daripada, orang kata tidur lah ni nak turun daripada katil tu, dia kata cepat dah abdik. Oh. Mana boleh bikah bangun molek, boleh jalan dengan molek, dia kata. Kalau dulu kat nak boleh kau bikah bangun, dia kata bangun nengu dulu. Nak boleh kau turun katil tu kat. Dulu abdik. Jadi payah dia kata. Jadi lah ni dia kata, mudah dia boleh bangun dengan bikah bangun molek, dia kata boleh jalan dengan molek. Dia kata banyak perubahan lah dia kata. Jadi dia kata syukur sangat-sangat lah dia kata. Dia mari, dia jumpa di, orang kata tempat Humairah ni, boleh nguruk lagu ni dia kata.
0: Tu dia ambil 3 kali
1: dia tak? Ambil 3 kali abdik. Dia kebanyakan orang mari tempat kita ni, dia mari kalau kata niat dia nak mari ambil sekali, apabila mari di pusat rawatan kita terai dia pakej 3 kali tu, dia akan tukar ambil 3 kali. Lepas tu kadang-kadang ada ambil sekali, lepas nguruk berasa sedap dah kali abdik. Ambil 3 kali, tak ada kelik dah, ambil 3 kali dah. Jadi boleh lah, mana mari di pusat rawatan kita tu mari terah. Tapi asal kalau terah sekala, memang tak terasa saja. Jadi akan ambil 3 kali. Dan alhamdulillah kalau dia mari, dia kata ada perubahan dia abdik. InsyaAllah ada perubahan dia. Jadi sekali lagi abdik, Cik Wewi nombor telefon. Mana nak booking abdik? Ni nombor 013-999-5900.
0: Itulah. Kau boleh berhubung dengan Pusat Rawatan Humairah Tunjung Kota Baru dia kau. Nombor Cik Wewi dan juga Cik Bak Bui tu. Sipai molek-molek dia gunalah. Sekiranya ada keluarga kita kau, ya, orang tino kita kau, anak-anak kita, gunalah nombor telefon ni 013-999-5900. Tidak ada payah nak menelpon dia kau ni. Jangan buat 9999 ya, lain tu.
1: lain tu.
0: Jadi cukup dia kau 013-999-5900. Jadi terima kasih banyak Cik Bak dan juga Cik Wei yang bersama-sama dengan kita jelah molek. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, adik kakak boleh berhubung dengan nombor Amor Bui itu ataupun yang Cik Wei Bui, Cik Bak Bui, untuk berhubung lebih lanjut lagi lah. Terima kasih. Ya,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

sebegini berlaku? Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Sampai kita ni boleh melakukan pembunuhan? Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hari-hari ada dah berita gini. Siapa kemik bunga suruh marah nak baca berita? Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam juga luar negara. Jadinya lah ni mik bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mik bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara. Adik, jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosakkan masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mek bunga tak marah, mek bunga nak royak jam.

Tu kita pakai ingat kita sebagai rakyat Malaysia ingat lima prinsip tu, prinsip utama, dan juga kita mengamal dan mengambil tindakan alik kita lah, supaya kemah keming tak gaget sama-sama kita lah. Tu kandak kita dan juga harapan kita selama-lamanya, adik aku. Bukan harapan untuk kita je, generasi-generasi yang akan datang pula. Apa yang gapo yang kita tinggalkan lo ni akan dibuat kecek di kalangan generasi yang akan datang. Kalau kita katalah contohnya kita buat siapa ikut si ikut dah, kesannya jatuh ke penyakit, tak comel, bulu mata, macam-macam lah. Jadi generasi pun, generasi yang lepas kita ni, dia kira, ya, oh ni, tinggal sakup gini. umpama contoh katanya. Jadi kalau kita tinggal hok comel-comel, dia pun cerita hok comel-comel lah. Dia pun hidup seni lah. Bukan kata seni petih lah dia kok. Seni masalah kesihatan kok. Masalah tidak tidak kalut-kalah, sibuk nak cuci lah, berapa lah ni. Itulah masalah apa ni, kesan-kesan dia. Kalau kata buai kursi ikut dah, tanah kursi ikut dah, bateri kata galo pun tanah dalam bumi, tu juga akan memberi kesan akan datang adik akok. Lah ni tak nampak kelih lagi, tapi akan datang tanah kita dulu adik akok ikut pocok yang tumbuh belaka. Tak ada naik tinggi rendah-rendah tu buah dah. Lah ni contoh akan datang ni cocok gapo pun adik akok, ninggal kayu gitu ya, krim gitu ya, tak ada nak buah, kecil pun tak buah, besar pun tak buah. Tu kesan-kesan dia lah. Kita dengar, kita tinggal tak berapa comel kepada generasi akan datang, gitulah beko ya. Bini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

mana kalau kena samin kat saya? Lo ni samin mudah itu je. Orang guna aplikasi belakang. Main bayar samin.

0: Go. Aku dah dengar kuat podio. Kau kena bangun jang ambaya sami tu miti podio sungguh tu miti. Po podio para tu naik bisikal dengan jari kaki. Podio ada bisikal podio gede. Biarlah kita jari kaki pun kita kena ambil tahu juga tunggu lu sama abang mai. Mana abang?
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud. Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Tesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada adik aku Ambo yang setia bersama dengan Ambo lagi dalam apa khabar Kelantan. Tetapi kita beralih untuk sejak ni dalam silai budaya stesen berkembang bersama dengan Abed Dik di Kelantan FM dan juga bersama dengan saya Ambo DJ Awang. DJ Awang.
4: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum DJ Awang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abed Dik kita.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oh. Yeah? Lama sungguh tak jumpa deh.
3: Iyalah. Berasa-berasa nak makan lagi dagang tak boleh lagi tak sapa lagi dulu ni.
4: Oh. Marilah ya tak kira lah sapa bila-bila pun mari.
3: Insya-Allah, insya-Allah.
4: Khas pula untuk Abed Dik.
3: Iya. Jadi petang ni kita sekali lagi untuk bukan sekali lah ini kali pertama kita bersama dalam silam budaya stesen berkembang di antara Abed Dik dan juga
4: Terengganu FM.
3: Terengganu FM bersama dengan DJ Awang.
4: Sama dengan Awang lah.
3: Di Terengganu
4: cuaca. Kalau kita tengok cuaca ni alhamdulillah panas molek ni. Nak warna musim dia gitu dah. Musim panas gitu ni jadi kita kena banyak sabar. Banyak sabar. Lepas tu kena minum air banyaklah deh. Tapi malam tu ada hujan juga malam. Lebat juga tu dalam lebih kurang nak pukul 12 gitu
3: lah. Oh, di Kelantan kita ni di Kota Baru lah, Kelantan luar ni. Di Kota Baru ni lepas iso. Jawab.
4: Lepas iso
3: Hujan serupok kuat jugalah. Apa ni lebat jugalah.
4: Oh, awal lagi lah.
3: Awal lagi.
4: Oh, sini pukul 12. Time kita nak tidur. Ingulik jugalah.
3: Ya, berkali dia sapa di Kelantan ni, dia pergi ke Terengganu. Jadi nak sapa ke Kuala Terengganu, 3 jam.
4: Boleh tahan juga tu.
3: Baiklah. Kita sebenarnya nak kongsi sesuatu kepada pendengar-pendengar kita baik di Kelantan FM, di Kelantan maupun di Terengganu berkenaan dengan tema kita Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi.
4: Okey. Kalau di Terengganu FM ni kita ada tetamu. Tapi sebelum kita nak bersama-sama dengan tetamu kita, apa kata kita

0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Okey, hari ni pukul 3.23 minit petang ni, adik betul, kita dah.
3: Betul, betul.
2: Okey, kalau adik dengar. Ha.
3: Lagu tadi, wah. Ha. Hok kita bimbangnya, kita tengok penyu tu biasa, penyu tengok kita tu bimbang. Eh. Oh, tu luar biasa.
2: Luar biasa. Ibu wah dah tengok kita.
3: Ya. Ha, jadi kita dah bersama dengan tetamu tu. Soho juga tu, Soho tu.
2: Lah. Ha. Kalau lagu tu lah, orang kata nan-nan Terengganu kita tu memang Soho lah.
3: Ya.
2: Kalau sebenarnya lagu tu dipanggil blues Terengganu kita.
3: Ya.
2: Blues Terengganu kita lah, biasa nyanyi budak-budak pun pandai nyanyi dekat lagu tu. Ya. Jadi kumpulan orang katanya itulah lagu kumpulan Ekling yang merupakan salah satu jugalah kumpulan rock Malaysia yang bermula pada tahun 1985. Jadi terkenal di seluruh Malaysia, di Indonesia, Singapura, Selatan Thailand dan juga di mana-mana sajalah. Kalau di apa ni yang boleh kita tahu pada masa tu di sekitar tahun 90-an di mana kumpulan Ekling ni terbentuk secara rasmilah. Dan lagu-lagu yang kita dengar tadi antaranya Blues Terengganu Kita, Ada Suci Dalam Debu, Hakikat Seperti Dendam, banyak lagi lah kalau awak nak rayak ni memang banyak lah. Tapi antara anggota kumpulan ni kita ada, kalau sebut nama dia, Muhammad Saling, orang tak pernah nak kenal tau. Tapi kalau kita kata Abang Muhaling kita ni mungkin orang kenal belaka lah. Assalamualaikum Abang Ling.
4: Waalaikumsalam.
2: Siap gini.
4: Sihat.
2: Abang Dik kata muda. Abang Dik kata.
4: Alhamdulillah.
2: Muda sama. Abang Dik biasa lah. Kita gimau dia Abang Dik tau.
3: Ya, betul.
4: Lama dah tengok Dik.
3: Betul lah. Suara pun dengar muda tengok. Boleh nyanyi lagi tu, boleh nyanyi lagi.
4: Dah ledah sepuk.
2: Abang Dik, muka dia megoh lagi ni orang kata ni.
3: Mungkin
2: comel lagi lah orang kata ni. Gitu.
3: Makin belut semua ni. Belut. Sublut. Okey. Bersama dengan Muhaling kita nak dengar.
2: Okey. Okey, segalikahannya balik eh. Nak tanya juga mungkin benda-benda kita nak tahu. Segalikahannya permulaan dan juga perjalanan seni suara ni macam mana Abang Dik?
4: Saya sebenarnya saya bukan penyanyi, saya pemuzik saja. Dan sebagai komposer dalam anggota Ekling dulu. Jadi saya mula pada 1984.
2: Oh, 1984. Ah, oh, ingatkan 85.
4: Masa tu tak nama Ekling lagi. Nama The Kick.
2: The Kick.
4: Kepulauan The Kick.
2: Oh.
4: Kalau orang tahu, orang tahulah. Mana dalam banyak-banyak gitu saya banyak buat show umur kahwin, show mengantar-antar ritim. Sehinggalah tak 1988 tu di offer daripada apa ni Umaru sendiri buat album. Buat album masa tu diterbit oleh apa ni Nasir Piramli. Di Tamar Rahang. Jadi bermulalah situ recording.
2: Okey.
4: Pening kepala. Tapi oleh kerana kita dah biasa dengan RTM dulu. Mana dak salah apa, cuma demang lah. Duduklah tepi sejuk.
2: Iya.
4: Mana gitu lah.
2: Jadi pertama kali masa tu, masa buat recording yang tu dengan RTM ke macam mana?
4: RTM ke production Cak Kucing. Di Tamar Rahang tu. Studio. Di studio lah.
2: Okey.
4: Rakam dalam dua lagu je.
2: Dua lagu je.
4: Lagu tapi dua hari je. Buat multitrack. Gitar, bass, drum apa semua. Lepas tu last kali masuk gitar. Masuk vocal.
2: Vocal hari tu?
4: Vocal hari tu yang dekik tu Syamril. Dia pun dah jadi pendakwah gitu lah.
2: Tahun 1988 lah ni.
4: 89. Tahun berapa buat tubuh kumpulan Ekling. Saya 89 kok.
2: 89 juga.
4: Akhir 89. Masuk 90 tu buat recording. Bawa rock record. masa tu buka rock record SCS.
2: Ya. Lepas tu
4: Suara Cinta Sempurna, 10 lagu buat. Tu timbul lagu Suci Dah Debu, Hakikat Sebuah Cerita, banyak lagi lah 10 lagu. Kalau orang tahu album pertama tu ada 10 lagu tu.
2: Dan macam mana boleh tukar nama penyanyi yang dulu tu bertukar dengan Awal Saling ni?
4: Penyanyi dulu dia katanya dia kahwin, jadi keluarga belah orang puang dia tu tambah dia jadi gitu. Mana masa tu saya kotak kating lah, dia tarik penyanyi. Kebetulan penyanyi, kebetulan pergi jalan di apa ni, di Setiu tu ada persembahan pesta patah. Kau dengar suara penyanyi seorang lagu Isabella tu. Ush, memang dahsyat suara dia ni. Salim lah. Lepas tu saya, di habis show tu saya kenalkan diri.
2: Offer lah.
4: Saya ke pulang dekik je dia. Saya bila nak suara awak, saya nak ajak awak masuk join dekik je dia. Kawan nak lah katanya. Lepas tu dalam itu, rodang tu, marilah audition di Terengganu ni. Gitulah.
2: Iya. Nasib baik dok jumpa bedik hari tu. Tapi tak bedik nyanyi tu kita.
4: Betul kata kau. Nyanyi dah leloh.
2: Jumpa orang lain dulu deh. Jadi mungkin beberapa abang lain juga tu kata melahirkan kumpulan kata dok dan juga penyanyi baru. Apa bezaannya kalau dari kenapa ni nampak abang lain lah dulu hingga kan didik abang lain sekarang ni?
4: Anak didik sekarang setelah kita buat album tu mana pengalaman dalam apa ni semasa duduk Kuala Lumpur tu banyaklah yang kita belajar ni sehinggalah saya buat syarikat sendiri MAP Music.
2: Okay.
4: Masa tu saya ada anak-anak saya yang apa ni yang berbakat, saya nampak dia orang berbakat, so saya buatlah single, bukan single lah, album lah.
2: Album.
4: 10 bukan 10 lagu apa? 5 lagu.
2: 5 lagu. Tahu tak tu?
4: Lepas tu tapi masa tu saya sebagai penerbit je bukannya urus program muzik. Program muzik tu budak-budak tu sendiri. Saya berbangga kot dengan kebolehan dia tu.
2: Jadi maka, nampak itu kenapa ni pendengar panggil bakat itu turun pada anak-anak ni lah.
4: Jadi nama kumpulan tu kumpulan Hero Band.
2: Hero Band.
4: Sebab nama Hero Band tu bila saya pergi jalan-jalan orang kata mung bawa hero, mung kata. Jadi orang sebut hero. Jadi kata, cerita dengan dia orang, dia pun pakai nama Hero Band. Jadi terlaksana lah cerita-cerita dia tu.
2: Nama ambil supaya orang panggil hero-hero tu dekat nama hero lah.
4: Dekat nama hero.
2: Sekarang
4: ni Hero Band tu masih lagi ada. Mana, apa ni, cuma kita tengok. Okay.
2: Boleh-boleh, masuk-masuk. Kalau dekat TikTok ni boleh lah tengok tu dekat TikTok
4: ni,
2: tu dia.
4: Ni wakil dia penyanyi Pulang Hero.
2: Nama dia Syahidin kan tak?
4: Ya.
2: Syahidin ni dia kembur seorang. Seorang lagi nama?
4: Salihin.
2: Salihin.
4: Dia panggil lah dekat Sal. Ini Syah. Abang dia tu Salam.
2: Salam. Gitu. Jadi sebelum tu Pulang Hero ni berapa orang nak panggil apa? Ding ya?
5: Syah.
2: Okay. Berapa orang masa dulu?
5: Yang pertama dulu kita orang memang ada 4 orang. Tapi selepas setahun ditubuhkan tu baru ambil untuk seorang budak ni, nama dia Aiman.
2: Aiman.
5: Drama. Jadi kekal sampai sekarang lah 5 orang.
2: 5 orang eh.
5: Hero ada anggota 5 orang.
2: Jadi gitulah. Jadi apa ni kita nak dengar lagu salah satulah eh. Lagu yang apa ni Hero Band ni bersama selamanya. Jadi kita dengar dulu jap eh.
4: Okay.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Okey, ini pukul 3.35 dah ni. Jadi kita nak sambung lagi lah bersama dengan Abalin kita ni. Jadi kenapa ni, tadi ada juga orang yang bertanya daripada kumpulan The Kick tadi tu.
2: Ya. Yeah.
1: Sikit lah katanya. Macam mana boleh tukar nama ke Ikling ni?
2: Okey, dulu memang kita orang bercampur dengan kumpulan-kumpulan puisi. Sini Daya tu kan. Apa ni, teater. Jadi ramailah apa ni, pelakon-pelakon ni. Jadi masa tu kita ambil kesempatan untuk undikan nama-nama Ikling ni. Bukan nama Ikling, nama-nama lah.
1: Nama-nama kumpulan lah.
2: Nama-nama kumpulan. Mana saya nak setiap seorang tu ubah tiga nama. Tapi dah ingat dah nama apa nama dia. Kalau ingat ni nama Holkat tau. Katu Istiwa. Katu Istiwa tu Salim yang letak. Jadi saya fikir-fikir, ada apa molek lagu ni,
1: nama
2: Katu Istiwa. Apa kata kalau saya buat Ikling? Sebab Ikling ni meliputi. Dia ada cuaca sejuk, ada panas, ada dingin, ada hujan, ada
1: bunga
2: macam-macam. Jadi sama juga dengan muzik. Muzik kita kan ada panas, ada fast, ada slow, mana gitu.
1: Waktu jadi yang tukar nama tu lah.
2: Lepas tu semua orang senyap. Orang senyap mana setuju lah.
1: Setuju lah. Sejak kenapa senyap, namanya setuju lah.
2: Namanya setuju lah.
1: Ya, betul. Jadi kalau tadi kita telah dengar lagu antara salah seorang juga anak didik berapa ni Abalin sendiri dan juga anak lah kepada Abalin sendiri dengan nama tertubuhnya nama kumpulan ataupun Hero Bank tak? Bersama selamanya. Dan sebenarnya banyak lagi kumpulan Hero Bank ni dah akan datang pun akan buat jugalah, antaranya lagu-lagu kan. Tapi yang awang biasa main dekat DJ OK ni lagu Hujang lah. Ini memang popular lah. Lagu Hujang memang sesuai musim-musim terkujuh tu lah. Musim Hujang tu. Jadi ni Abalin nak juga nak tanya lah, antaranya pandangan Abalin lah tentang penggunaan AI dalam industri. Macam mana Abalin?
2: Penggunaan AI ni pada saya, saya boleh terima. Sebab ia boleh membantu. Membantu dari segi arrangement music. Dari segi vocal tu rasanya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Cuma kita kalau boleh, kalau tahu buat editing music, rakamkan balik suara. Mana gitu. Kebanyakannya orang yang buat AI ni, banyakkannya yang buat gitulah. Mana dulu orang tak boleh terima AI. Sebab terlalu robot. Robot pasal dia dengar 100%. Itu sebab jadi dok molek. Hak moleknya bila dirakam balik, dibuat balik, ataupun diprogram balik muzik tu. Cuma jadikan AI kita buat ni, jadikan contoh. Gitu.
1: Okey, itulah antaranya pendapat ni Bedik deh.
3: Ya.
1: Siapa tak ingat nak Bedik tu. Jadi gitulah kita berkenalan dengan abang kita, abang Mahalin kita tentang industri muzik kita lah di tanah air ni. Itu antaranya. Jadi tahniahlah ucapkan pada Abalin sendiri dan juga anak-anak dia, orang katanya menerus legasi untuk industri muzik kita ni lah.
3: Jadi kita tahu Abang Mohalin juga ada orang kata kepakaran untuk ngedit ni, edit. Kalau berasa nak orang kata nak kelainan lah dalam suara Ikhlas ke ataupun, dia boleh buat. Itu kemampuan dia, kebolehan dia.
1: Sara budak pun boleh buat. Otak je.
3: Sara bini muda pun boleh buat. Okey. Kita dengar lagu kan. Kali lepas ni kita nak bersama dengan komposer di negara kita, iaitu Hedi Hamid, untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, Tekno Budaya Antara Tradisi dan Transformasi.

0: Ya, itu dia karya, sebuah karya baru berjudul Adik Saya, Abes Sogen, nyanyian Eda Ezrin dan juga Demanja. Jadi kesempatan petang ni, Wang, kita nak bersama dengan komposer dia, iaitu Eddie Hamid di talian. Assalamualaikum, Eddie.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Di Kelantan ke di Kuala Lumpur? Kuala Lumpur, bukan?
1: Di Kelantan, di Kelantan.
0: Ya, Kelantan. Dengar cerita tu, tengok wukah pokok, wapelang, wapelang. Kan? Dia panggil wapelang, tu ni pahu. Betul, kan? Baik. Baik, Di. Kita berkacak dalam apa ni budaya kita ataupun tekno budaya antara tradisi dan transformasi silam budaya stesen berkembang di antara Kelantan FM dan Terengganu FM di Jawang di Terengganu. Kita nak tahu deh, bagi Eddie sendirilah, apa minat untuk menghasilkan lagu-lagu DK Barat daripada lagu-lagu yang biasa yang mendapat orang kata di pasaran lah, hangat di pasaran. Ya.
1: Dia gini, dia daripada kecil lagi lah, dia ada pasal saya bodoh-bodoh lagi. Bila sekolah, ibu saya suka DK Barat ni.
0: Oh.
1: Lepas terdengar saya kegi lah. Contohnya, masa tu kan sunyi, boleh dengar gendai bunyi lah. Saya kata ajak mak saya pergi cari mana tempat tu. Jadi dulu hebatnya tak suka learning dia, hebatnya tak tahu sangat. Saya suka tu di kabar ni sebab dia ada macam-macam lah. Ada ngaruk, ada jogo dia. Jadi ada macam komedi. Jadi saya suka, memang saya suka the off di kabar ni. Jadi bila saya dah besar ni, saya hidup ke Kuala Lumpur ni. Bila saya di Kuala Lumpur, saya pun start buat lagu-lagu biasa-biasa lagu-lagu Kuala Lumpur lah. Tapi bila saya dengar lagi orang di kabar, saya rasa sentuh hati, rasa nak balik Kelantan. Jadi hebatnya muzik kebarat ni boleh buat saya duduk apa, tak lalai saya dari Kelantan di Kuala Lumpur.
0: Memperjuangkan lagu-lagu Kelantan ni.
1: Kelantan. Jadi saya bila sudah ada jaya sikit buat lagu-lagu Kuala Lumpur tu, spin semua lah. Jadi saya pun terdetik lah, macam kalau saya cuba masuk sekaki untuk mertabatkan lagi ke lebih luas daripada Pantai Timur. Bawa ke siapa ke, sebab kita tahu orang Kelantan ni ada satu di seluruh dunia ada orang Kelantan. Cuma lagi macam cara kita nak buat biar dia tidak bosan, biar dia kata oh ni ada bukan dikembangkan sebelum ini, bukan dalam metode yang kata dulu lah.
0: Kalau gapo caranya sebenarnya, cara ataupun elemen yang digabungkan dalam menghasilkan sebuah lagu DK Barat tu, siapa orang minat, betul-betul minat, bukan saja di Malaysia, Jepun pun dengan cerita minat lagu ni.
1: Yeah. Dia ada dua perbezaan. Pertama, saya buat mula-mula tu bass, awal bass tu dia. Dia ada traditional sikit, dia ada etnik, pop, macam pop etnik lah. Saya gabungkan punya bass, awal bass tu, dia ada campur Nusantara. Kira. Indonesia boleh terima, Malaysia boleh terima, Brunei, Singapura boleh terima, bukan Nusantara. Jadi, itu dia ada arah ke arah sikit macam etnik. Saya cuba dengan pertama tu, maknanya... adakah lagu macam sebab ni diterima ramai? Siapa kan Indonesia berkata lagu tu hak dia. Acik kata lagu hak dia. Bila buat lagu tu serumpun. Semua boleh kata hak dia masing-masing. Jadi terbaru saya cuba pula langkah sikit lagi. Maksudnya saya pun modern sikit lagi. Saya cuba buat elemen muzik yang tidak ada. Tidak sama dengan band-band band tu. Maksudnya kita masukkan alat muzik modern. Contohnya gitar, bass, drum, keyboard, string, akustik kita dan lain-lain lah. Katu, ada lah katu, bisa kata yang semua ada. Jadi, sebenarnya dua lagu ni ada satu perubahan saya. Adakah orang terima bersama band punya konsep ataupun ada saya bersama band punya konsep? Dan ternyata dua-dua tu suka. Jadi, sebabnya sekarang ni kita kena teruskan lagi lah macam saya percuba pada saya. Masalah tu big, masa tu bersama band tu, kita pun tak sangka lagu tu akan terima sama dunia sampai ke 34 juta lah ni orang tu kena dia di YouTube. Jadi cuba kedua ni adik saya, saya takut dah sebenarnya ada ke perubahan saya buat lagi upgrade ni dengan ada drum betul-betul drum semua ni akan terima. Tapi rezeki saya lagu tu dia terima ramai juga. Tapi macam ada sawah best, tapi masih apa, semakin laju, semakin cepat viral dia lagu.
0: Begitu. Baik ni, kita rehat seketika. Kita dengar lagu. Lepas ni kita akan klik mari semula untuk berkongsi dengan Eddie Hamid, adik aku Ambo ataupun pendengar kita yang bersama-sama melalui rampai budaya rampai budaya pula, silam budaya. Silam lah. Pasal hujan kali pertama semalam. Minta maaf.
2: Tapi bukan silam kata deh. Silam budaya.
0: Silam budaya. Tensi berkembang. Baik, Wan. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita akan bersama lagi berkongsi dengan Eddie Hamid.
2: Beres.
3: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Okey, kita sambung klik mari semula bersama dengan Eddie Hamid di talian untuk kita berkongsi pengalaman dan juga pencapaiannya yang agak membanggakan kita rakyat Kelantan lah. Siapa berjuta-juta view dan juga yang dicapai hasil daripada standard pisang sebelum ni. Dan untuk hari ni lagu Soh Dia Adik Saya Habis Saya. Jadi membahagiakan rumah tangga sebenarnya kalau menyanyi bersama dengan laki bini.
1: Betul.
0: Jadi, ni kita nak tanya ni, lagu mana platform seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram dan lain-lain ni, adakah Eddie setuju banyak membantu dalam mengetengahkan lagu-lagu sebagaimana Eddie buat lah?
1: Yeah. Dia bukan setuju, dia terpaksa setuju.
0: Tu dia. Ayat power.
1: Yeah. Sebab apa? Kita dulu, zaman dulu kita industri muzik dulu kita pakai CD, dua kaset.
0: Ya.
1: Kita tak ada dalam tu. Jadi kalau tak ada YouTube semua-semua ni, nak jual aku mana tahu lagu.
0: Betul.
1: Jadi benda ni bukan terlalu penting untuk businessman, untuk seorang komposer dan sekadar rekam main lah. Kita tengok bila lagu keluar, di mana orang cari lagu tu? Di YouTube. Di mana lagu cari tu? Di TikTok, Facebook, Spotify semua lah dah.
0: Betul.
1: Maksudnya tu dah, cerita lah jadi sekat rekod dan artis menjana pada batin daripada show dan lain lah.
0: Jadi orang lebih-lebih tahulah lagu-lagu, katalah yang dibuat lagu terbaru lepas pada ni, demo boleh tahu selalu tau.
1: Dia gini, dia dulu, kalau kita terbit satu lagu, kita nak canakan jalan, sok obat, mesti ada, dulu tak ada benda ni, dia TV sejauh sekali nak bantu kita dah.
0: Ya.
1: TV sebab popular, jadi sok obat selalu penting. Dan ni, kita nak buat satu benda, kita keluar TikTok seminggu sebelum. Maksudnya, 7 hari lagi. 6 hari lagi. Jadi, aku tubik lagu sikit-sikit. Jadi, bila TikTok tu FYP, ataupun Facebook tu lah orang tengok ramai, jadi benda tu jadi marketing yang besar untuk orang tahu, lusa akan tubik lagu ni. Jadi, benda tu pun berbayar. Maksudnya, TikTok akan bayar pada komposer, pada rakamir, pada artis, semua dapat duit.
0: Betul. Jadi itu kita faham lah daripada Eddie sendiri berkenaan dengan kepentingan kepada kita media sosial, termasuk TikTok,
1: YouTube sebagainya.
0: Ini terlalu penting.
1: Itu tak guna.
0: Kalau tidak masukkan, Jepun boleh tahu deh. Jepun.
1: Betul.
0: Kalau sebelum ni lagu tu Hop nyanyi juga lagu daripada Sains Obat kita di Afrika, menyanyi lagu Cicok.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita berpisah untuk Silang Budaya kali ini, nak tahu perancangan seterusnya Eddie Hamid adalah menghasilkan lagu-lagu di Kebarat untuk ditengahkan lagi biar sahur kat lagu-lagu kita ni.
1: Ramai tak tahu lagu Adik Saya Bersore tu. Dia panggil K-pop. K-pop tu adalah Kelantan Pop.
0: Kelantan Pop.
1: Dia dah lari sikit pada di Kebarat ni. Maknanya kita cuba kadang-kadang Kelantan ada lagu kah dia, Kelantan Pop.
0: Ni kali pertama dia buat Kelantan Pop ni.
1: Kali pertama.
0: Pop Mung ni.
1: Dia itulah sebenarnya ayat tu, dia itulah oleh semua itulah. Maknanya cuma bezanya adalah satu muzik tengah lain. Muzik tu boleh kecil pun boleh terima. Orang kaya, orang miskin, B40 semua boleh terima. Jadi maknanya K-pop ni kelebihan dia adalah pada lirik dia. Cara nyanyi dia ada lenggok Kelantan, lirik bahasa Kelantan, muzik rasa, muzik semua boleh pakai.
0: Gitu
1: ya. Jadi kalau cocok lagu lain situ bahasa Malaysia, jadi bahasa Malaysia lah.
0: Hok akan datang lagu mana ni?
1: Datang ni kalau dia tengok ni, hok lagu saya dia terlalu laju, dia pergi ke apa, dia punya viral, dia terlalu laju. Maksudnya ada seminggu sejuta lah ni.
0: Seminggu
1: sejuta, sebulan dah ada ni kan 6 juta lebih dia. Saya satu cabaian yang saya teruskan lagi lah.
2: Tahniah lah deh.
1: Ni kita ada dua lagi artis Kelantan. Artis Malaysia kita akan rekod lagu Kelantan.
0: Begitu.
1: Kita ada Cina Hamzah.
0: Ya.
1: Kita ada Adira.
0: Adira juga nyanyi.
1: K-pop Kelantan.
0: Begitu. Baik, di masa kita ini tak cukup. InsyaAllah lah kita panjang untuk siara-siara kita yang lain. Terima kasih Tahniah hari kerana menghasilkan lagu. Orang kata mencandak naiknya. Sambutannya. Dan kita harapnya lagu-lagu seterusnya yang dihasilkan oleh komposer Eddie Hamid meletup. Begitu.
1: InsyaAllah.
0: Kita dah
1: usah. Tapi masa juga Kelantan ni, dia terang kuat main lagu saya tu.
0: Betul.
2: Hari-hari main lagu tu.
0: Warna makan diri yang benar, bang.
1: Kita kena jumpa ni, minum kopi.
0: Okey, tak apa. Terima kasih, Di. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ah, itulah.
2: Abedik tengah kena nyanyi ni kelas tapak ni. Tak apa. Teralah nyanyi. Oh, kita main lalu sini.
0: Ya, aduh.
2: Oh, hari-hari.
0: Aduh. Main tak sabar tengah lagu break ya. Pakai tudung. Jadi kita sekadar ni untuk bersama kan, petani dan insya-Allah ada kesempatan kita akan bersama semula. Yang pastinya apa yang boleh kita kongsinya peranan teknologi dalam mengatasi mengatasi kerja buat kita memang penting sangat kan sekarang ni untuk menyesuaikan budaya, format budaya dan juga tabiat digital generasi muda merupakan kunci utama akhir-akhir ni, dan tanpa transformasi ini budaya tempatan berisiko menjadi statik dan juga terpinggir oleh arus budaya popular global yang masih yang lebih agresif dan juga di ruang cyber ni lah. Jadi kepakaran ataupun penggunaan ni sudah terbukti, kita tengok penghasilannya cukup baik dan juga kata kreatif lah.
2: Betul. Jadi gitulah Badid eh. Jadi orang pun nak ucapkan terima kasihlah kepada tetamu kita Abang Mohalin kita, Syahidin, Hiruben dan juga kita ada salam juga mari sini. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan Niki kita Adira dan juga Rodiana di sini penerbit untuk hari ini Silam Budaya bersama dengan Jaja ataupun panggil Cik Ngoh sini. Cik Ngoh. Itulah dia.
0: Itulah. Terima kasih lah bersama dengan kita ni.
2: Terima kasih juga abadik kita. Abadik sekali, bodik sekali.
0: Tak apa. Sama ya, nama serupa tu.
2: Nama serupa ya.
0: Lain Muhalin serupa ya. Tak betul. Okay, terima kasih Wang. InsyaAllah kita akan bersama semula ni.
2: InsyaAllah.
0: Terima kasih atas bahan yang dikongsikan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Baiklah Adik Kok, kita baru selesai bersama dalam Silam Budaya Sensei Berkembar bersama dengan DJ Awel di Kelantan FM. Dan insyaAllah minggu depan Adik Kok, minggu so lagi, minggu bukan Sabtu ni, minggu so lagi ni, kita akan bersama dalam dengan sains sobat kita DJ Sibu FM. Baik, hamba bersama dengan Mo Sumo, ada bersama dengan Mo nak cerita marilah dengan produk dia Soho selama kini Adik Kok. Mo Sumo ada sekali pengasah dan juga pemilik perniagaan Mo Sumo. Jadi sebagaimana yang kita faham selama kini, membantu untuk merengekkan masalah kesihatan di kalangan kita. Jadi mana tak terah tak cuba tu selekeh lah. Jadi apa ni, mensu ataupun semua akan cerita mari belah mana pengalaman hok demo yang telah pun berasuh-asuh pulih. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Itulah. Jadi hok demo tengok klip boleh nampaklah mensu ataupun semua di live FB. Jadi baik apa ni, semua kita nak kongsi lagi produk-produk yang telah pun dihasilkan di apa ni, perniagaan semua.
1: Okey, terima kasih Habidi, DJ hebat kita petang ni. Alhamdulillah. Sekali lagi Moksu berpeluang lah. Dah berganding dengan Habidi nak bercerita. Seperti hak Abdik kata saat ni, produk-produk Moksumo membantu meringankan beban orang ada masalah kesihatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala. Okey, jadi Moksu ni mari petang ni supaya sekali lah nak memberi tahu ataupun bercerita kepada ramai pendengar Radio Kelantan FM hak mungkin Loni ada masalah kesihatan ataupun Loni ada masalah apa ni, letih, lesu, tak ada tenaga, sakit ni abang. Dia bukan tentang penyakit kritikal ataupun penyakit kronik sahaja. Kita letih sehari-hari ni pun membuatkan kita ni banyak benda tergendala. Adik nak bekerja, nak nego, nak menguruskan diri, menguruskan anak. Jadi lo ni di apa ni, cuaca kita pun di musim cuaca yang agak panas, dia ramai orang mengalami satu perubahan fasa kesihatan yang merosot. Jadi Moksu nak ajak kita beramai-ramai pakat cubalah produk Moksu Mall berasaskan herba dan mempunyai kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita jadikan suplemen ataupun pemakanan tambahan untuk kita lebih sihat dan bertenaga lah. Okey. Jadi produk Moksu Mall ni dia ada dua lah. Hok meme daripada tahun 2018 lagi abdik. Deh, 2018 lagi. Me ayah adik kakak hok dok dengar Moksu cerita ni. Moksu sendiri pun amal juga, make juga produk Moksu Mall, minum juga Jackie Love hok Moksu dok jual ni selama 9 tahun lah. Sehingga 2020 ni alhamdulillah Moksu pun berada di tahap yang baik lah kesihatan dengan izin Allah Ta'ala. Okey, jadi produk kita ni ada hok jenis telih dan juga hok jenis minum. Boleh ambil keduanya sekali, tak ada masalah. Okey, jadi Moksu ni nak terus kepada cerita kita hari ni. Moksu nak berkongsi cerita. Minggu lepas, Moksu ni berhadapan dengan seorang hamba Allah ni peringkat ayah dah berdi. Umur 73. Umur 73, rezeki dia ni sihat tubuh badan. Alhamdulillah. Masih lagi boleh bekerja. Bawa Grab. Bawa Grab dengan mata pun cerah molek, tubuh pun sehat deh. Boleh ngatau ge pakot ganung, pakot perok dengan umur 73 tahun, kesihatan yang sangat baik. Rupanya setahun lebih dah dia ada amal produk Mok semua, cuma tak rajin jumpa dengan Mok sendiri. Dia dok membeli dengan stokis kita, dengan ejen-ejen kita. Jadi rezeki dia jumpa dengan Mok Su minggu lepas berceritalah. Dia kata dia ni make kapsul herba asas silohnya Mok Su. Kaki Pak Cik Meh nama dia. Harapnya Pak Cik Meh dia bawa Grab tu dengarlah Mok Su cerita ni Pak Cik Meh. Jadi Pak Cik Meh ni asal makan kapsul herba habis 4 botol. Bakpo dia makan kapsul herba mula-mula tu? Sebab kaki dia ni sebelah halik kiri daripada poho sampai ke lutut tak boleh nak belok. Dia ada masalah sakit tulis ko, saraf ko, Mok Su pun tak pastilah. Tapi semaya pun kena duduk atas kursi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, Pak Cik Man ni temu dengan ejen-ejen Mok Su Mall, stoki Mok Su Mall. Dia belilah produk Mok Su Mall untuk cubalah ikhtiar pasal lutut dengan poho dia sakit ni. Sebab niat dia so nak semaya, nak berdiri tegak molek. Nak semaya deh. Jadi alhamdulillah, habis 4 botol makan Pak Cik Man ni dengan izin Allah Ta'ala, siapalah kelon ni. boleh semaya molek, berdiri tegak molek, dan juga boleh meneruskan lah. Hijau dia dengan sangat baik sekali dengan izin Allah Ta'ala. Yeah. Jadi kalau siapa-siapa di kalangan kita dengar Mok Su cerita ni ada masalah sakit lutut, deh nak semaya kena duduk atas kursi, nak bangun payuh deh, kaki tak boleh nak belok, sakit sendi, Mok Su cadek ke, cuba ikhtiar dengan kapsul herba Mok Su Mall, pengambilan dia lagu mana, beli satu set kapsul herba untuk kegunaan sebulan. Mok Su ni Allah letih lah kalau jenis makan sebotol nak susias lalu. No. Tidak boleh lah gitu. Iyo, kita sakit lah mudah lutut tu. Deh, selama kini duk gigi cocok klinik lah, ubat teh sakit lah, macam-macam dah kita ni. Jadi Mok Su cadeke beli kapsul herba Mok Su Mall 5 botol untuk sebulan. Sebab apa untuk sebulan 5 botol tu? Sebab Mok Su bagi diskaun RM40. Kita potong harga. Harga asal RM175. Tapi kita potong RM40. Ayuh Mek bayar RM135 sahaja. Mok Su potong RM40. Bolehlah 5 botol untuk RM135 tu. Nak beli di mana? Kalau lo ni di screen Facebook kita, boleh tengok agent-agent Mok Su Mall, stokis-stokis Mok Su Mall di setiap daerah. InsyaAllah ada belakang. Jadi boleh tengok situ nombor telefon agent-agent kita. Ambil nombor telefon, boleh... hello ke dia lah, dia boleh pergi atas rumah insyaAllah. Ataupun boleh juga telefon ke pejabat Mok Su. Deh, nombor telefon kitanya 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358. Jadi jangan duk lok sakit lutut, sakit kaki, sakit beti, sakit poho ni. Jangan duk biar borak. Odas lalu obat Mok Su tu.
0: Ya, ya. Orang kata kalau malek, malek pula. Kalau malu makan, lapar. Kalau malu bertanya, sesak jalan. Jadi kalau malu nak bertanya, tak si nak menanya deh. Jadi kau teruk lah penyakit kita deh.
1: Kalau malu nak beli, kat duk sakit, setelah betik. Iyalah.
0: Jadi boleh menalipun Mensu ataupun Mensu lah lepas pada ni lah. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi. Lepas ni kita akan bersama dengan Mensu sekali lagi Reko, untuk berkongsi pengalaman yang telah pun alhamdulillah ni, dengan izin Allah
1: dengan
0: Ta'ala.
1: Izin Allah
0: Ta'ala. Ya? Boleh-boleh klik sedia kalau ni.
1: InsyaAllah.
0: Baik, kita dengar lagu dulu.

0: dia kata, maksud dia lebih orang kenal lah produk ni. Ha, turu-turu padai ke berana. Ha,
1: okey. Mm-hmm. Kalau bedik sebut pasal tu orang padai saat ni tu. Tidak pergi padai bola bedik. Maksud bersama pasukan-pasukan Maksud Mualah, anak-anak buah Maksud. Kita pergi express tour kita panggil. Kalau boleh pak baru ni, setiap minggu kita pergi pak jajah lah. Kita pergi Pasir Mah. Kita pergi Pasir Putih. Kita pergi Tanah Merah. Dan juga kita pergi Bacok. Jadi kita bertemu pelanggan di daerah-daerah. Jadi kita royak lebih awal lah sebelum kita pergi tu. Jadi kita pergi tu abadik. Allah, alhamdulillahnya pakak tunggu dah. Parking kereta terak selalu dah. Jadi insyaAllah lah ke depan hari banyak lagi lah kita nak pergi ke jajah-jajah lain. InsyaAllah kita ke Kuala Krai, Gua Musir. Tunggulah dalam Facebook tu akan dihebahkan deh. Okey. Kembali kepada cerita kita. Hari ni ni maksud banyak nak cerita berkongsi pasal sakit lutut lamanya. Kita ni sakit lutut. Jadi kemarin dulu, Maksu berbuah-buah dengan seorang cikgu. Kebetulan dia lalu depan rumah Maksu tu dan nampak Maksu Mall. Dia pun berik ngejuk selalu kereta. Berik tu kat beti tepi jalan ambil nombor Maksu, dia telefon. Dia kata, alhamdulillah lah Maksu. Saya nampak signboard Maksu ni berasa Allahu Akbar. Lama dah saya cari produk Maksu Mall. Sebabnya, saya ada masalah sakit lutut. Tengok lutut saya ni, saya pakai, apa dipanggil gat. Dia panggil gap di lutut dia tu. Cikgu ni. Kaki dia, lutut dia ada masalah lah. Sakit lutut. Dan dia sudah pun menerima banyak rawatan-rawatan. Antaranya, dia buat injection. Dia buat cocok di lutut tu. Sekali cocok 2,000 lebih. Tapi belum rezeki dia lagi lah. Nak dijadikan sekung tu dok lagi dia kata. Tapi dia tak putus asa lah. Sentiasa mencari ikhtiar untuk lutut dia tu. Jadi Maksud kata, patu mari nak beli obat Maksud Mo ni tahu mana. Cikgu tahu mana dia kata. Cikgu juga kawan saya lah. Saya nak ngajar sekali. Cikgu Rosnah ni dia sakit lutut lama dah. Jadi tahun ni Cikgu Rosnah ni pecing dah. Tahun lepas dia makan produk Maksud Mo. Siapalah ke dia pecing? Abedik. Koho segar. Koho sehat. Hok sakit lutut di sekolah tu. Selepas pecing ni koho aktif gi dengar, ngajar gi dengan persatuannya, dengan program-program kelas tambahannya. Alhamdulillah. Jadi dia kata, saya ni tengok kat anak ni, koho sehat lepas makan produk Maksud Mall. Jadi sakit lutut kat anak tu hilang. Jadi saya pun buat keputusan untuk terajuk juga. Walaupun dengan harga RM135, 5 botol ni murah bagi saya lah dia kata. Sebabnya saya dah buat rawatan habis beribu. Jadi alhamdulillah nak ceritanya sini, Cikgu Rosnah tu hok sakit lutut, dia recommend ke sign dia hok sakit lutut juga. Dengan izin Allah Ta'ala, Cikgu Rosnah ni ibaratnya kata sembuh lah. Alhamdulillah daripada sakit lutut tu. Jadi kita ni kalau masalah sakit lutut ni memang banyak terjejah lah. Nak urus diri, nak semaya, nak apa ni, bawa kereta, nak pergi hijau ke.
0: Nak jago anak.
1: Nak jago anak deh. Jadi Maksu pakak, apa ni, Maksu nak ajak lah kita ramai-ramai yang dengar tentang produk Maksud Mall ni. Kalau baru tu nak kata was-was juga abadi. Tapi 9 tahun dah kita pun tak makan ke. Jadi kita pakat cubalah kapsul herba Maksud Mall deh. Harga dia RM135 untuk 5 botol pengguna air untuk sebulan. Tolong jangan skip, jangan berhenti makan sebulan tu. Jadi kita doa dengan Allah Ta'ala, minta lah semoga menjadi manfaat kebaikan untuk tubuh badan kita insyaAllah. Jadi kita nak dapat mana produk Maksud Mall ni, kita boleh dapatkan dengan ejen-ejen Maksud Mall di sekitar kawasan Kelantan ni, boleh kata setiap daerah lah ada. Dan kalau hari-hari pasar tani, hari Isnin ko, hari Jumaat ko, memang ramai lah. Ejen Maksud Mall dia buka tapak di pasar tani ya Bedi. Ataupun boleh tengok juga dekat media sosial kita tu ada nombor telefon ejen Maksud Mall ataupun stokis Maksud Mall. Boleh hubungi direct demoni lah, ada nombor telefon dia boleh pergi atas insyaAllah. Ataupun sekali lagi Maksud bagi nombor telefon pejabat kita, boleh hubungi pejabat untuk tahu ejen kita di kawasan mana-mana. Jadi nombor telefon kitanya 011-3743-1358. Sekali lagi 011-3743-1358. Jadi jangan bertangguh lah menggunakan ke kesihatan ni, tidak mudah. Jadi kita segeralah. Dah dengan nilai kesihatan kita RM135 ya sebulan tu, orang kata lebih pada berbaloi.
0: Jadi yalah. Jadi setakat itulah kita boleh bersama dengan Maksud Mall untuk petang ni. Jadi hari rakok kita harapnya, kita berharap atas usaha dan juga ikhtiar kita tak berhenti beradu istiqamah. Mudah-mudahan Maksud ni pulih-pulih klik dia kalau dengan izin.

0: dengan izin Allah Ta'ala dikurniakan kesihatan yang baik. Tapi gak doa tu jangan lupa lah. Beli kadang-kadang telek ke obat gini begitu. Jadi terlupa nak oyak.
1: Lepas tu gak maruh kan nak telek dengan botol-botol. Tak boleh gitu.
0: Tak boleh deh.
1: Kena istiqomah berterusan.
0: Istiqomah, ya. Jadi kita pakat doa lah semoga semua yang mencuba produk Mok Sumo tu dikurniakan kesihatan yang baik dan kembali sihat ceria kaya. Pasti bahagia. InsyaAllah.
1: Dengan
0: izin Allah Ta'ala.
1: Terima kasih maksudnya.
0: Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Cik, ni. Nak pergi mana nampak lorak tu?
1: Nak pergi ke orang musik lah, Long. Kedak emas seri semata. Buka cawangin ke neblah. Dah leji orang mo. Gua musik. Ajok belakang lah orang kapur pergi. 9 dah 10 main ni.
2: Masa ni lah, molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lah ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga kecopal lo. Molek kalau kita nak buat sepen emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Ceden waktu ni.
3: Punya harga murah.
4: Baiklah, sebagai panduan kita bersama hari aku Ambo yang dihormati. Maksudnya waktu semaya Fardu Asar hari ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pada pukul 4.29. Zon 2 pada pukul 4.32. Besuk dan Setiu Terengganu maksudnya waktu Ben Asar hari ini pada pukul 4.28 minit petang. Itulah. Zon 1, 4.29. Zon 2 pada pukul 4.32. Besuk dan Setiu pada pukul 4.28 minit petang. Jadi, lorni yang pukul 4.23 dari aku ambo halah kuano tu petang-petang ni. Ni, bawa anak-anak, anak bini, pergi makan angin kali. Ni, daripada tu, beringat lah. Ni, basuh rosing, basuh bimbel, basuh takut lah. Di kalangan kita, bila kita tengok dalam berita-berita dari aku, berkenaan dengan kemalangan. Kadang-kadang apa yang kita tengok ni, apa sekalipun yang kita tengok tu sebenarnya bukan kecuaian kita. Ni berlaku dengan tiba-tiba kerana lori cabut tayar kena kita. Lori tak makan brek. Ni kena ni siapa meragut nyawa, kehilangan nyawa. Jadi itulah. Sama-sama kita beringat. Dah tahu dah berik tu tak makan deh. Awal-awal. Ejah petang lagi. Ejah petang. Kalau tiba-tiba tak makan. Buat cara mana suruh selur lori ni tekan minyak sama. Nak bayak bui deh. Tu kita tak boleh nak petika ada siasat-siasatan oleh pihak polis trafik lah. Berkenaan dengan ni ataupun JPJ. Dia akan siasat. Sebab puncanya berlaku. Tapi kita itulah. Siapa anak jadi yatim piatu. Anak jadi yatim. Mok pok tak ada anak. Hilang anak punca pendapatan yang dibantu oleh anak sulung. Hilang. Sebab kehilangan nyawa. Jadi itulah. Nak rakyat beranak lagi. Habis dik pun tak kerti dah nak rakyat ni. Benda ni. Apa ni yang kita tengok-tengok lah. Yang berlaku tu atas kecuaian ke atas masalah teknikal kenderaan ke kita tak tahu dek kok deh tapi kat itulah kita sama-sama lah hok mana bawa kereta tu sama-sama beringat kita sayang jiwa orang lain nyawa orang lain dan orang lain sayang nyawa kita jadi orang kata berhati-hati dan juga saling bertimbang rasa di atas jalan raya.

Hadirinku ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.29 mana petang. Ambo akan siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.32 mana petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janji.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allahu ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa, kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri, kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama, tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil, #PunyaranJakim.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barangan-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Sadiqab, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raikti na fang tang pe nak kap. Kokun mak kap, Sadiqab.
1: Sadiqab. Baik, kita pukul 4.51 minit petang. Pukul 5 ni kita akan dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang. Lepas tu klik mari semula bersama Kelantan FM. Ada sokmo 5.30 tu ada diary Baskin terbit Pak Do. Jadi petaninya kita harap-harapnya lah di kalangan kita ada kesempatan, ada ruang masa lah untuk mengikuti rancangan-rancangan yang telah pun disusun atu sapa ke pukul ni. Lepas tu pukul ni tu Gia Abel Roslam Cik Soh akan bersama dengan adik aku dalam segmen selekta sapa lah 9 malam. Bukan tamat siaran lagi tu. Tamat siaran kita pada pukul 12 malam ni kok. Itulah Lantai FM bermula ni pagi sapa lah 12 malam. Begitulah tiap-tiap harinya bertukar, bersilih ganti bersama dengan penyampai-penyampai ataupun penyiar-penyiar DJ-DJ kita lah yang akan bersama menemani adik ekok. Tak kira duduk wano sekalipun, hop dengar, tengok kelih melalui langsung FB Kelantan FM, dengar melalui frekuensi Kelantan FM, frekuensi kita, dan juga RTM klik, sak lupa sak galik set kita. Untuk RTM klik juga boleh kita dengar ikuti. Duduk dua no sekalipun ni akok ni tak ada sempadan. Begitulah teknologi ataupun dengan siara digital kita boleh ikuti dengan lebih jelas. Dan juga harap-harapnya di mana sahaja kita pergi ataupun kita berada ni akok, kurang-kurangnya kita boleh mengubat kerinduan kita di Kelantan ni lah. Itu dia. Ne? Baik, kita dengar lagu dulu. Kiranya lagu ni lagu ngelah lah. Ngelah sebelum pukul 5. Bukan ngelah tugas yang bedik. Baik, kita dengar sebuah lagu daripada Amy Sukmasari, Pasir Mah, Tepat Comel.

0: berjaya.
1: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ko J Success ditunjung no. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Beast on Air Kelantan FM. Terima kasihlah untuk adik kakak kita yang masih lagi terus bersama-sama bertemu ke kita Beast on Air setiap telah untuk memperkenalkan produk PKS, perusahaan kecil sederhana kita. Banyak dah kita bawa mari untuk bersama dengan kita sini dan kita heboh ke kepada pendengar-pendengar kita yang berada di luar sana. Jadi minggu ni kita masih lagi kecek mengenai dengan tape ni lah, yang merupakan makanan keperluan bila tiba musim hari raya. Tape ni lah memainkan peranan besar. Mungkin dia boleh menjadi pengikat kasih saya dalam sebuah keluarga. Kalau tak ada tape tu, baloh cara bergalah gapo semua. Sebab tape ni benda wajib ada pada setiap kali hari raya. Okey, jadi kita nak tanya dengan Cik Yah ni, tape ni lagu mana Cik Yah, cara-cara Cik Yah nak perkenalkan lagi tape Cik Yah ni kepada masyarakat kita sini. Adakah Cik Yah buat promosi melalui Facebook ataupun media sosial lah?
1: Dulu memang Cik Yah sendiri promote dalam Facebook, dalam TikTok, dalam status semua. Tapi lo ni Cik Yah tak berani dah nak promote. Sebabnya ejen Cik Yah pun dah melampaui batas dah kata. Cik Yah takut tak ada tangan. Namun kita ambil order banyak-banyak, kita tak ada kat nyanyi lah. Ejen-ejen je janji dah ke. Macam kita ni kita jual je tak apa. Kita tak janji dengan orang. Jadi lo ni Cik Yah tak dah promote. Cik Yah serah ke ejen. Ejen sebulat-bulat lah. Ejen pula kau promote. Maknanya ni mari atas bil kata Cik Yah ini 100. 100 bekah. Maknanya Cik Yah tak berani dah nak ambil, nak promote lebih-lebih dah.
0: Jadi macam kalau adalah klien baru dengar Beast on Air kita ni, dia nak teralah apa tape Cik Yah ni.
1: Yo, boleh.
0: Ada tester ke?
1: Boleh. Di rumah Cik Yah, Cik Yah bagi-bagi free je.
0: Boleh makan?
1: Yo.
0: Banyak mana tu boleh makan?
1: Makanlah sekat-sekat remon. Tapi kalau orang berahi sebekah tu dia habis tau. 22 butir Cik Yah buat satu bekah, dia boleh habis. Kalau orang berahi lah.
0: Tapi risiko pada kesihatan sebab benda risiko, tu kayak manis tu.
1: Risiko dia tu, Allah bukan semua jumpa.
0: takut dia main tiap-tiap hari pergi makan. Hari ni mari nak terah, esok nak terah.
1: Boleh je tapi lah tanggung. Tapi dia tak manis manis gula ke tu. Dia bukan manis gula, dia manis apa orang panggil? Manis proses penapis itulah dia.
0: Dia sebab tak dia tak masuk gula kan, dia
1: tak masuk gula tak ada. Kita tak masuk gula pun.
0: Dia ragi.
1: Dia ragi je. Tapi macam mana? Saya pun kadang-kadang puas mikir macam mana dia boleh jadi manis.
0: Peliklah juga.
1: Iyo.
0: Okey, jadi macam kalau Cik Yah ni ke orang lama dalam peniaga tape ni, dia apa manfaat dia kebaikan makan tape ni sebenarnya? Dia mungkin jadi awet muda ke
1: apa? Dia kata untuk perut pun molek lah. Sebabnya dia proses macam-macam ayah aku gitu ke. Dia proses penapis ni dia molek untuk perut, untuk apa panggil ni?
0: Kempiskan perut.
1: Kempiskan perut. Loh ni orang kata buai-buai ni apa?
0: Proses penghadamir.
1: Ya, proses penghadamir tu molek. Bila makan tape, lemon-lemon nak royak lah. Kalau Cik Yah salah royak balik. Janganlah makan semua. Macam ayah aku lah. Ayah aku pun sebotol sehari ke kadang-kadang orang suruh minum. Gitulah nak cuci perut. Tapi pula gitu lah orang kata.
0: Dia memang dia
1: molek untuk perut.
0: Sebaiknya lah.
1: Ya, sebab dia ada bakteria baik juga dalam tapai ni.
0: Oh, dia ada bakteria baik.
1: Ya.
0: Okey, jadi dalam nak menyiapkan tape-tape yang diterima tempoh setakat ni paling jauh Cik Yah dah tak di apa HKL, PPU

0: Johor ada.
1: Ada ke terbest apa ke luar negara?
0: Ada Sarawak. Keluar negara tak ada lah. Paling tidak Sarawak. Sarawak.
1: Sarawak. Sarawak pernah siapa ada
0: lah. Pernah siapa. Customer memang ada lah.
1: Tapi teher lah. Maksudnya ke dia ada satu kotak keras untuk nak packing dia.
0: Ya, kita pun boleh bekas kerah lah. Kita boleh bekas hot keras sikit tu. Lepas tu dia yang nak balik bila. Kita kata flight yang petang ni. Kita buat pagi. Maknanya pagi tu cik yang bangun. Cik yang kukul pulut ke semua. Gau-gau lagi. Buku-buku video. Maknanya kita hot baru buat.
1: Maksudnya dia bawa tu dalam proses perih lah.
0: Dalam baru nak jadi perih. Sebabnya semalam main dua malam. Maknanya tak bermalam lagi lah tapi tu.
1: Okey. Jadi maksudnya bila contoh dia sampai Sarawak gapo
0: semua. Tak masuk lagi.
1: Dia tak boleh makan selalu.
0: Tak boleh makan lagi. Sebab kita tak siwi lah je berair takkan terkebel.
1: Tapi dia tidak berbahaya ke kepada bila bawa dia tu tak, sebab dia ke benda ni dia bergas.
0: Aduh. Ya boy, kalau baru-baru buat tu tak bergas lagi. Pas hari masuk tu baru bergas tapi tak banyak lah. Kalau dia baru masuk tu jangan tu saya kata jangan bila lama masuk. Jangan bisa apa petai. Kalau dia masak pagi tu jangan sampai petai. Apa petai tu memang dia berges lah. Tu tak sedap lah. Bila makan pun rasa nyengar tu.
1: Jadi macam kalau buat kerja malam-malam ni start pukul berapa lagi?
0: Tak tentu lah. Kadang-kadang kalau hari raya kak tidur pukul 2 kak pukul 4 bangun dah buku.
1: Rendah maksudnya berah. Dia kena daripada awal pagi lagi lah.
0: Iyo,
1: kena buat.
0: Kita kena rendah dulu. Berah tu kita kena basuh kena rendah dulu dalam masa setengah jam sejam. Kita kukuh cepat masuk.
1: Sejam 2 jam juga kena rendah dia.
0: Iyo, setengah jam sejam lah.
1: Maksudnya macam nak bekuk dia lah.
0: Nak bekuk berah tu. Kau cepat masuk.
1: Kalau lepas tu kena tanuk pula.
0: Tanuk pula.
1: Lepas tanuk tu sejuk dulu.
0: Tanuk tu buat akak gaul air dulu. Gaul aru air dulu sekali. Lepas tu kuku pulak kali lagi.
1: Okey.
0: Okey, siap kuku tu bawa akak. Kita sejuk.
1: Sejuk. Barulah proses
0: ragi.
1: Bubuh ragi tu.
0: Yo.
1: Apa tu dia kena bila nak bubuh ragi ni kan kalau kita bubuh atas saja dia tak boleh juga.
0: Kita kena balik.
1: Kena
0: pusing, gaul dia pusing dia lah. Saya kata guna roto neka banyak. Okay. Dia perlu ke neka banyak. Neka tu orang luar panggil apa? Talang. Saya guna banyak lah. Memang nak suruh dia sejuk-sejuk tu sebabnya kita kena buat nipis-nipis tak boleh buat tebal-tebal. Takut terkena ragi. Takut terkena ragi atulah takutnya dia berona lah dia.
1: Jadi maksudnya memang bangun awal semua lah.
0: Kalau hari raya memang awal lah pulih poso tu. Maknanya lepas sahur tu kak selalu tu. Kalau lolon ni saya bangun atas-atas nak sekolah kak. Saya baru apa? Baru gendek berah.
1: Maksudnya boleh tidak hari biasa ni?
0: Hari biasa tak banyak. Dia tak banyak. Tak banyak mana lah. Bokoso guning tu. Malah orang kata lekat celah gigi. Orang pejam mata tu buat tu. Saya nganuk je duk
1: buku. Boleh-boleh tidur.
0: Boleh-boleh nyenggi. Rasa-rasa puas kak tu. Duk ambil angin mata sama pula gitu. Tapi kalau hari raya memang tekes sungguh lah. Tak gimana lah.
1: Maksudnya ni macam lah ni kita tak lama nak raya je dah. Tak apa tu memang ada dah.
0: Ada dah penuh lah ni. 100 waktu 200 sore. Saya budak nengu lah ni nak tutup order ni.
1: Payah juga lah.
0: Satu saya tak. Cik Hadiri memang cik tak promo. Cik Hadiri kalau dia menanya cik ya ada lagi ke tapi. Cik Hadiri tutup order.
1: Jadi kalau nak kena melalui.
0: Kena cepat-cepat dan melalui ejen.
1: Ejen ni ada di seluruh Kelantan lah.
0: Ejen duduk seluruh Kelantan lah. Ada duduk peringat. Ada bacok. Ramai lah 10 orang tu. Ada dekat-dekat pun ada.
1: Pernah tak permintaan daripada klien ni tidak sepenuhnya dapat?
0: Ado,
1: contohnya tangi gaya okay? Orang kata ado. Saya nak dalam 200 butir tape. Tapi tak boleh nak buih sampai 200 sebab tak ada kekengit.
0: Betul. Ada.
1: Ada juga boleh?
0: Kalau nak 20 bekas kat cik yang terpaksa korekkan ni jadi 15 sebabnya cik nak bagi semua merasa. Tapi customer alhamdulillah bagus lah berlaku. Memahami. Dia tahu dah kita nak buat tape ni lagu mana punya struggle nak cari dah ketuh tu je lah. Benda lain saya tak kisah. Benda lain berah tu melana. Dah ketuh tu masalahnya.
1: Benda musim panah gitu.
0: Tahu
1: tu pakai lurus berlaku dah. Okey baik. Terima kasih Cik Yal. Seru juga pakai tape hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia bersama dengan Cik Yal kita. Tokek tape kita seolah di kampung petani Kota Baru. Okey baik. Terima kasih kepada anda juga yang tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Latte FM.

0: Itu lagu daripada Cikgu Sulizi, Ku Kenal Dirimu. Itu lagu dia, jodoh lagu dia lah. Baik, Skoda-Skoda ni lah, Bedik boleh berkecek dan juga berkongsi dengan kau ambil pendengar setia Kelantan FM. Ya, dalam berkecek pair Bedik, kalau ada salah silap, harap kemaah lah. Harap kemaah dia kok. InsyaAllah ada temuan kita. Kita akan bersama semula. Tak ada apa khabar oleh Kelantan akok. Jadi lepas-lepas pada ni, adik akok akan sama-sama berhibur dan juga sama-sama ikutilah diary Baskin terbitan Pak Do. Sehinggalah pukul ni petang. Ikuti perkembangan semasa dalam berita Kelantan FM. Anjur sikit kecepnya takut lebih apa ni kurang masa. lebih masa pun tak boleh adik akok. Kurang pun tak boleh. Jadi kita kena suka molek. Begitulah adik akok ni. Pertemuan kita hari ni insya-Allah ada temuan kita akan bersama semula. Pukul ni petai berita, lepas tu adik akok akan bersama dengan Abel lah, Roslam Jesoh dalam segmen Selekta. Terima kasih segala-galanya untuk adik akok. Kelantan FM ada sokmo. Nggak, kita berjumpa semula. Assalamualaikum.
1: Diary Basking.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, kembali kita bersama dalam rancangan Diary Basking pada hari ini. Dan kalau dihitung, ditilik, ditengok, kita dah pun lebih kurang 5 band dah kita ke udara. Di mana semua band-band ni adalah band yang popular jugalah di negeri Kelantan kita. Jadi kalau diingat lagi lah, mula-mula kita bermula dengan X-Rans, Arjuna, Breakthrough, D-Recon, Positif. Ini 5 band telah pun kita dengar persembahan mereka dalam Diary Basking. Jadi pada minggu ini, satu lagi kumpulan yang cukup popular juga di negeri Kelantan ini, iaitu kumpulan J-Band. Kumpulan J-Band. Jadi bersama dengan saya pada petang ini, kumpulan J-Band, kita berkenalan dulu dengan penyanyi utamanya. Saya kira inilah dia. Apa khabar?
3: Khabar baik.
2: Boleh kita perkenalkanlah untuk pendengar kita, nama artisnya, nama apa sebagai orang kata gelaran artisnya dalam J-Band ni.
3: Okey, mula-mula saya mulakan assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Do, iaitu khususnya Kelantan FM lah.
2: Ya, yeah.
3: Nama saya Muhammad Ajaz bin Abdullah.
2: Ajaz bin Abdullah.
3: Ya, yeah,
2: Ajaz. Muhammad Ajaz bin Abdullah.
3: Muhammad Ajaz bin Abdullah.
2: Ajaz. Yeah. Jadi J itu Ajaz lah.
3: J itu Ajaz.
2: Ajaz band.
3: Begitulah kira-kiranya.
2: Maknanya bila sebenarnya kumpulan ini ditubuhkan? Ajaz band.
3: Ditubuhkan rasanya dah 4 tahun lebih.
2: 4 tahun lebih.
3: Hampir 5 tahun.
2: Hampir 5 tahun lah.
3: Yeah.
2: Memang bergiat aktif di negeri Kelantan.
3: Ya, yeah, betul.
2: Ya. Yeah. Jadi berapa anggota semua J-Band ni? Just Band, J-Band ni?
3: J-Band ni dianggoti oleh 5 orang sahaja.
2: Boleh perkenalkan?
3: Saya memang dah sedia maklum.
2: Sebagai penyanyi lah.
3: Penyanyi. Kita mulakan dengan pemain gitar kita. Saudara Zuki.
2: Zuki, okay.
3: Pemain bass kita. Saudara Aris ataupun dikenali dengan Aris Kapila.
2: Aris Kapila, okay.
3: Pemain keyboard kita Atif.
2: Atif.
3: Atif. Okay. Dan tulang belakang kita itu drama, itu Nazmat ataupun yang lebih dikenali dengan Abem Me.
2: Okey, itu dia anggota J-Band, ya. Yeah. Anggota J-Band yang ditubuhkan sekitar lebih kurang 5 tahun dahulu.
3: Ya, yeah, betul.
2: Jadi J-Band ni dia punya kumpulan ni, dia bergerak secara berkumpulan, biasanya memainkan lagu genre macam mana?
3: Kami memang bergerak berkumpulan. Kami selalunya memainkan lagu-lagu lama, lagu-lagu retro.
2: Evergreen. Retro, okey. Yeah. Antara lagunya?
3: Antara lagunya, Santa Amada, You Are My Everything, Beti Hijin, Casablanca, lagu Inggeris, ya?
2: Ya,
3: yeah,
2: ya. Yeah.
3: Lepas tu macam lagu Ahmad Jais, Lembaran Terakhir, lagu-lagu 60-an, itulah. Okay, kebanyakan itulah lagu-lagu yang lama-lama lah.
2: Evergreen lah.
3: Evergreen yang Evergreen kita akan mainkan.
2: Baik, kita bersama dengan lagu pertama persembahan J-Band, tak lain tak bukan merusi Diary Basking.
1: Diary Basking.

0: Diary Basking.
1: Baik, kita masih lagi bersama dengan minggu ini J-Band. J-Band menghiasi Diary Basking pada minggu ini. Baik, biasanya setiap artis, setiap kumpulan, dia ada idola-idolanya yang tersendiri. Kan, sebagai penyanyi utama J-Band, jazz, siapa penyanyi utama ataupun penyanyi yang menjadi idola jazz lah. Daripada dulu sampai sekarang, memang minat sangat dengan penyanyi itu.
2: Bagi saya, Jamal Abdillah.
1: Jamal Abdillah. Jadi setiap persembahan sentiasa bawa lagu Jamal Abdillah?
2: Tidak, tapi saya kagum dengan penampilan dia tu.
1: Okay.
2: Mana dia maintain dengan cara lagu dia. Dia tidak nak copyright orang ni punya, dia tidak. Dia Jamal Abdillah is Jamal Abdillah. Walaupun zaman sekarang ni macam-macam lagu ada, macam-macam genre ada, tapi dia tetap Jamal Abdillah.
1: Dia tetap Jamal Abdillah.
2: Yeah.
1: Itulah keistimewaan. Jadi maknanya kalau ada show ke ada persembahan Jamal Abdillah, baik di TV ke di luar, memang just takkan lepas peluang untuk
2: saya
1: tengok.
2: Saya akan tengok. Saya akan tengok dan saya akan dengar lagu-lagu dia.
1: Okay. Yeah. Selain pada itu, penyanyi perempuan pula siapa yang just pada minat?
2: Perempuan ni saya minat Zainal Zain.
1: Zainal Zain.
2: Yeah.
1: Sebabnya? Vokal dia tinggi.
2: Vokal dia yang tinggi dan bertahan sehingga sekarang.
1: Okey. Kita selalu dengar pemuzik atau perkumpulan muzik ni selalu berpecah, bertukar ganti anggota, kan? Jadi macam mana jazz boleh mengekalkan anggota-anggotanya supaya terus kekal dalam kumpulan ni?
2: Yang pertamanya persefahaman.
1: Persefahaman, betul.
2: Betul. Persefahaman, ada tolak ansur. Macam kita ada nak, contoh kita nak praktis, kita bagi tarikh. Sebab masing-masing semua ada kerjaya. Jadi kita kena ada give and take lah. Ada persefahaman, barulah okey.
1: Okey. Paling saling hormat menghormati.
2: Hormat menghormati.
1: Persefahaman tu yang paling penting.
2: Ya, itu yang penting.
1: Itu antara kunci utama bagaimana nak mengekalkan anggota dalam kumpulan, yeah, supaya tidak berpecah dan sebagainya. Yeah. Baik, kita berhenti seketika untuk dengarkan lagu seterusnya J-Band dalam Diary Basking.
0: Diary Basking.
3: Okey, seterusnya lagu yang dipopularkan oleh kumpulan The Mercies. Tajuk lagu ini ialah Jauh Disayang. Okey.

0: Diary Basking.
1: Baik, diam tak diam, sudah pun kita berada di orang kata garisan penamat dah. Hampir-hampir ke garisan penamat dalam Diary Basking pada minggu ini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu, dengan tiga buah lagu yang telah pun kita ikuti bersama dengan persembahan J-Band dengan penyanyi utamanya Jazz pada minggu ini. Baik, sebelum kita bergerak ke pilihan lagu yang terakhir, sebelum kita berpisah dalam ruangan Diary Basking pada minggu ini bersama dengan J-Band, mungkin ada sesuatu yang Jazz ingin sampaikan kepada peminat-peminat dia. Maklumlah kumpulan dah popular juga di Kelantan, mungkin ada peminat-peminat dia yang sedang mengikuti. Okey, sebelum tu, Jazz ni banyak perform dekat mana sebenarnya di negeri Kelantan ni?
2: Di atas permintaan lah. Di hotel pun ada, di kediaman orang pun ada.
1: Okey.
2: Tapi macam kita untuk nak practice tu tak ada, kita akan pergi ke tempat yang basking, tempat ada di macam di Medan Mara tu kan.
1: Ya, yeah, tempat basking tu lah.
2: Mana kita buat persembahan tapi sebenarnya kita practice.
1: Sebenarnya sedang practice.
2: Sedang practice.
1: Sambil buat persembahan.
2: Sambil buat persembahan.
1: Okey.
2: Jadi apapun, terima kasih kepada Pak Do yang menjemput J-Band untuk perform dan membuat persembahan di Kelantan FM. Terima kasih, ribuan terima kasih diucapkan. Rasanya ni idea Pak Do rasanya sangat-sangat bagus. Jadi terima kasih kepada Pak Do lah yang mengundang kami untuk membuat persembahan di
1: Diary Basking.
2: Diary Basking.
1: Baik, terima kasih Jazz kerana sudi bersama dengan kita. Semoga J-Band juga akan terus maju jaya dalam dunia seni tanah air, terutamanya di Kelantan kita. Baik, kita akan terus bersama dengan lagu yang terakhir sekejap lagi bersama dengan J-Band. Semoga anda terhibur dengan itu. Sekian saja bersama dengan rancangan Diary Basking untuk minggu ini. InsyaAllah kita bersama minggu depan dengan kumpulan yang lain juga. Pastinya di negeri Kelantan ini memang meriah dengan band-band ataupun kumpulan muzik yang ada di sini. Jangan lupa terus setia bersama dengan Diary Basking setiap Sabtu 5:30 petang. Jumpa lagi.
0: Diary Basking.
3: Okey, lagu terakhir daripada kami iaitu yang lagu ni selalu saya bawa. Oh Bunga Mawar, Mr. Goreng tahu.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Penduduk di sebuah taman perumahan di Kemumin, Kota Baru melahirkan kebimbangan susulan kejadian peluru sesat yang didakwa kerap berlaku di kawasan berkenaan sejak kebelakangan ini. Seorang penduduk, Ahmad Hakimi Abdul Rahim, berkata peluru sesat itu dipercayai datang dari sebuah lapang sasar yang terletak kira-kira 200 meter dari kawasan perumahan mereka. Menurutnya, kejadian terbaru berlaku Rabu lalu apabila beberapa cermin tingkap sebuah rumah penduduk pecah dipercayai terkena peluru sesat. Sebelum ini, pekerja pembersihan taman turut menemukan beberapa butir peluru di kawasan perumahan, namun penduduk tidak menyedari tahap bahaya kejadian tersebut sehingga berlaku kerosakan pada rumah penduduk. Katanya mereka risau dan kurang senang dengan kejadian tersebut selain bimbangkan keselamatan kanak-kanak yang bermain di taman berhampiran rumah. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Muhammad Nafiz Zali, berkata kejadian yang berlaku agak membimbangkan dan menggusarkan serta berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan sewajarnya. Lelaki yang parah ditembak pencuri lembu di Ladang Kemang 1 Tanah Merah awal pagi 18 April lalu selamat menjalani pembedahan memasang besi di dalam mulut pada Isnin lalu. Muhammad Khairi Amri Abdul Kadir, 43 tahun, bagaimanapun masih dirawat di Hospital Tanah Merah dan keadaannya dilaporkan stabil. Bapanya Abdul Kadir Muhammad berkata, pembedahan itu bagaimanapun masih belum selesai sepenuhnya dan pembedahan seterusnya perlu dijalankan di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM Kubang Kerian. Dia ketika dihubungi media berkata, doktor tidak memaklumkan bila anaknya itu akan pulih sepenuhnya tapi menjangkakan akan memakan masa agak lama memandangkan kecederaannya agak parah di dalam mulut. Dalam kejadian jam 3 pagi 18 April lalu, mangsa masuk ke ladang itu bersama lebih 40 penduduk kampung untuk meninjau keadaan susulan kecurian lembu yang berlaku kebelakangan ini di kawasan terbabit. Dikatakan 5 individu masuk ke ladang itu dengan motosikal sebelum berlaku kejadian tembakan dengan beberapa das dilepaskan dan satunya terkena mangsa dari jarak dekat. Bagaimanapun, suspek utama berusia lingkungan 40-an yang juga warga negara Malaysia sudah dikenal pasti namun dipercayai melarikan diri ke negara jiran. Kanak-kanak berusia 12 tahun maut dihempap blok konkrit ketika bermain di hadapan rumahnya di Kampung Telaga Papan, Semerak, Pasir Putih semalam. Dalam kejadian 2.30 petang itu, Muhammad Yusof Nur Ismail dipercayai sedang bermain korek pasir di kawasan blok konkrit itu bersama bapa saudara Muhammad Yunus Nasir yang seusia dengannya. Ketua Polis Daerah Pasir Putih, Superintendent Saari Yaakob berkata, seorang ahli keluarga kemudian memaklumkan kedua-dua kanak-kanak itu terjatuh ke dalam lubang pasir dan mendapati mereka dihempap blok konkrit. Beliau ketika dihubungi pemberita berkata, mangsa didapati tidak sedarkan diri dan keluarga menghubungi klinik kesihatan Cerang Ruku sebelum penolong pegawai kesihatan klinik berkenaan mengesahkan kanak-kanak itu telah meninggal dunia. Beliau berkata, seorang lagi mangsa cedera di bahagian leher dan dibawa ke Hospital Tengku Anis HTA untuk rawatan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita komaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bersua kembali bersama saya pada petang ini Rosalam Cesuh dalam ruangan Sileta dari 6 hingga 9 malam. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar Kelantan FM yang sudi mengikuti Kelantan FM pada petang ini. Ada semua penuhi cita rasa saudara, dan anda boleh Play Store RTM, klik di mana jua saudara berada, dan anda juga boleh ikuti live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM pada petang ini dalam ruangan Ustaz Rujuk Ustaz. Dan ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini dengan kerjasama Majlis Islam, Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'ed, Ilmu Berkat Hari-Hari Rujuk Ustaz. Dan petang ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Osman Mak Zain, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ed.

0: 09748-3858 dan 09748-8630. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Abelam.
0: Sama-sama Ustaz.
1: A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin. Hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini, orang kata sebelum berlabuhnya tirai senja untuk hari ini, kita mengambil sedikit waktu yang ada bagi manfaatkan masa yang mahal ini. Dalam satu ruangan pengajian hadis pada petang ini, kita pilih satu tajuk, doa dan harapan.
0: Doa dan harapan.
1: Dan harapan. Bagaimana hadis ini adalah merupakan hadis kudsi. An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali ya ibna Adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي waqala hadisun hasan sahih. Maksudnya, dari Anas radhiyallahu anhu katanya. Anas ni kita sedia maklum, dia adalah merupakan orang yang duduk di rumah Nabi. Maknanya mak dia ni bagi Anas kepada Rasulullah. Orang lain bagi duit, orang lain bagi makannya, orang lain bagi macam-macam. Mak Anas kata nak bagi apa kepada Rasulullah. Dia bagi anak cerdik dia. Sebab dia tahu bila duduk dengan Rasulullah ni, pasti alim. Bila duduk dengan Rasulullah ni, pasti juru. Dia nak perangai tu sebab perangai Nabi. Nah, akhlak sebab akhlak Nabi, itu maknanya seorang mak yang mikir jauh tentang anak dia. Selama mana Anas duduk dengan Nabi ni, lebih kurang 10 tahun. 10 tahun ni kalau kita ngaji ya belak, banyak dah ilmu kita dapat.
0: Boleh waktu imeh dah.
1: Boleh waktu imeh dah. Dia ni mana lebih daripada waktu imeh dah. Sebab apa? Sebab duduk dengan Nabi tu banyak ilmu yang dia dapat. Jadi Anas ni ambil hadis ni lah daripada Nabi. Mengatakan bahawa aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berada dan berharap kepada aku, aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau dan aku tiada peduli. Maknanya tawaran Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam. Maknanya kita semualah apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, iaitu sesungguhnya engkau ni, kata Allah Ta'ala, mana kita lah.

0: Selama mana kita berdoa, selama mana kita berharap kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala kata, aku ampun, aku terima doa kamu, aku ampun dosa kamu, dan aku tiada peduli, aku tak ada masalah, kata Allah.
1: Yeah, yeah.
0: Tentang apa? Tentang dosa yang di, orang kata apa, yang dimohon oleh anak-anak Adam. Allah Ta'ala tahu ayat banyak mana. Kali yang kedua, Allah Ta'ala ulang lagi. Ya bena Adam. Ya bena Adam. Lau balagat zunubuka anana sama, thumma staghfartani ghafartulak. Kali yang kedua, Allah Ta'ala ayat kepada Nabi, wahai anak Adam, kalaulah telah sampai sekalian dosa engkau ke awan langit, kemudian itu engkau memohon keampunan kepada aku, nescaya aku ampuni bagi engkau.
1: Ya, ya.
0: Jadi tawaran yang kedua, Allah Ta'ala rakyat, wahai anak Adam, walau dosa kamu ni sebanyak mana, sampai ke awan langit, nak rakyat banyak, nak rakyat tingginya, nak rakyat jemlah tu tak mampu nak dibilang.
1: Tak terhitung.
0: Tak terhitung dosa tu. Tapi kata Allah Ta'ala, bila kamu datang kepada aku mohon keampunan, aku ampun, kata Allah. Ini tawaran yang bukan biasa-biasa. Mahal harganya. Yang Allah Ta'ala buka kepada hamba dia. Dua, tadi Allah Ta'ala kata datang kepada aku banyak mana pun tak kisah. Oh ya, kedua, Allah Ta'ala rakyat lagi, mu datang kepada aku, siapa dosa kamu, siapa ke langit sekalipun, aku ampun, kata Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ya bena Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfirah. Kali yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ulang ayat ke Nabi, wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepada aku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi.
1: Ya, ya.
0: Banyaknya sepenuh bumi ni, kita nak ukur seluas mana bumi.
1: Ya, ya.
0: Maknanya Allah Ta'ala ayat, jika kamu datang kepada aku bawa dosa sebanyak tu sekalipun, kemudian itu engkau menemui aku padahal tiada engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku berikan kepada engkau keampunan dengan sepenuh bumi. Maknanya tiga keadaan. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi sebanyak mana kesalahan dilakukan oleh hamba-hamba dia. Allah Ta'ala ayat kali yang kedua, sebanyak mana sampai kepada awan langit sekalipun. Ayat tingginya.
1: Yeah,
0: yeah. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata, sehingga sebanyak mana seluas mana bumi ini kamu datang pada aku, selagi mana kamu tidak syirikkan aku dengan sesuatu.
1: Yeah, yeah.
0: Maknanya jangan ada Tuhan lain selain pada aku. Allah Ta'ala kata, banyak mana salah kamu, dosa kamu, aku ampun, kata Allah. Ini Allah Ta'ala buka untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Untuk hamba dia.
1: Ya, ya.
0: Yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan kesalahan, yang banyak melakukan kesilapan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana ini dia panggil apa? Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kedudukan hadis ini adalah merupakan hadis kursi. Maknanya kedudukan dia itu tinggilah.
1: Ya, ya.
0: Sebab dia firman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok, kata dia, dalam hadis ini merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih. Nah, salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang berdosa, yang mengharapkan keampunannya. Kan kita ni manusia berdosa, belah kan?
1: Ya, banyak dosa. Ya?
0: Tak ada siapa pun tak buat dosa.
1: Ya, ya.
0: Tapi nak ayat baiknya Allah Ta'ala, walau sebanyak mana kita buat dosa, Allah Ta'ala kata, aku nak ampun. Ini Allah Ta'ala buka tawaran. Apa kata kita jika Allah Ta'ala kata, dah mu buat dosa, aku lari dah. Mu buat juga, aku tak sekisah, aku tak sambil. Kita nak kata apa? Tapi Allah Ta'ala tidak demikian. Walau sekian lama, walau sekian banyak yang kita lakukan dosa, Allah Ta'ala tu tunggu taubat hamba dia.
1: Tapi syarat kita kena bertaubat, Ustaz.
0: Kena bertaubat. Ya, ya. Nah, jadi kalau kita tengoklah, penghuni-penghuni syurga tu adalah merupakan di kalangan para pendosa. Setelah mereka ini beriman kepada Allah, setelah mereka ini beramal salih, setelah mereka ini betul-betul menjadi hamba Allah Ta'ala, dan mereka meninggalkan segala perkara-perkara larangan, dan mereka memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, maka layak untuk mereka mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambillah satu contoh baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil salah seorang sahabat Nabi, namanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abelah Sayyidina Umar ni orang hok ganah kali Mekah. Hok gede bes kali Mekah. Payah Nabi nak berdakwah. Sebab apa? Sebab ada orang hok bekeh, hok gede bes lagu ni ke. Tentunya dia panggil urusan dakwah tu terbantu. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Tak berdoa kepada Allah, ya Allah, di Mekah ni ada manusia-manusia yang ganah gini. Nah, seboleh-bolehnya, semahu-mahunya Nabi kata dia nak orang-orang yang seperti Nabi sebut Umar Al-Khattab wa mari kepada belah Islam untuk nak bela agamamu. Allah yang Maha mendengar doa Nabi dia ni on the spot. Allah Ta'ala terima doa Nabi. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala campurkan sinar nur hidayah ke dalam dada Sayyidina Umar tu. Maka ketika itu Nabi berada di gua, di atas bukit Safa bersama dengan sahabat-sahabat. Ialah di awal Islam, banyak beringat, banyak berhati-hati. Sebab kita tak ada apa pun, kata Nabi. Tiba-tiba mereka tu tengok Sayyidina Umar tu datang. Lalu sahabat-sahabat ni takut, ya Rasulullah, Umar mari. Nah, sebab Sayyidina Umar ni dia mari, dia jalan pesa jenis nak tebah orang. Pesa jenis cari musuh. Pesa jenis gede bear dia tu bukan mudah untuk dia nak sembunyikan. Nabi kata tak apa, Umar mari lagu lain tu. Dan Umar mari tengok pesa yang tidak nak balah. Nabi kata tak apalah, kita tenang-tenang. Lalu bila Sayyidina Umar tu sampai dekat Nabi, dia peroyak ngaku dengan jujur. Dia minat, dia nak suka seronok dengan Islam. Lalu bersyahadah di hadapan Rasulullah. Bila dia bersyahadah di hadapan Rasulullah ini, sahabat sambut Islamnya Umar ini dengan laungan takbir. Umar katakan, ya Rasulullah, boleh dakwah dua ayat kau orang Islam kau nusuk bunyi-bunyi gini. Mari kita goyak depan-depan. Kita goyak secara jelas. Kita pergi depan orang di khalayak ramah. Kita pergi kedai, kita pergi pasar, kita pergi dekat datang. Kita pelik apanya?
1: Kita sebarkan.
0: Kita sebarkan. No ayat tengok tu lain. Sebab apa ada orang gedebe? Orang gedebe lagu ni lah yang kita nak. Untuk apa? Untuk tegak agama Allah. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Umar, kita masih baru. Kita tak kuat. Kita tak ada apa-apa pun kita boleh sampai. Kita kena gerak sikit-sikit dulu. Nabi kata, Umar kata, ni Umar. Siapa di Mekah ni hak Umar takut? Tak ada siapa pun. Ayuh ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata gilah. Nabi suruh Umar bersama seorang lagi saudara dia yang bernama Sayyidina Hamzah. Lalu Sayyidina Umar ni Nabi namakan dia Al-Faruq. Tu gelaran Nabi letak. Gapa mana Al-Faruq? Orang yang berani membezakan di antara hak dan batin. Jelas tak ada takut sikit abuk dah. Mana setara siapa setara tu. Jadi nak rakyatnya, cerita Sayyidina Umar ni sebelum di Islam tu, dia nak tapa siapa, dia nak sepak siapa, dia nak sekeh siapa. Nah, dia judi, dia mabuk, dia minum arak. Kalau dia mabuk kerana minum arak, sehari-hari paling kurang ketika dia masih jahiliah, 5 kali sehari tu paling sikit. Jadi nak rakyat dahsyatnya hidup manusia bila mana tidak ada agama. Nah, tapi setelah agama tu dia disuntik dalam hidup dia, dia ada diletak Nabi dalam hidup dia, diletak agama dalam hidup dia, 100% dia berubah. Menjadi orang yang begitu sekali abid, menjadi orang yang begitu sekali tegas, menjadi orang yang begitu sekali rajin beribadat, menjadikan orang yang sentiasa menjadi contoh, sehingga akhirnya ending dia, tamat riwayat hidup dia ni, layak dinobatkan sebagai sahabat. Ia ditempatkan, disemadikan jasadnya di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang seorang lagi, Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Jadi sebab tu kita dalam banyak wak salah, dalam banyak wak tak kena. Agak kita tak sapa pada peringkat dia. Jadi nak ayatnya, kita jangan nilai orang ni di masa lalu. Kita nilai dia hari ini. Di masa lalu semua tak baik pun. Kita pun tak baik juga. Mana kita kenalkan siapa kita. Dengan semayang kita tak setara mana. Dengan puasa kita tak setara mana. Dengan cakap kita banyak orang salah daripada orang betul. Dengan macam-macam tak comel. Tapi hari ini jauh banyak dah. Hari ini kita kira. Maka Allah Ta'ala beri jaminan tadi kepada Nabi. Wahai anak Adam, jika kamu melakukan kesalahan, dosa sebanyak mana pun, jangan bimbang. Mu minta dengan aku, aku bui, kata Allah. Mu pohon kepada aku, aku perkenan permohonan kamu. Mu bertaubat kepada aku, aku terima taubat kamu. Ini jaminan datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah sifat pemurah, sifat penyayang yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalah kita hari ini ya, duduk ukur, duduk tengok sayang-sayang kita, sahabat-sahabat kita ni, tak baik dia.
1: Ya, ya.
0: Ini silap kita. Nah, maknanya kawan ni nak baik dah, nak juruh dah.
1: Mm-hmm.
0: Dah mula nak jinak dengan masjid, dah semua nak dengan baca Quran. Dah mula orang kata suka dengan majlis-majlis agama. Kita pula pergi sini dia, sehari dua ni baru tu.
1: Ya, ya.
0: Oh, sebelum ni aku kenal lah dia tu.
1: Mm-hmm.
0: Itu silap kita. Biarlah oh, sebelum ni tu nak kata apa. Oh, tu telah berlalu dah. Kita kira hari ni.
1: Kerana boleh diperbaiki.
0: Kerana boleh diperbaiki.
1: Ya, ya.
0: Bila Allah Ta'ala buka benda sampai bila ni? Allah Ta'ala buka peluang ini sampai kepada idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Nah, iaitu Allah Ta'ala buka peluang ini sehingga mana nyawa dia sampai ke hulkum. Ketika itu baru dia nampak. Kita ni abalah, cara malaikat maut mari ambil nyawa mula-mula daripada kaki sampai kepada lutut. Daripada lutut sampai kepada pinggir beransur-ansur. Daripada pinggir sampai kepada dada. Nah, bila sampai di dada ni maknanya nak habis dah tu.
1: Yeah, yeah.
0: Tinggallah setakat tekuk ke atas lagi. Maka ketika itu antum hina izin tanzuru tu, mereka tu nampak tempat yang nak pergi dah. Jadi ketika yang nampak tempat nak pergi ni lah dia minta dengan Allah. Siapa minta orang dia diandalkan azab nak mati minta? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Minta dengan Allah Ta'ala pelewat sikit ajal. Pelewat sikit mati. Ya Allah, tak selama pun. Nak sekejap je. Nah, walhal tempoh dia hidup tu lama. Dah 60 tahun, 70 tahun dia hidup. Maka di saat nyawa dia nak berpisah dengan jasad, dia pohon dengan Allah Ta'ala. Mana akhir, maknanya minta lewat sikit ya. Bapa nak lewat ni. Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Dua benda dia bayar. Di saat tu, di saat nyawa dia tu nak habis daripada berpisah dengan jasad, dia kata aku nak jadi orang yang bersedekah. Ya, seolah-olah semua harta benda yang aku ada tu aku nak sedekah belaka, ya Allah. Bapa baru nak sedekah tika ni. Tempoh 60 tahun aku bagi kepada kamu hidup, langsung kamu tak ada nak sedekah. Tapi setelah jamu kamu tu nak berpisah pada jasad, baru ayat kat aku nak sedekah. Sebab dia tahu nilai sedekah pada masa itu mahal harga. Sebab dia tahu segala infak, segala belanja, segala sedekah dia selama ini, dia akan dapat saham setelah dia mati di dalam kubur. Setelah dia keseorang, setelah dia tak lewat apa, tiba-tiba dia nampak pahala sedekah tu yang akan dapat tolong dia. Wahyat dia wahyat, wa akum minas salihin, aku nak jadi soleh ya Allah. Nak minta Allah Ta'ala maknanya tak jadi balik mati. Nak suruh hidup mula nak jadi soleh. Subhanallah, Tuhan kata, aku bagi kamu ruang secukupnya kamu hidup hari itu. Kamu tak soleh pun. Hari ini setelah nampak tempat nak pergi, kebarangkaliannya tak baik ya dia nampak. Kebarangkalinya takut dia. Kebarangkalinya betapa sukar menghadapi kematian. Dia tak ada siapa boleh bela pada waktu itu. Walau orang sekeliling dia sekalipun tak ada seorang pun boleh tolong dia. Ketika itulah dia bertarung dengan kematian. Dia mohon untuk nak balik semula. Tapi Allah Ta'ala kata tak ada, ada peluang. Sebab ajaluhum la yastakhiru sa'atan wala yastaqdimun. Dan ajal kamu tidak akan diperlewat dan tidak akan diperlewat dan juga tidak akan dipercepatkan. Jalanlah tugas ini oleh malaikat maut apabila cukup tempoh masanya. Ini yang kita kena hati-hati. Jadi Allah Ta'ala buka sampai pada peringkat ini pintu taubat kepada hamba dia. Ataupun mungkin juga ketika mana, ketika Nabi kata manusia melihat naiknya matahari daripada arah terbenam. Tika tu bila dia menyaksikan matahari naik daripada arah barat ataupun arah terbenam, segala kekayaan dia, duit yang dia simpan berjuta-juta, segala apa yang dimilik emah, kau perak, kau intang, kau apa semua sekali yang berharga mahal, dia nak bagi kepada orang tu, bagi kepada orang ni. Kata kawan tu, kata kawan ni, silap awak mari hari ni. Kalau awak mari kemarin, saya terima lagi. Tapi hari ini dah. Sebab kita sama-sama menyaksikan bahawasanya matahari telah pun naik daripada arah terbenam. Maknanya apa? Pintu taubat telah ditutup oleh Allah Ta'ala. Yakinnya manusia kiamat tetap berlaku. Jadi itu peluang. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka sampai itu temponya. Sehingga matahari naik daripada arah terbenam. Ataupun sehingga nyawa kita sampai di hulkum. Jadi hari ini kita hidup siapa kita sekalipun.
1: Ya, ya.
0: Tak kira lah siapa kita sekalipun, berapa banyak salah kita, berapa banyak silap kita, berapa banyak dosa kita, Allah Ta'ala beri jaminan aku nak ampun. Jadi istimewanya untuk kita-kita ni lah, yang berusia 60 kita kata, yang berusia hujung-hujung 50-an, yang berusia di awal 70-an. Orang ni dipanggil warga-warga istimewa. Di kala saat ini sebenarnya tenaga kita dah banyak tak ada. Di waktu ni sebenarnya mata kita dah tak berapa cerah dah. Orang kata telinga tak apa nak jelah dah pendengaran. Orang kata apa gigi pun banyak gugur dah. Semua Allah Ta'ala tarik satu-satu, kulit pun kendur. Gigi pun luruh habis dah. Uban pun bertaburan. Maka pada ketika itu telah bersedia untuk diusung ke kubur. Jadi di saat waktu ni kita dapat keinsafan. Kita dapat orang kata sinar baru. Baru bahasa nak baca Quran. Tapi mata tak apa nak nampak. Lidah kerah. Orang kata ha, kita pergi kata ha. Orang kata sing, kita pergi kata sing.
1: Tu kata kira.
0: Ustaz tu cakap nak ajar. Dah tak cakap nak royak. Tapi tak apa. Allah Ta'ala kata membuatlah. Dah, di saat-saat begini, baki-baki orang kata sisa-sisa. Di saat kita kalau kerja pun peceng dah.
1: Asal belajar.
0: Dah. Segala kata-kata kita tak ada siapa nak dengar dah. Semua hilang dah belakang. Nah, jadi di saat ni kita nak kembali kepada Allah. Kita nak balik kepada Allah. Kita nak bertaubat kepada Allah. Orang kata dalam keadaan ngesok, dalam keadaan ngakak, dalam keadaan nerak, dalam keadaan teriak tangisnya, kita mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala terima kita. Subhanallah. Baiknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita, orang sakit hati kita, orang buat pada kita, aku tak maaf kau dia ni, siapa mati. Kita punya falsafah salah sebenarnya. Nah, dendam itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, maknanya tiga tawaran yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kepada hamba dia. Lalu apa yang kita nak buat? Nah, apa yang kita nak buatnya? Iaitu kita nak buat, iaitu bagaimana dipohon kepada kita supaya minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kata apa? Iaitu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa anna Allah Ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah padahal kamu yakin dengan diperkenankannya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tiada terima doa dari hati orang yang lalai, yang cuai, yakni lengah. Maknanya Nabi pesan kepada kita dalam hal ni untuk nak beki diri kita, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Bukan kata lidah yang minta, hatinya lah kelain. Ni tak nak akak tangis pun payah. Dah, dia kaedah berdoa ni, dia ada adab dia, dia ada cara dia. Cuba kita tengok Nabi dalam keadaan pelbagai hal. Abanglah, waktu mana Nabi berdoa? Ketika nak menghadapi peperangan Badar. Bagaimana tangan Nabi pada ketika itu? Nabi mengangkat tangannya setinggi-tingginya sehingga nampak putih di bawah ketiak baginda. Gak lama Nabi berdoa. Panjang doa Nabi sehingga kemunajat Nabi sungguh-sungguh mengharap kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkenan dah doa Rasul. Nak royak Nabi sungguhnya minta. Antara Nabi kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jika pasukan yang kecil ini engkau kalahkan pada hari ini, nescaya agama kamu tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Maknanya kalau tewas dalam peperangan ini, orang tak percaya dah pada agamamu, ya Allah. Aku nak sungguh-sungguh, kata Nabi, supaya bagilah pertolongan. Maka dalam peperangan itu, apa yang Allah Ta'ala terima? Iaitu Allah Ta'ala turunkan para malaikat membantu tentera Islam bagi memberi kemenangan dalam peperangan Badar. Makna Nabi Nabi doa itu sungguh-sungguh. Jadi kita begitulah dalam kita. Kita tahu kita banyak salah berdoa. So, biar sungguh kita berdoa. Kita berhajat kepada Allah. Nah, sebab tu dalam semaya, Allah Ta'ala suruh kita semaya sungguh-sungguh. Biar khusyuk sungguh. Sebab semaya itu dia doa sebenarnya. Bagaimana kita qiyam, bagaimana kita rokok, bagaimana kita iktidal, bagaimana kita sujud, antara dua sujud sehingga salam. Jadi semua perbuatan kita dengan penuh harapan doa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala nak tengok siapa begitu. Maka lazimilah dalam hidup kita sehari-hari dengan buat perkara demikian. Yakin. Nah, yakin Nabi kata orang berdoa ni dia akan dapat 4 perkara keuntungan. Ada 4 perkara keuntungan. Yang pertama, bila dia berdoa, diberikan kepada orang berdoa itu sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dan kita minta gotu, minta gani, Allah Ta'ala nak beritahu hal lebih baik daripada apa kita minta sebenarnya. Itu satu keuntungan. Yang kedua, untungnya orang yang berdoa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia, dihindarkan dia daripada musibah dan malapetaka. Maknanya tak sia-sialah kita berdoa. Kita berdoa ni Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada musibah dan malapetaka.
1: Ya, ya.
0: Dua. Yang ketiga, dengan kita berdoa ni juga akan disempurnakan di akhirat.
1: Ya, ya.
0: Jangan kita putus asa. Doa dah hari ni, sejak dulu-dulu sampai sekarang, nampak tak ada berubah. Jangan. Tak berubah hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Kalau tidak hari ni, esok. Tidak minggu ni, minggu depan.
1: Ya, ya.
0: Nah, tidak bulan ni, bulan depan.
1: Tunggu waktu dan masa.
0: Ah, tidak tahun ni, tahun depan. Tidak di dunia, di akhirat. Ya. Tidak zaman kita, zaman cucu-cucu kita. Jadi, ke mana-mana berdoa Nabi kata tak rugi.
1: Ya, ya.
0: Nah, Nabi baik untuk dia. Dan yang ketiganya akan disempurnakan di akhirat. Atau yang keempat, diampuni dosa. Ya. Semua ni kita tak tahu. Nah, jadi dari segi doa ni, yang paling mudah dimustajab oleh Allah Ta'ala, orang yang paling bersih dengan Allah Ta'ala. Iaitu doa para Nabi alaihi mussalatu wassalam. Hebat kan? Doa para Nabi. Nabi doa tu Allah Ta'ala mustajab berlaku dah. Sebab tu Nabi, dia tak pernah guna dia dengan cara main-main, tak ada. Tu dah. Jadi setakat tu dulu abel. Nanti kita sambung pada ini. Wallahu'alam.
1: Adana saudara bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz, iaitu Kelantan FM, dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadatan Melayu Kelantan Ma'ed, ilmu berkat hari-hari kita boleh Rujuk Ustaz. Di mana saudara bersama dengan Ustaz Haji Usman bin Mazim, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran Ma'ed pada petang ini. Dan saudara boleh hubungi talian kami 743-3858 dan 748-8630. Kita membicarakan tentang doa dan harapan. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sah, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kak Sah ni.
1: Ya, ya, silakan Kak Sah.
2: Gini, Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, macam kita mana, lagu mana kah cara kita menak mengitukan diri kita, menghapikan diri kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah tu Ustaz. Dengar dunia Ustaz dah.
1: Okey, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, daripada Kak Sah lah. Kak Sah kata lagu mana cara kita nak menghampirkan diri kepada Allah. Lagu mana cara kita nak bersyukur kepada Allah. Dia hebatnya orang yang beragama Islam, orang beriman ni. Nabi kata apa? Dikala mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka bersyukur. Dapat pahala, dah dapat nikmat, bersyukur pula. Dan hebat juga orang agama Islam beriman ini, dikala mereka diuji dengan musibah, kesusahan, kesakitan sebagainya, lalu mereka bersabar. Nampak dah, walaupun dia dapat musibah, tapi dia dapat pahala bila dia sabar. Ini untung dia panggil. Hak dapat nikmat pun untung, yang dapat ujian pun untung juga. Kedua-dua dapat pahala. Itu diajar kepada kita dalam kita menerima apa pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kak Asah tadi tanya, lagu mana kita nak menghampirkan diri kepada Allah? Lagu mana kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kita cara kita nak mentaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Taala ni dengan melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam hidup kita ni dia ada hak. Hak kita dengan Allah, hak kita dengan manusia, dan hak kita dengan jiran, hak kita dengan diri kita, dia banyak hak. Jadi kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga hak kita dengan Allah. Apa hak Allah yang kita kena tunaikan? Ketika Allah Taala mengatakan aqimus solah, dirikan sembahyang, kitalah orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Kita tak tinggal sembahyang, bukan setakat tak tinggal sembahyang, bahkan berjemaah lagi di awal waktu, bahkan sembahyang sunat yang banyak lagi. Nah, kalau kita tengok orang-orang yang hebat, yang bagus, yang rajin ni abang, dia sembahyang sunat hok sehari-hari ni beratus-ratus rakaat. Hebat kan? Ha ni, mana orang yang mendekatkan diri pada Allah? Serupa juga dengan ibadat puasa. Kita nak mendekatkan diri dengan Allah Taala melalui ibadat puasa ni, bukan hanya puasa di bulan Ramadan sahaja. Dia setiap bulan tu dia ada puasa.
1: Ya, ya.
0: Nama dia puasa sunat. Dan semua puasa lain tu selain pada Ramadan sunat belaka. Ramadan yang wajibnya. Jadi janganlah kita oleh kerana Ramadan tu wajib, hak tu yang kita puasa.
1: Tak buat.
0: Jumpa-jumpa Ramadan tak rupai pula. Oh, dahsyatnya.
1: Tepuk kelapan je rumah.
0: Nabi kata apa? Sesiapa yang berpuasa hanya Ramadan sahaja, kemudian sepanjang tahun dia terlangsung tak ada puasa sunat, maka orang ini sebenarnya jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi maksud Kak Asah tadi, kita nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Cara-cara ni lah. Gapa dia lagi? Allah Ta'ala suruh kita zikir. Ya. Fazkuruni, mukna ingat kepada aku, kata Allah Ta'ala. Jadi kita ingat kepada Allah Ta'ala, ini zikir, zikrullah. La tansa zikrullah. Nah, jangan lupa berzikir kepada Allah. Nah, zikir kepada Allah Ta'ala tu pula banyak. Antaranya ialah bertakbir. Nah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, memuji subhanallah, bertahmi alhamdulillah. Nah, maknanya itu antara zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak benda-benda gini. Banyak zikir pada Allah. Itu tanda kita nak mendekatkan diri pada Allah. Jadi Nabi kata siapa yang tanda sayang dia kepada sesuatu, nescaya dia banyak sebut.
1: Ya ya.
0: Dia banyak sebut. Kita kebelah saya ke anak, dia sebut anak kita. Saya kepada kerja, dia sebut hal kerja kita. Saya kepada isteri kita, sebut hal isteri kita. Dan saya pada ibu bapa kita, sebut hal ibu bapa kita. Bapa banyak sebut sebab kita sayang. Jadi kita kena sayang Allah Ta'ala lebih daripada segala-gala. Maka tanda sayang kita nak dekat diri dengan Allah Ta'ala, banyak kita kena berzikir kepada Allah Ta'ala. Biar beribu-ibu abalah Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi, dia zikir kepada Allah Ta'ala sebelum naik matahari. Orang panggil sebelum terbit matahari. Kalimah mana dia zikir? La ilaha illallah. Sebelum terbit matahari itu 70 ribu kali dah. Subhanallah. Nah, lidah ini, hati ini sentiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. 70 ribu kali sehari. Bukan 70 kali, 70 ribu. Nah, jadi kita kena tiru. Kat zikir ni ibadat dia mudah. Simple, renge, tak perlu pada modal. Kalau haji kena pergi Mekah nah. Kena kupo duit. Kalau puasa kena berlapar nah. Nah, kalau semayang tu maknanya kena orang kata apa? Kena ada semayang, comel ke pakaian, bersih tu badan, ada waktu dia kena ngadak comel molek. Nah, zikir tak ada masalah. Bila duduk boleh. Belajiri boleh, belajalan boleh, belanjangi boleh. Allah Ta'ala kata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah Ta'ala kata mu ingat kepada Allah Ta'ala ni dalam keadaan kamu tu berdiri ataupun dalam keadaan kamu tu duduk ataupun dalam keadaan junubihim ni kamu mengiring. Mana belanjangi pun boleh. Nak rakyatnya betapa mudahnya zikir lah. Waktu bawa kenderaan. Nah, waktu kita duduk nyapuh atas rumah kau, nyapuh tanah kau. Waktu kita merah kau, nane kau. Apa-apa sahajalah. Zikrullah. Zikir kepada Allah. Ini tanda kita sentiasa sayang kepada Allah. Nak mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ramuan-ramuan ini menjadi amalan rutin kita, semayang kita, poso kita, nah, zikir kita, baca Quran kita, nescaya kita akan dekat, akan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapnya kasih boleh faham dan kita sama-sama berusaha untuk kita nak amalkan benda ni. Wallahu a'lam.
1: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook dan TikTok kerana sudi mengikuti ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini. Terima kasih Aniza Zulkifli, saya bagi rehat lebih kurang 30 second pada Ustaz. Aniza Zulkifli, assalamualaikum DJ dan Ustaz Haji Osman. Dan terima kasih Kak Ayah, tanya-tanya bagus. Dan terima kasih juga kepada Zakaria Zainum. Salam senja kepada DJ bertugas, ilmu adalah panduan hidup. Dan Wah Mariam, alhamdulillah hadir dari kerana Allah. Dan terima kasih juga rakan kita Wang Rohani Ismail, alhamdulillah. Dan Cik Su dari Kampung Bendan Pulau, Kampung Laut pada petang ini. Kerana sudi menonton live Facebook Kelantan FM. Dan saudara masih bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz Doa dan Harapan. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Assalamualaikum. Siapa ni?
3: Puatih.
1: Selaka Puatih bersama Ustaz.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Gini, kalau saya nak tanya director daripada Selina Umar tadi lah. Jadi gini, kita sebagai orang awal ni, kalau ada lah kalau orang non-Muslim tu, dia rapat-rapat dengan kita tanya-tanya risi-risi dengan Islam tu. Sebagai orang awal ni, kita nak rakyat berat-berat lalu, kau lagu mana? Dia kata. Gotu ni, ngakulah. Gotu kau ni. Sebagai, kalau ustaz dia tahulah, kalau macam-macam orang awal, dia tak tanya ustaz lalu, orang sendiri. Kau kata, saya tanya saya dulu. Kenapa kena ingat sehat? Dia macam tu, kena istidah kau orang tu. Dia linok dengan Islam lah. Terima kasih, dia ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teh. Silakan Ustaz.
0: Okey, terima kasih Pak Teh. Bagus Pak Teh. Jadi mana dia tertarik dengan kisah Sayyidina Umar yang asalnya bukan beragama Islam. Tetapi setelah mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berada di mercu yang paling tinggi, sehingga kan maknanya dia mati tu layak berada di kubur dia di sebelah Rasulullah. Jadi naklah juga kita pun begitu, maksudnya mana sebagai habis makin lebih-lebih lagi kita memang lahir pada Islam dah.
1: Yeah.
0: Juruh kita tu maknanya start daripada lahir tu juruh dah. Jadi maksud Pak Teh ni lagu mana sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita ni yang maknanya dia bagus, dia berkawan dengan kita, dia bergaul kita, dan dia seronok dengan kita. Jadi cara kita nak sampaikan, sebab kadang-kadang mereka ni dia tak tahu. Nah, tak tahu. Jadi kita rakyat benda yang basic-basic lah, benda yang mudah-mudah. Ambo tertarik ni apalah dengan cadangan Allah Ya Rahim mantan MB Kelantan dulu apa ni, Datuk Tuan Guru ni Aziz. Yeah, yeah. Dia kata apa? Dia kata kita bersahabat dengan orang Cina, negeri kita kan. Ada orang India, ada semua kaum Siam ada. Dia kata apa salahnya di waktu musim maulud ke, musim-musim wak suruh ke. Okay? Mana kita panggil dia, mari jamuan kita, majlis kita. Sebab apa? Di sambil makan-makan tu kita cerita. Biasa ni kita ni majlis maulud. Majlis maulud ni, majlis mengingati Nabi. Jadi kita pun ayatlah Nabi Muhammad ni, Nabi tokeh juga. Bukan Nabi kita sahaja. Jadi dia pun merasa betul juga nak tahu siapa Nabi Muhammad. Jadi kita ceritalah akhlak Nabi Muhammad. Dia ni orang Mekah gini. Mudah-mudahan mari rasa terdetik dalam hati nak kenal. Begitu juga cara mudahnya bagaimana Nabi kita berdakwah ketika di bumi Mekah, di awal Islam hari itu. Nabi tak rakyat gapa-gapa, cuma Nabi kata tuan-tuan, puan-puan, kita semua ni berdiri di atas muka bumi yang rata, yang ada macam-macam kita tengok. Nah, pohon-pohon kayu, binatang dan sebagainya. Dan kita berteduh di bawah awan, di bawah langit yang ada bulan, ada bintang, dan kita berada di ruang udara yang ada panas, ada hujan, dan ada kering, macam-macam. Jadi semua ni ada siang, ada malam, dan mana ada sihat, ada sakit. Putaran hidup kita, kita menyaksikan semua. Sebenarnya kata Nabi, ada Tuhan yang menciptanya. Tuhan menciptanya, itulah dia adalah Allah, Tuhan kepada alam ini. Jadi membuka pemikiran orang ramai, betul. Nah, lepas tu kalau kata, tak okey lah, ada tu eja di sendiri muka lagu ni. Dah, kita kata contoh lah. Kita tengok sebuah rumah. Secara automatik, secara langsung, kita akan mengatakan rumah ni mesti ada orang buat. Kita tak kata rumah tu jadi dengan sendiri. Ada. Mana mesti ada orang buat. Supalah alam ini. Kita tak kata alam ini jadi dengan sendiri. Dah, alam ini ada Tuhan yang mencipta. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita pau, kita buka benar-benar gini, alhamdulillah, insyaAllah. Pernah abillah, ini pengalaman, ambil jumpa seorang mu'alla dalam kuliah muslimah ni. Dia kata, ustaz, saya daripada bangsa Cina. Saya memulai agama Islam lama dah. Saya ada 10 beradik. Sebahagian besar daripada dia suka dah kepada agama. Dan saya masih berhujah dengan ayah saya. Ayah saya kata apa? Saya percaya semua dengan agama Islam, bagus betul. Cuma ayah tak percaya hari akhirat. Macam manalah dia kata nak hidup, nak ada, sedekat kita mati dah. Ayah dia kata gitu. Nabi Muhammad dia percaya, Allah dia percaya, Quran dia percaya, dia percaya belaka. Cuma akhirat tu dia kata,
1: mana
0: dia pun cerita lagu mana, Ustaz? Kata gini, Allah Ta'ala ke, buat kita asal, kita tak ada. Lah ni ya, kita ada surat beranak, tarikh lahir pun semua sekali. Boleh wayak 30 tahun, 40 tahun. Lepas pada ni, kita tak ada. Nah, daripada ada, kepada tak ada. Kemudian, daripada tak ada ni, ada pula. Kita kata gini contohlah, tengok pohon lalai lah. Berapa kali tebah, berapa kali racun, duk naik semacam. Maknanya mati tu bukan sekali bagi lalai. Berapa kali-kali boleh buat? Siapa buat? Allah. Jadi kita ni Allah Ta'ala buat daripada tak ada kepada ada. Lepas pada ni tak ada sekejap. Tak ada ni lah dipanggil mati. Masuk dalam tanah, jadi hacul buah bilicing. Siapa masa Allah Ta'ala kata, wa nukhrijukum taratan ukhra, aku keluarkan kamu balik, untuk keluarkan kamu hidup untuk kali yang kedua. Siapa rakyat benda ni? Allah. Kau buat langit, buat bumi tadi. Jadi tak pelik lah bagi Allah. Alhamdulillah abadlah. Nampak dia lembut, dia suka, dia seronok, dia boleh faham. Begitulah cara yang kita boleh dekatkan. Tak ayahlah kita nak yang pelik-pelik dah. Jadi berita gembira untuk bersama, untuk kita nikmati bersama. Sebab hidup ini sebenarnya di dunia ni, kita singgah sekejap, lepas pada ni kita nak hidup lain. Itu kampung abadi kita akhirat.
1: Wallahu'alam. Dan saudara, bersama dengan Rujuk Ustaz pada petang ini, 78-3858 dan 0377108630. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Ini Puan Hamidah, silakan bersama.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ada banyak sekali mak Ustaz.
1: Ya, ya.
4: Amin Ustaz. Minta ampun Allah. Allah minta afun halim karim tuhibbul afafani. Berkata, ilahi lastulil fi'da se'ana wa la akwa adana rijahim. Habli tawbatan wa fi'li zunubi. فَإِنَّهُ
0: السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Okay. Persoalan daripada Puan Hamidah tadi berkenaan dengan satu doa. Dia sebenarnya itu adalah munajat ataupun rintihan daripada seorang hamba. Siapa dia? Iaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i merintih dipanggil. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku. Imam Syafi'i kata, tak layak untuk aku nak berada di dalam firdaus, syurga firdaus yang tinggi tu. Wala aqwa ala naril jahimi. Nah, akan tetapi aku juga tidak mampu, tidak ada kekuatan untuk menghadapi neraka jahimu. Nah, wala aqwa ala naril jahimi. Fahab li taubatan, faufir li zunubi, fa innaka ghafiruz zambil azimi. Maka apa ni? Terimalah taubat aku. Sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang sentiasa menerima taubat. Nah, daripada dosa-dosa yang besar. Maknanya apa sini? Sebenarnya rintihan Imam Syafi'i mengaku dia tak layak nak dapat syurga. Dia mengaku dia takut menghadapi neraka. Maknanya kalau kita tengok, Imam Syafi'i ni siapa bila? Yeah,
1: yeah.
0: Imam Syafi'i ni umur dia antara 5-7 tahun tu. 30 juzuk dah ingat dalam dada Al-Quran. Ketika dia usia begini, nak bagi tahu, Imam Syafi'i ni dia membaca Al-Quran setiap hari selepas solat asar. Dia baca Quran mana? Dia baca Quran di sudut Kaabah tu, di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Ha, kalau kita kan abang lagi umrah lah. Kaabah kita tawaf tu kan. Dia kata kita akan jumpa rukun Yamani, lepas tu jalan lagi rukun Hajar Aswad. Jadi antara tu rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad tu, setiap asar dia duk baca, Siti Masyafi'i baca ni kan, orang dengar dia membaca Al-Quran tu menangis. Ni budak pelik, budak sedap mari mana lah baca Quran gini mah. Maknanya apa? Dia baca dengan penghayatan jiwa. Dia baca dengan kalamullah yang sungguh-sungguh memahami. Nak royak dia tu sampai setara tu. Tu baru umur tak sampai 10 tahun. Orang yang mengarang kitab yang begitu sekali banyak. Orang yang mana di bulan Ramadan seringkali buat contoh, Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 30 kali waktu siang, ada mana 30 kali selepas waktu siang, 60 kali waktu malam. Maknanya 60 kali tak kira dengan hak sembahyang. Tu sepanjang Ramadan. Imam Syafi'i inilah orang yang banyak meninggal khazanah ilmu, macam-macam kitab. Bahkan dia boleh berijtihad mujtahid ni ada mazhab nah. Bahkan seluruh dunia kenal dia. Tu Imam Syafi'i, wallahu alam.
1: Ada nak bila ustaz masa yang datang mengizinkan kerana tujuh malam nanti, kata kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas. Mungkin ustaz boleh memberi kesimpulan tentang doa dan pengorbanan pada petani ini.
0: Okey, terima kasih bila. Jadi mudah-mudahan kepada muslimin, kepada diri hamba, kepada kita semua, sentiasalah memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa jua keadaan kita sekalipun. Dan lebih-lebih lagi kita doa minta hak baik-baik. Dan Nabi mengajar kepada kita, jika kamu berdoa mahu syurga, maka pohonlah syurga yang paling tinggi, Jannatul Firdausi A'la tadi tu. Syurga Firdaus, kenapa? Kerana syurga itu didiami oleh Rasulullah dan kita nak duduk sekali dengan Nabi. Jadi mudah-mudahan doa kita dimustajab dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua merupakan ahli syurga yang kekal abadi. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Usman bin Mazim, iaitu Ketua Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Darul Quran dan Ma'id pada petang ini dalam ruangan Rujuk Ustaz. Dan terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Ma'id. Namun mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang intipati yang telah pun dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi tentang doa dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Yang pasti kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dunia ini hanya sementara, saudara, sebelum kita pergi ke akhirat. Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: pergi. Neng, nak pergi mana no, nampak lorak tu?
1: Nak pergi gua musa lah lo. Kedak emas seri semata. Buka cawangi ke neblah. Dah leji oremo. Gua musa. Ajok belakang lah orang kapur gi. 9 dah 10 Mei ni.
2: Masa ni lah molek. Kita pergi beli mah.
1: Lagi pun, harga emas tengah murah lo ni.
0: Promosi besar-besaran ni. Mesti kedak emas seri semata buat harga cepat lo. Molek kalau kita nak buat sepenuh emas.
1: Kita pun nak pergi beli juga lah ni. Cedek nak

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara 7 ke 8 ringgit adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak 6.72 sen yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Dan kita sepatutnya bekerjasama antara agensi penguatkuasa anda dalam membatras penyelewengan dan penyeludupan barangan kawalan di sempadan negara yang sentiasa jalankan dari masa ke semasa bagi memastikan serta mencegah ketirisan barangan kawalan yang dapat kita sama-sama bantraskan. Namun apapun KPDN Kelantan sentiasa memastikan supaya pengguna dapat menikmati subsidi harga yang ditawarkan dan peniaga disarankan sentiasa mematuhi perundangan yang ditetapkan serta memastikan bekalan sentiasa mencukupi kepada pengguna di mana kita dapat melihat di dada akhbar dan sebagainya ada di antara penyeludup yang sentiasa mengambil minyak tanpa dia pengetahuan KPDN dan menyeludup masuk ke Thailand dan ataupun kepada mereka yang memerlukan di mana pengguna bolehlah menyalurkan sebaran aduan sekiranya mengesaki sebaran aktiviti yang mencurigakan dan pegawai penguatkuasa KPDN Kelantan akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu yang melanggar undang-undang yang telah pun dikuatkuasakan. Saudara, sama-sama kita bermetras segala penyeludupan terutamanya di Kelantan.

kini berlaku. Di mana rasa kemanusiaan? Di mana belah esen sebagai manusia? Supaya kita ni boleh melakukan pembunuhan. Tak kira lah di dalam negara ke, di luar negara ke. Hai-hai ada yang berita gini. Siapa kemik bunga suruh malah nak baca berita. Tapi tak boleh kena baca sebab tu isu-isu penting dalam dia juga luar negara. Jadinya lah ni mik bunga sangat-sangat mengharapkan supaya pendengar-pendengar mik bunga ni sentiasa berfikiran positif dan juga waras. Kalau kita ada masalah ke apa, tolong bikin molek deh. Jangan kita biar nak suka merehat tu mengawal diri kita. Sebagai manusia, ia telah pun diberikan akal dan juga fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir molek-molek dulu sebelum kita buat sesuatu perkara deh. Jangan apa dia hok kita buat ni boleh merosok ke masa depan kita dan juga masa depan orang lain. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak rayak jam.

Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.23 minit malam, dan untuk makluman muslimin dan muslimah, kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1, 8.29 minit malam bagi zon 1 dan zon 2. Manakala zon Besut dan Setiu di Terengganu 8.30 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang memilih Kelantan FM pada malam ini dalam ruangan Seleta, di mana Kelantan FM ada sokma penuhi cita rasa anda.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama, tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. #PenyaranJakim.

0: Adik kakak nak cari barang yang masih jahit, peralatan elektrik, perabot ko? Gila ko J Success ditunjung nu. Nak beki, nak cari alat ganti mesin jahit pun boleh. Telefon dulu deh. 019-271-5199.
1: Dana, terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan pada malam ini dalam ruangan selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dana, pastikan kita menjaga kesihatan kita, saudara, apabila kesihatan kita terjejas ataupun kita dalam keadaan sakit dan sebagainya. Sudah tentu kita dapat tidak dapat melakukan kerja-kerja dengan sebaik mungkin. Dana di Kelantan, saudara, tahap kesedaran masyarakat terhadap kanser sarkoma di Kelantan masih perlu dipertingkatkan bagi memastikan penyakit dapat dikesan lebih awal sebelum merebak ke tahap serius. Ini mengikut Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan memaklumkan biarpun kesedaran mengenai penyakit itu menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya dan pendedahan berterusan masih penting kerana kanser sarkoma pada peringkat awal lazimnya tidak menunjukkan gejala. Di mana bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini, sebanyak 5 kes kanser sarkoma direkodkan di negeri ini dan tahun lalu 133 pembedahan termasuk teknik nitrogen cecair pada kanak-kanak. Inilah di antara penyakit kanser yang membahayakan diri kita di mana ia tidak dapat dikesan dengan sebaik mungkin. Dan yang penting kita menjaga kesihatan dan kita sentiasa membuat saringan di hospital ataupun di klinik yang berhampiran dengan rumah kita. Mudah-mudahan kesihatan kita dapat terjaga dengan sebaik mungkin. Baiklah saudara, memandangkan masa yang tak mengizinkan dan 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur dan selepas ini saudara akan bersama dengan rakan penyampai kami dalam cerita kita pada malam ini bersama dengan Muhammad Amir Akram ataupun Apet dalam cerita kita orang Kelantan pada malam ini sehingga pukul 12 malam dan saudara boleh teruskanlah mendengar Kelantan FM kerana Kelantan FM ada semua penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan tanpa membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
0: Paloh 88.1.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Teo Ni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan pendidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar daripada jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita Ehwal Semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
6: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya, ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
7: Dikenali sebagai pasukan serba hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
8: Kita nak menyantuni Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Jadi walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
7: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
8: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
7: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zon bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
0: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermaksud ada sikit tugas nak bayar. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk Kelantan FNK. Terhibu popo kita. Sibuk lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar apa ya. Kata saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit siapa masa nak tugas weh.

0: Gatal FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dengan lafaz bismillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua pendengar setia ku di Kelantan FM.

0: Di tarikh 9 Mei 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di sama cekok cerita-cerita Kelate di ruangan Retro Malam Minggu untuk edisi ke-9. Apa khabar belakang dek kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sihat segabuga belako, tak ada hok sakit demeh. Kalau ada hok sakit demeh, deh agak-agak jepolah penawar dia dengan kehadiran sorga ni adik kakak. Neh, oh kalau ada hok mucung, hok meju, dok hok merak jurudin dia tu, jangan rasa kesepian keseorangnya. Neh, sebab dengan sorga ni insyaAllah lah, deh boleh menemani malam adik kakak sehingga tepat je 12 tengah malam. Jadi adik kakak sebagaimana biasalah ya, di hari Sabtu malam Ahad anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan untuk ruangan Retro Malam Minggu di jam yang pertama. Diikuti jam yang kedua, lagu-lagu yang telah pun disusun oleh Pok Su untuk hiburan malam anda. Diikuti jam yang ketiga di ruangan Rentak Kenangan dengan lagu-lagu daerah 90-an. Apapun sebelum kita mulakan, sukalah untuk dijeki ngakil lah. Dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak satu nak berlaku setelah berkumandangnya azan pada pukul 8.29 minit malam sementara tadi untuk Zon 1 Negeri Kelate. Dan diucapkan jutaan terima kasih di atas kesetiaan, di atas pilihan kepada adik kakak kita yang mendengar radio ataupun RTM Klik. Semoga Kelantan FM sentiasa ada sama untuk adik kakak walau di mana jua adik kakak berada. Jadi permulaan pertemuan kita, kita mulakan dengan lagu daerah 60-an untuk Retro Malam Minggu di Kelantan FM.
1: Ya, kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Beasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp di 01-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Pada detik ini, kita teringatkan masa itu.

kala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro Malam Minggu.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
2: Kelantan FM, mana jua?
0: Masa lalu adalah kenangan.

Itulah saudara lagu di era 70-an. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Dedy M. Burhan bersama Junaid Naim Amin. Lagu yang berjudul Malam jadi saksi pada tahun 1977. Dan sebelum itu, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1975, lagu nyanyian kenangan oleh Irham Iramli dengan lagunya yang berjudul Lumrah Dunia. Itulah lagu ciptaan Harun Abdul Majid menerusi rakaman Piring Hitam Lambang Ikatan Dua Remaja. Semoga terhibur, hendaknya semoga kenangan-kenangan kita dapat diisi ya dengan lagu-lagu yang disiarkan sebentar tadi. Itu dia dekat. Itulah lagu ya yang mungkin pernah kita dengari, yang mungkin pernah berada di bibir mulut kita sebelum kita bersama pada malam ini. Demo lah, demo soklami lah, dia jekit ni. Oh, begitulah. Tanya demo kutik-kutik, tanya demo kuih-kuih dia ni. Oh, begitulah ni. Oh, belah lalu. No. Oh, tu dia dia guys. Jadi lalu ni pukul 9.40 minit malam adik kakak. Tanpa buang masa, kita melangkah ke era seterusnya, iaitu lagu di era 80-an di Retro Malam Minggu.

0: layari kelantan.rtm.gov.my.
1: Ini baru jeliga.
2: Kenangan memang abadi, tersimpan di memori dan hati.

0: Itu dia saudara, lagu di era 80-an, lagu kenangan lalu. Itulah lagu yang dipopularkan oleh Flybeats pada tahun 1980, yang merupakan lagu ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Nasir menerusi album Mempersembahkan. Inilah lagu dia agak dia sedap dia agak tak. Dia boleh-boleh duduk nyanda atas kisi malah ke dia. Oh, dia tiup angin yang orang panggil boleh dikatakan ha lah. Boleh memejamkan mata dia agak tak layar molek dia agak dia. Oh, tu dia. Tapi jangan siapa tak kerja buat dia. Kenangan-kenangan juga. Dan sebelum itu lagu ku petik Bintang-Bintang pada tahun 1983. Lagu yang dipopularkan oleh Kenny Remy Martin. Telah pun diperdengarkan untuk anda. Itulah lagu ciptaan Kenny Tay dan lirik Hasil ciptaan oleh Habsah Hassan. Jadi setahu mana dari kakak dengan nebuah lagu pilihan yang telah pun mengimbau kenangan anda. Semoga ianya dapat panggil melahirkan lah ya memori-memori yang lalu. Mungkin ianya dapat dilahirkan dengan duka mahupun sebaliknya. Tapi duka biarkan ianya berlalu. Kita teruskan perjalanan kita dengan sebaik-baiknya supaya dapat melahirkan kegembiraan kepada diri kita sendiri, saudara. Baik, kita teruskan dengan hiburan seterusnya, lagu di Retro Antarabangsa. Lagu ala Kuano ya, ala kau putih kau arak kau sieh la yeah.
1: Tuan dan puan-puan, kita dengarkan lagu pilihan Retro Antarabangsa dalam Retro Malam Minggu di Kelantan FM. Dengarkan.

Itulah saudara Lehejo Hatuji, lagu yang dipopularkan oleh Mamak Rafi dekat pada tahun 1998 menerusi filem Kanyadan. Dan lirik ini hasil ciptaan Niraj telah pun diperdengarkan untuk anda. Mungkin ada di antara kita tu mana Mak Rafi, mana Sasi Kapu. Deh, Sasi Kapu tu yang menggayakan dan filem Kanyadan bersama Asha Pareh. Yang nyata Muhammad Rafi dekat. Neh, nyanyi pun lagu yang ustaz Sarokan. Nah. Oh, kita duk baca ramak ke Sarokan nyanyi. Apa udik ni raya nyanyi. Deh. Oh, bukan udik ni raya akok tu kan, neh. Oh, tu udik raya. No. Oh, apa bodoh akok, semoga terhibur hendaknya lah dengan 7 buah lagu pilihan untuk hidangan anda pada malam ini di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan di ruangan Retro Malam Minggu. Apapun, kekalkan kesetiaan anda bersama Kit di Kelantan FM. Banyak lagi lagu-lagu hiburan yang bakal mewarnai malam anda dan ada beberapa informasi yang turut akan dikongsikan bersama. Teruskan bersama Kit di Kelantan FM.

Kembali bersama di Simon Cekok, cerita kita kelata di jam yang kedua. Itulah saudara, peninggalan daripada Allahyarham Cikgu Naim sebagai pesanan untuk kita, untuk sama-sama kita renungkan. Bunyinya nyekik adik-adik deh, tapi gak gitulah adik-adik. Kenyataan yang masih lagi ada setengah-setengah daripada kita yang masih lagi belum mengubahnya adik-adik. Deh, jadi semoga dengan dikit saat ini bukan sekadar panggil wak gedik kaki, dapat kita renung-renung ke. Deh, walaupun arwah ni nyanyi pada tahun lepas dah lah. Deh, tapi hari ni masih lagi terjadi kalau kita perhati, kalau kita renung, kalau kita holah perhati telik semula adik agak weh. Gitulah adik agak eh. Deh. Tu dia tidak semis apa-apa, cuma untuk holah dengan pertemuan kita pada malam ini sekurang-kurangnya dapat kita panggil gak. Gapo hok dia jekik pasal ni, gap dia tu jual dia. Dak, nak beki je tu. Deh. Supaya kita ni orang panggil holah. Sesok-sesok kita pun ada kemajuan atas diri kita. Deh. Tak mustahil adik agak hari ni kita sesok disebabkan usaha kita. Nak dengan tulis pak kerak kita, kita boleh jadi kaya apa ramah-ramah. Deh. Tidak atas hak sesok je lah. Deh. Dari segi bak budaya. Deh. Dari segi bak perangan. Dari segi bak orang panggil kita buat kita lagu mana. Bukan nak tewah. Bukan nak perendah demo hak kelas sesok. Cuma nak suruh khabar. Deh. Tu dia dia kakak. Bukan sekolah dah. Kawan sesok-sesok pas mampu dah. Tak usah dah. Biarlah orang lain tu. Jangan. Dia kakak jangan. Deh. Jangan. Tu dia selagi tu hewi hidup, tu hewi nyawa ni lah tu kita ni. Dak, tu dia dia agak eh. Tapi kak gitulah. Tengok kerak ketek lah. Deh. Oh lama gak. Oh. Semangat esok ni. Deh, seminggu tak kelik rumah apa ayam. Kejo nak suruh kaya pun dijekit. Oh ya. Jangan sodek sangat. Dak. Oh nang gue tak tahu sakit demam, tak tahu gano, tak tahu kerak mano, nang gue kenyu, tak tahu banu nyutup. Allah nyok kejo tu gak nyok kejo bagus tu. Cuma lah. Jangan aku panggil siapa makan diri kita lah. Dia kai. Deh. Tu dia. Jadi setara mana dia kai dengar duduk yang masing-masing tu. Mungkin ni ada di antara kita ni yang tengah sibuk tadi. Dak. Ada lagi yang main atas tembok. Dak. Mengakhiri malam minggu bersama yang tercinta, bersama yang tersayang. Ada lagi kakak-kakak yang tak beli tu. Deh. Dia mau yang ada atas tembok tu pastikanlah kita ni sentiasa beringat sama lah dia kai. Deh. Memang betul ada hak cidik dia rakyat. Kita beringat pada orang tepuh. Tak. Dah memitok dah tu lah kata tu. Neh. Hak tu biasa kita ni beringat. Neh. Tu dia. Ni kat hak lah gitu lah. Bila-bila rakyat tak. Tapi kat hak lah. Nak gerah. Kita sedap waktu lah nak gerah. Tapi nanggu hari-hari seminggu sekali ni. Bukan dia dah ni. Bukan gerah tu. Neh. Paruh tu. tu dia dia agak. Jadi dia agak. Jadi ingatkanlah dalam pemanduan kita. Neh, biar kita khabar kita ni bawa gapo. Seka cakap seka, motor cakap motor. Jadi lagi kereta cakap kereta dia agak. Neh, jangan buat mudah perjalanan kita sore dia agak. Neh, hok kejadian-kejadian kemalangan ni semuanya orang panggil hok lah. Kita tak usah tapi dah lah nak ayaknya buat aku nak jadi dia agak deh. Tapi kalau boleh nak elok alhamdulillah dia agak ni. Dak, sebelum tu tegak baca sikit sebanyak dia agak deh. Tu dia hok nak jadi tu kita serah dia adalah waktu tu deh. Agak-agak jauh belako dah ni. Tu dia. Jadi dia agak kita terus sekarang hiburan. Kita cari ming ada ke ming? Jasmine ke? Dan ni ada ke? Kuat ku cari ming. Ku cair dengan nyapu-sapu sama banyak supaya nak ambak tu apa dah ni pelanggan kedai ya ming untuk hiburan anda di pengakhiran malam minggu layan di Kelantan FM.

0: cerita.
1: Eh, cerita gapo ni? Cerita gapo? 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cerita-cerita orang Kelantan.
3: Kok kan? Kumah kita sayang jatuh.

Oh tu dia adik kakak Khah untuk demo lah. Sempena malam minggu ni lah deh. Oleh kira adik kakak weh jumpa temu di pasar minggu pasar malam kan. Deh. Oh dia cari kuih. You know, kita cari baju bandar, kabar-kabar agak lekat situ deh ni. Tu dia temu tak nanti kau ha lah. Adik kakak tempat-tempat mewah, tempat-tempat lodok adik kakak ni. Tak, pasal malik orang cek je, benda bote kena waktu hai, nak jumpa. Tak, jumpa malik. Tak, kena orang lagu lah adik kakak. Deh, cuma ha lah begitu lah adik kakak. Biar tentu kena batas lah. Deh, batas darah lah. Tak kira lah status ke apa pun. Bujek ke, darah ke, janda ke, duda ke. Dia tu hai nak suruh peratuk sepuluh. Tak, kita tak boleh nak tahu, tak boleh nak bunyi. Umur 80 pun adik kakak. Tak, dia tu hai nak wibini. Kita nak tahu nak kata siapa. Dan ni, oh tu dia.

Cuma agak begitulah dia agak deh. Oh, dalam setiap gapo tu itu adalah harus panggil uji-uji tanda kasih dia nyo kita. Cuma tak kita lah kawal lagu mana. Eh? Oh, tu yakin saya tu tahu saya tu lah dia agak eh. Kalau kita ni jenis tebak, alhamdulillah. Kalau kita jenis nipis lah agak awal. Eh? Oh, tu dia. Baik dia agak bila-bila duduk dengar lagu sana galik duk tengok alah kau IC baru. Eh? Ah, dia nak kasi bagi sikit lah abang IC baru ni. Kak pengenalan kita ni galik. Duk tengok alah kau kak pengenalan kita ni. Yang bakal dijangkau lah mula diperkenalkan pada bulan depan dia kakak. Jadi bermula pada tahun 2020 ni Maikak ni dijangkau, Maikak baru ni dijangkau akan mempunyai pembaharuan lah. Deh. Kak tu serupa ya. Dok, kak tu nampak serupa ya sekeping gitu ya. Dia tidak tebal ni pihak apa dok. Cumanya dia kakak mungkin ni ada di antara kita yang tertanya-tanya. Deh. Hok bunying lah ni. Deh, nak jawab hok bunying lah ni kalau gak hok lah. Kalau kajak air suruh gak bunyi semacam. Deh, tak rajin senyum. Nok. Bunyi semacam. Dia tak tahu comel kau uduh kau apa dia tak tahu. Dia cakap bunyinya dulu. Jadi tak siwi bunyi ni nak suruh dengar dulu. Dia berkenaan dengan tujuan pelaksanaan MyCard 2020 ni. Antaranya adik kakak bagi memperkukuhkan sistem identiti nasional. Deh. Seterusnya menangani ancaman pemalsuan identiti. Sebab kita lah ni, haulah, adik kakak sedia malu lah. Deh, puak-puak jahat ni dia lebih canggih pada kita. Deh, jadi kita pun nak suruh kita ni canggih pada dia kata. Deh, kukurinya kali nak cokeh piti. Kau berapa guna IC, kau berapa payuh. Banyak baca doa dulu. Bila jawab dia kak. Deh, seterusnya mengawal jenayah rentas sempadan mengurangkan penyalahgunaan teknologi digital dan meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi adik-adik dengan tujuan pelaksanaan ini jelas membuktikan bahawasanya sekeping kak yang bernama kak pengenalan banyak orang panggil nilai dia. Deh, lepas ni adik-adik nak pergi mana-mana tu kena bawa. So lagi jangan wikor orang. Deh, jangan wikor orang. Tu dia adik-adik. Sebabnya lah kapo-kapo jadi tidak naik atas orang lain, naik atas kita kalau temu IC kita. Deh benda-benda tak nak wikok orang ni. Kadang-kadang gitulah dek akak weh. Dek kita tak ada kerak kak. Deh ni kabar-kabar kak Allah wikok minta eh. Deh wak dalai wak lagi tu lagu mana main ni tak tahu tu. Tak lagu mana jalan ni lagu mana kesoh kita tak tahu. Jadi pastikan kita ni sentiasa panggil ambil channel lah dek akak. Deh ambil channel biar tentu orang panggil. Lah ambil perhatian lah adik kakak weh. Dari segi bak kepentingan diri kita berkenaan dengan MyCard. Deh. Jadi cara apa dah ni antara ciri-ciri dia adik kakak. Dia ada 53 ciri keselamatan baru. Kalau nak banding hak kita adalah ni dalam BPT tu. Dia hanya mempunyai 23 je ciri keselamatan. Hak baru ni dia ada 53 ciri keselamatan baru. Antara ciri keselamatan baru tulisan dia ada laser. Ada juga ultra ungu, hologram, guloh. Oh, gimana apa tahu ni? Dok, moga kita tak biasa buat IC ke. Oh, tapi kalau nak ngesah, nak sedap lagi kak. Oh lah, boleh kita tanya DJPN lah adik kakak eh. Eh, teks micro, korespon pantas QR ada belakang ni. Adik kakak eh. Deh moga lo ni banyak kemai dengan IC. Nak bawa minyak IC. Tak nak beli kalau kena kau kerja ibu bantu agak IC. Deh. Jadi maknanya lo ni ada agak. Kita tak boleh nak main biasa-biasa. Nak bawa-bawa, si bawa tak si bawa. Jangan dia agak. Deh. Kena pastikan MyCard ni sentiasa bernilai lah. Anggaplah MyCard ni super pitih kita dia agak. Deh, pitih ada ke kita nak pergi tambuh kat si, kita kat si deh, tak si bawa, nak bawa, si bawa, ada tak ada rasanya, neh. Jadi, gitulah dia kak, MyCard pun, neh. Agak-agak gitulah dia kak, eh. Aku tengok tu, bila-bila duk tengok tu, duk dengar tu, duk tengok tu, kali IC dia tu kali ni. Bila-bila tengok tu, lah, esok pitih nak sekolah tu, tukar aku duk tu.

budak ni derah-derah lah memutu kereta. Kena samega alaihilah. Kena samega taruh ni ngak. Ni tak piti.

Tahun 2020 merayak sekarang saya. Amo nak rayak di sekarang beya. Loni beya. Kalau kita tu nak bayar sama, dia ada sistem baru beya.

Oh, tu dia ke lagu daripada sobat kita Benu lah. Deh, sebagai hiburan lah. Nak kecek dari segi bak we jatuh ni. Dak. Oh, tapi kita we jatuh ni hok mana dengar ni juh-juh belako dia kat we. Deh. Oh, tak ada hok sebagaimana lagu sani lah. Eh. Oh, tapi oh lah kalau dengar lagu sani tu gak sebagai peringatan lah supaya kita ni menjadi benar-benar orang jatuh yang sejati. Deh. Ah, orang luar tengok pun hormat, bini tengok pun tidak nunduk mana kita ni. Deh, ni kak. Kelip tu kakak tu. Oh, tak kelip tak apalah. Deh. Nak. Oh, serabut dah tu. Nak bini serabut dah tu. Oh, tak kelip tak apalah. Biarlah. Deh. Kadang-kadang kita ni, oh, mana muka cik tak kena. Muka tak ada hormat kat aku. Deh, kita ni kena tengok, kena ingat mula. Apa bini kita jadi lagi tu. Ah, tidak kuat backup kita nak kik. Malah ni kuat entahnya. Dok. Bukan adik kakak. Cuma ni gitulah adik kakak. Kita orang jatuh ni kadang-kadang. Oh, kita rasa kita raja. Ah, betul kita ni pemimpin adik kakak. Tapi kalau salah pimpin kak. Gitulah adik kakak. Nih. Oh, luruh jawatan. Nih. Jawatan tak suh orang panggil. Oh, tak suh mocung lah kena terima. Kalau kita buat cara tak kena. Tak, kadang-kadang kita kena mikir, apa bini aku boleh terbit gini? Apa eh? Hai. Ada tak kena ke? Tak, kadang-kadang kita ni rasa betul semacam. Tak, betul dia kata eh. Palu retin dengan kita, jatuh ni cidik kita jauh. Deh, tapi kadang-kadang dengan botek kita ni melambaikan ataupun boleh menunjukkan dia. Belah ni punya kakak ni. Untuk lelaki aku. Lain pada gewe. Tak sih belah tiba dia kata. Nah, tak kata siapa ni. Cuma orang panggil awak pandu lah. Terutama sekali kepada demo yang bakal disatukan. Tak, tak lama lagi di raya haji kau berapa pun. Nah, kena fikir lah. Kena banyak timbel lah dia kata. Kita laki bini ni. Tak, suami isteri ni dia kata. Nah, alik bini pun super tolong je. Benarnya dia balik ya begini. Nah, kena sama-sama timbel. Jangan sama-sama kita rasa kita yang betul. Bini salah. Ambil yang betul. Habis salah. Tak boleh. Nah, kena ingat dia kata eh. Moga masing-masing ada kekurangan masing-masing. Tapi jangan guna atas nama kekurangan itu adik kakak untuk kita bebas membuat apa saja. Dah tahu dah kita kurang, kita sama-sama baiki. Oh, insyaAllah kekal bahagia. Kita kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan rentak kenangan. Sebelum itu, sebagai penutup tirai, kita cari Lela. Lada ke lah? Ayah sah?

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Loh memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua New Guinea. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplin yang ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.21 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Namun, dengan apa yang kita pohon, dengan apa yang kita tadahkan, di sebalik solat lima waktu kita, harap-harap dah ianya dapat dihapuskanlah adik kakak eh. Neh, walaupun sebutir debu. Jadi adik kakak, sebelum kita mulakan juga, sukalah untuk dijekingakanlah dari segi bab peringati asah, dari segi bab keselamatan kita benda, dari segi bab pembasiri api air dan begitu juga lah dari segi bab apa dah ni, dan mohon berikan dengan ubat lah. Neh, dalam kita hanya neh, tapi jangan bilara lah, dalam kita jiwa jangan dilupa lah untuk makan ubat tu adik kakak. Neh, jadi sebagai pembuka tirai pertemuan kita, kita layan lagu Bukan Ku Tak Sudi, lagu daripada Salim Iklim, layan di Kelantan FM. Mungkin ianya dapat melahirkan rasa di antara kita. Layan di ruangan Rentak Kenangan.

Hadir kembali di ruangan Rentak Kenangan sebagaimana yang dijanjikan. Anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu imbauan kenangan di era 90-an. Jadi sebelum itu, sukalah untuk dijikingakilah dari segi buat kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua. Dan kita mengimbau kenangan-kenangan yang lalu, mungkin ada dosa-dosa yang masih lagi belum terhapus.

Itulah saudara lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu Bukan Ku Tak Sudi, ya, sebuah lagu yang menggambarkan tentang kisah masa lalu seseorang. Mungkin ada di antara kita yang pernah melaluinya. Apapun saudara, yang lepas tetap lepas, yang di hadapan harus kita teruskan. Begitulah adik kakak, kecek dari segi bahawalah situasi-situasi percintaan yang mungkin ada persamaan di antara kita yang mendengarnya. Ya, tapi pastikan diri kita tidak lalai dan terjerumus dengan situasi berkenaan yang mungkin mampu merugikan kita. Lihatlah pada hari ini, di manakah anda? Adakah anda masih lagi dihantui dengan kisah-kisah yang lama? Bagaimanakah dengan diri anda? Jika anda berjaya melepaskan diri dari dihantui dengan benda-benda yang mungkin tiada faedahnya ke atas diri kita, tanya, teruskan perjalanan anda bagi memastikan diri anda bahagia. Untuk itu saudara, kita teruskan pertemuan kita dengan lagu daripada Exist, Salju di Danau Rindu, diikuti dengan lagu daripada Ella, lagu yang berjudul Pengemis Cinta, diakhiri dengan lagu daripada Safura dan Oni, lagu yang berjudul Jangan Menangis Sayang.

Itu dia saudara, lagu Jangan Menangis Sayang, sebuah lagu yang menggambarkan tentang sebuah perasaan yang sering menjadi persoalan. Apapun saudara, dalam setiap perhubungan ataupun sebuah perkenalan, pastikan diri kita tidak menjadi sebarang pertanyaan. Pastikan kita membuat ataupun melahirkan setiap hubungan dalam setiap perkenalan kita dengan sesuatu yang jelas, bagi mengelakkan timbulnya harapan yang tinggi pada seseorang. Saudara, kita teruskan dengan hiburan seterusnya daripada Iwan, lagu yang berjudul Fantasia Musim Cinta. Seterusnya lagu daripada Stings dengan lagu yang berjudul Kepadamu Kekasih Hati, sebagai lagu kedua terakhir untuk pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini.

Baiklah saudara, kita sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk pertemuan kita pada malam ini dan anda akan diakhiri dengan lagu Selamat Tinggal Penderitaan sebagai tanda perpisahan. Untuk itu saudara, diucapkan terima kasih di atas kesetiaanmu. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, dipanjangkan jodoh, kita akan bertemu di lain waktu. Assalamualaikum, terima kasih pendengar setiaku. I love you all.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibat da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, akan beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idha du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Lalu temani anda untuk Nasional Malam ya. Sekarang ini saya Aida Jia di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda untuk GBH Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Perpuluhan 3 Nasional FM.

terbaik untuk anda. Perpuluhan tiga, Nasional FM sentiasa di hati. TBH, Geng Buruh Hantu. Jadi jom kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda. Perpuluhan tiga, Nasional FM sentiasa di hati. Perpuluhan tiga, Nasional FM sentiasa di hati.

Betul lah, mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Candy, untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini. Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini, terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar, bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja kupi-kupi dulu, perkena dulu secawan kopi ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa, sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun ini, tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah. Dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas DJ Aida Jia, Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, Akak Mani, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM Ipoh Mali. Ipoh Mali, sudah Mali. Okey, Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Nur Azila, kita ada Nimas, katanya salam malam minggu DJ Aida, katanya jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping-tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam, katanya selamat pagi Bos Aida, selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida, awak juga ya. Jaga diri, jaga kesihatan ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga, Lapu Diri GBH bersama Akak Manis, Azhari, hello, UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anak Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Kedua.
0: Jangan.
1: Oh, ya, betul betul kedua kali.
0: Jangan tak ingat kedua kali.
1: Masya-Allah,
0: okay. Masya-Allah. Okey.
1: Insya-Allah, malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Mhm. Episod untuk minggu ini, Himpunan Mashhar.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cerdas Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Rina Zah kita. Okey, baik, Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor, Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua ya. Dah sampai satu pagi dah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil Yaumul Ba's. Yaumul Ba's. Alif Lam Ba' Ain Sa. Yaumul Ba's. Ba's bermakna hari kebangkitan. Ba'sun. Biasa. Biasa itu adalah kebangkitan. Yang merupakan salah satu daripada rukun, rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat. Kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus lepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita. Pegangan kita orang Islam macam tu. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip je. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a'idha ma mitu lasawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu lam yakun shay'an. Dalam surah Maryam Allah Taala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Taala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam alaihissalam. Takkan Allah Taala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Taala lagi mudah. Itu dia sudut kita tengok Al-Quran, Allah Taala bawa dia sudut hujah logik akal supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Taala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah Taala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak umpama negara kita, dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi Allah Taala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu. Bila mana turunnya hujan? Turunnya hujan. Bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera itu kecil apa kita panggil ya, dia boleh nampak gegaran pada pasir itu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermana bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir. Tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalau gambarkan macam itu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Taala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan. Mana mungkin, dia kata. Allah Taala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaba zalika rajum ba'id, itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik. Jadi Allah Taala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita semua. Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas. Bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan. Takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Mereka ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika. Kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya? Tak ditandakan. Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan. Ada esainya, ada sotonya, ada aneka pilihannya. Semua kita menjawab. Sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya.

sia-sia. Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazatnya ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi, baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayli. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta? Bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, ya, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala, ya. Thumma kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa kazalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur? Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani macam petelur. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik ya ni. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahman, ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah, orang kata alaqah ni ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang, selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita. Dia akan menipu, dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Dia cuba perhati. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita. Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu . Kerana di hujung nanti macam orang ni mesti haji . Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu . Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Jadi di sini kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu diceritakan dalam surah Mukminun, betul. Manusia digadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama, jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia 3 step dia tak tipu, step 4 dan 5 pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah . Kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya . Kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran, semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah.

0: budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
1: tak bersedia
0: dia,
1: ya doktor?
0: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak
1: takut.
0: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit, kan? Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam. Tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah. Pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
1: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor. Boleh? Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
2: Secara ringkas ni, doktor.
0: Okey, baik. Ringkas, Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala. Kita dah dapat sangkakala daripada data Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang, padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, binatang pun ada sekali
1: berkumpul di situ.
0: Dia kumpulkan setelah dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey. Kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu, ya?
1: Betul.
0: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni uratan ghurlan. Sofah ni tak beralas kaki. Auratan, tak berpakaian. Ghurlan, tidak berkhatan. Kerana ni, bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia. Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian, maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing. Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa'amal, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi beritahu kepada Sayyidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim. Ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi. Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah. Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Itulah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
2: Kita nak berehat dulu sekali, Doktor.
1: Jelas, tapi kita rehat dulu sekali, ya, Doktor.
0: Okey, boleh, boleh.
2: Doktor nak main dulu.
1: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu. Baik.

0: Siling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misi malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM, kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syarah Sekolah Lumpur, yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Ya. Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, Rabbil sirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang berada dan dewan dia pada hari yauma yaqumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia. Itu Rabbil sirli wali walidayya walil mu'minin. Itu dia. Orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke, YB ke, mana tak ada dah.
2: Kita sorang-sorang ya, Doktor.
3: Sorang-sorang. Yang datang kepada Allah, furadah. Kamu akan datang kepada Allah sorang-sorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan, kau teman aku sekejap. Tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu, lepas itu kita kupas. Imamul Adil, syabun nas'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathum ra'atun zata mansibin wa jamal, faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin, wa rajulun dzakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW, 7 orang yang terselamat di padang mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahannya berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasihat membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larangkan kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan kata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, teringat nak solat, teringat nak ritual. Sampai selagi dia tak solat, ni cari kata saya, DJ dan kau pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunia Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Driver dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid.
3: Depan, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu dan tu kat masjid. Jadi pina macam mana? Mm-hmm. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah. Ijtama ala zalik wa tafarraq alaih. Yaitu bertemu kerana Allah. Ini dan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'a man ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok Allah, aku tak ada amalan apa. Anas dengar hadis tu, dia dengar orang Arab berkata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu.
2: Yeah.
3: Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Mm-hmm. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, pun kalau aku bersama dengan mereka. Ini bertemu, berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama tak mampu kita benar kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senang, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya nombor 6, bersedekah secara rahsia, iaitu pala ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh last sekali, seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Tafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan seorang kabut itu, insyaAllah. Untuk kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan insyaAllah.
1: Amin.
3: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Ada ke amalan-amalan khusus yang membantu ni saya kan?
3: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan.
2: Pergi
3: batu hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah tadi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tahu tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Betul. Hari yang ya Allah tak boleh nak buat. Dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Bagaimana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ini kita tidur, malam ini tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita nak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca kuwallah sebaiknya. Dan lazimi kuwallah. Nanti di akhirat, kuwallah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia? Oh, dulu di dunia, dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini, Iqra'ul Quran, fa'innahu yakti yawmul qiyamah, syafi'an li ashabi. Cukup tinggi. Kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud, mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa, DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudhu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua saat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil ismayan, duduk atau ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami, dia kata, kuntu tabitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataituhu biwudu'i wa hajati. Aku bawa air kepada Nabi. Dulu tak ada paip masuk bilik air. Rumah Nabi kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakutu as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, "Au ghairu dzalika, ada lagi tak? Ada lagi tak?" Qultu huwa dzak. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku. Banyaklah kasrati sujud, banyakkan sujud, banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilatu wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu. Tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diri aku. Nabi Adam, kamu adalah atuk kami. Pergilah jumpa dengan Allah. Minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak ayat dia punya air.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Tambah lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, "Apa mungkin kita putar lagu di sekejap."
2: Okey.
1: Boleh. Kita masih
0: kita rehat seketika. Baik. Boleh selepas ni. Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat syarat.

0: Seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah bagi laluan kepada doktor. Minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan. Batuk
2: dan sesama.
1: Doktor jaga kesihatan, doktor. Okay, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke sias seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat masa berada di padang masyarakat.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi Kita dah sebut tadi berkaitan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, tujuh golongan tadi lah, mereka ini. Dan Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi SAW, bermakna Rasul Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. Selalu ingat masjid.
1: Okay. Doktor, kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di pada masa syafaat ni? DJ simple je, table lah, macam tu lah kalau kita. Mungkin syafaat tu susah, kita nak makan kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, laju lah. Itu aja.
2: Ada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Kenapa ada kabel?
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini, orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya. Mereka ini akan berjaya peroleh syafaat. Ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang dia sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqima salatan, Rabbi ufirli wali walidah walil mu'minin, yaumayaku mulhisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga. Rabbi ufirli wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin, wala tadjil zalimina illa fasara. Itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi SAW ini kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ini. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang, kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lenguh. Ini berdiri sampai lengung berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah baca surah Al-Jasiah, jasiah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah, neraka-nerakalah, surga-surgalah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia simpan semua ini bila daripada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Dan itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor eh.
3: Ada. Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
1: Oh, iya.
3: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa bi iznik. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi.
1: Itulah sedih yang bila dengar itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jairah.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan, sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
3: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap kapal, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tu tak apa, kau hutang dengan aku tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhum apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah ni pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas, nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh. Aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi, nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita. Seloknya kita maafkanlah, maafkan.
1: Itulah, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana kata?
3: Kalau dia hutang
1: tak
3: apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana kata?
3: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat. Waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kita pada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakanlah. Kita pergi ke masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal lah, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik.
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Itu dia tu.
3: Itu tak lepas, itu pasal kita solat jenazah apa semua kan, selalu orang cakap kan, kalau tuan-tuan
2: halalkan, ada apa-apa minta halal,
3: mati, minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. Yang bergaduh kan dia tak datang solat jenazah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh, rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah, bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainat ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ni tak, tak adil.
1: Betul.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah satu ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesai lah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itu untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila dia tanya kepada Rasulullah, Arba'in 40 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia.
2: 1,000
3: tahun. Oh, kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahuakbar. Kata-kata saya, Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Saya nak Umar, dia kata, apa aku nak cakap tentang Mazda takulia Rabbi Kavadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni, anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit je, kenapa kamu bercakap? Walau antakan Allah alladhi antaka kulli syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap. Tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikum wa'ci'i. Sa'ik ni driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik, driver, wa'ci'i, saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat rizab lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selai tau, selai, selai. Ini dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu seronok hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah, ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah berkaitan pahala tu nanti untuk
2: itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Baru Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tu, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Allah. Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
1: Ya, betul.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, Doktor. Baik. Dengan Himpunan Masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, Doktor. InsyaAllah minggu depan,
3: InsyaAllah
1: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh Doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, InsyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, Doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, Doktor, InsyaAllah.
3: Allah,
1: kita jumpa lagi minggu depan,
2: InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
2: Episod 18.
1: Episod 18 lah ni, InsyaAllah. So, kita
2: Himpunan Masyar.
1: Ya. Bersedia kah? Baiklah. InsyaAllah, InsyaAllah.
2: Astaghfirullahalazim. Yalah.
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedia lah menuju dalam keadaan sana, apa sekalipun ya,
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita biasanya hari Jumaat.
1: Jumaat.
2: Itu
1: ya,
2: pun
1: betul.
2: Jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh.
2: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat berdengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, InsyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat berdengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Itu dia ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, umi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohon yang rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah. Membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkonti untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis katanya, Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Klik. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Ui, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Berhantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur, rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan . Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan . Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini. Mungkin dalam masa 2-3 hari lagi. Ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dapat pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkam mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan. Akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru ya. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram ya, teks micro, code response, pantas ataupun juga QR bagi tujuan penguatkuasaan dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan ya. Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam tu lah lebih kurang ya. Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantik lah tu eh. Ini bukan apa kalau dah segar balik mata tu. Temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan ya. Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya. Walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang ya. Bila dah berlubang tu tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahu alam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca bismillahirrahmanirrahim kan. Ayat-ayat ketika kita menaiki ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan insyaAllah. Selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih Abang apa tu tadi? Abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih Abang Zan Langkawi. Dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Visa. Lagu ini untukmu selamanya.

lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live TT saya. Sudi juga tipi-tiping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada ini kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia. Tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ kat mana? Saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Kak Manis ni takkan habis. Hari ini saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada, saya adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Pamah tempe belanggan dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National Effect.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
2: Saya Remy bin Muhammad daripada Nogori 9. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng Agak Batang.
3: Luahan kakak abang Isnin hingga Jumaat.
4: Semuanya bersama geng Kakak Petang dalam Nasional Warna.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Wabishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini, Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Dan sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya,
hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: agar Allah tetapkan iman, iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jadi tuan-tuan jangan ingat, bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina. Dan sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'udzubillah. Enggak. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Nah, begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 5.51 pagi.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

fi 'amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Sadaqallahu al-azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita.

0: Rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran JAKIM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sentiasa di hati.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: dan kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si Fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Hai, saya T. Zakiah. Teruskan mendengar Nasional FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sedih hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wow Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Google Pagi yang mendengarkan Kelantan FM pagi ini. Bagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Apa khabar semuanya? Harapnya pagi ini sihat-sihat semua. Bagi pendengar-pendengar Google Pagi. Dan hari ini Liz akan temankan Google Pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Yang mana menggantikan Cik Su kita lah. Okey, dan untuk anda semua, bagi panduan kita bersama juga, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 Negeri Kelantan 5.45 minit pagi, Zon 2 5.48 minit pagi, dan untuk sahabat-sahabat pendengar di Besut 5.44 minit pagi. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama dengan saya lagi Ustazah Syafiqah Hanafiah di Nidaul Islam. Hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, yakni zikir dan pohon syurga. Seperti kita tahu, zikir ini adalah kalimah pujian untuk mengingati Allah. Dan zikir adalah sebagai satu amalan, tuan-tuan puan-puan, amalan yang salih yang boleh kita lakukan sebagai bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Tuan-tuan, banyak contoh kalau kita lihat zikir, ada yang dapat memberatkan timbangan amalan, ada yang zikirnya sedikit tetapi ganjarannya besar, dan ada yang zikir yang boleh memudahkan urusan serta banyak lagi. Antaranya, tuan-tuan perempuan, zikir yang paling disukai oleh Allah ialah Subhanallahi wa bihamdih. Kita lihat Rasulullah SAW pernah mengajukan, bertanya kepada Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu, "Hai Abu Dhar, maukah engkau aku beritahukan tentang ucapan yang disenangi oleh Allah?" Aku menjawab, "Ya, aku mahu ya Rasulullah. Beritahukanlah kepadaku tentang ucapan yang disenangi Allah." Baginda lantas bersabda, "Sesungguhnya ucapan yang paling disukai Allah adalah Subhanallahi wa bihamdih." Hadis riwayat Muslim. Terdapat juga zikir yang ringan di lidah namun memberatkan timbangan amalan, yakni Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Dan satu zikir yang mana zikir ini ajaib, yang mana bila kita amalkan boleh menumbuhkan pohon di syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, pada suatu hari saat dia sedang menanam pohon, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewatinya lalu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang engkau tanam?" "Tanaman milikku," kata Abu Hurairah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Apakah kamu mahu aku beritahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik daripada tanaman ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di syurga bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi insyaAllah boleh sama-sama kita amalkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan bila kita amalkan, perbanyakkan dengan ikhlas, mudah-mudahan ada pohon syurga yang kita bina di syurga nanti insyaAllah. Dan kita lihat amalan zikir ketika hidup di atas muka bumi ini bukan hanya menguntungkan manusia ketika mana kita berada nanti dalam alam kubur, malah juga akan memberikan keuntungan kita ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan ketika mana berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jom kita banyakkan zikrullah, banyakkan mengingati Allah, mudah-mudahan dapat ketenangan dunia dan akhirat. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
2: Adik sayang mama. Mak saya bayar selalu jaga saya. Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
3: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Pagi Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini Liz kembali hadir temankan Gugu Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Ahad, jadinya Liz harapkan supaya pendengar-pendengar pagi ni diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan anda. Dan seperti biasa juga hari ini, yang mana nak bagi ucapan pagi, boleh silakan telefon Liz sekarang. Talentnya 7488630 ataupun 7433858. Mungkin ada yang bertanya, kenapa pula Liz hari Ahad ni bukan hari Senin kau? Awak atas hari sehari. Biasalah ya. Kita menggantikan DJ Cik Su yang mana cutilah hari ni. Kita beri dulu cuti untuk Cik Su. Lepas ni dia akan hadir kembalilah untuk temankan Gu Pagi seperti sedia kala. Baik, kita nak bersama dulu dengan ini pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, kita ada Kak Nun.
2: Ya, sihat kali.
1: Alhamdulillah sihat Kak Nun. Kak Nun sihat ke?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Okey, baik alhamdulillah. Semoga diberikan kesihatan yang baik berpanjangan untuk semua Gugu Pagi ni. Ya.
2: Oli pun nak tugas hari ni.
1: Yo, gati orang hari ni.
2: Tak apalah Liri, mana-mana pun sama. Yo,
1: je. Asal bunyi radio ni.
2: Asal bunyi suara Liz lah, apa dah.
1: Oh, yalah dah.
2: Okay. Suka sangat dengan dengar suara Liz.
1: Allah, terima kasih lah Kak Nui.
2: Ceria, sama.
1: Ya, betul. Ceria okey lah semua Gugu Pagi tu.
2: Selamat, selamat pagi. Mm-mm. Buat Liz tu selamat pagi dan selamat tugas. Selamat tugas. Terima kasih. Dan hati-hati bila balik jalan raya nanti Liz.
1: InsyaAllah.
2: Dan buat Pak Mak Besuk, ajak Kak Yajabi, Kak Tifalanah, Kak Ruh Kelana, Kak Tilising, Mak Pertang, Cik Usulabok, Kak Simah Macan, Kak Amal Bading, Kak Subacok, Pak Umi Abilboh, Pojak Pak Kiyok. Dan buat sama-sama lah pendengar Radio Kelantan, tak kira di mana berada dengan ucapan selamat pagi, curia je sama. Ada sama.
1: Terima kasih Kak Nun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemanggil pertama. Pemanggil seterusnya ini pula. Hello, assalamualaikum. Allah, putus. Okey, tak apa. Yang mana nak telefon boleh telefon lagi. Ini kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini Pok Ya dari Kampung Gusa. Sihat Pok Ya?
3: Alhamdulillah sihat ni.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ni ada perancangan ke Pok Ya? Nak gelah ke mana ke gana ke?
3: Ini ada nak pergi pagi atas nak sekolah balik tengok kedai kopi ke.
1: Pekala lah.
3: Pagi nak datang rumah lah. No, jang umur lah juga.
1: Iya. Bersempena majlis perser air tu. Okey, baik Pak Ya. Sila ucapan pagi untuk siapa hari ni?
3: Ucapan selamat pagi Wak Liz dan bertugas begitu sekali. Buku-buku radio sana. Tuan orang lain.
1: Sudah ingat DJ baru.
3: Ayo. Kita tak apa takut. Tak apa lah. Kau tak apa tegak.
1: Ya, betul tu.
3: Ya. Buat isteri kau malah Ustaz Zahrab. Tukar isteri selawak. Ini sakit lah di kapur baku pada pagi ni. Buat Asal Abdullah aku Ustaz SK Demi 2. Yusmaira Yunah PKP SK 40 pada hari ini. Asin Dolo PKP SK Jelawat 2. Wak Jeffrey lah. Pusat Mesepuk Kapur Gusung. Kelak-kelak Kapi pun di Kapur Gusung. Kelapi pun aku berlawanan lah pada 13 bulan ni. Perlawanan apa ni? Kapi pun tertutup di Kapur Gusung.
1: Okey.
3: Kalau Lina nak join lagi, terajuk mal kali.
1: InsyaAllah. Kalau ada kesempatannya.
3: Dan buat usaha-usaha lah di kapun kemecak lah pada pagi ni. Buat puan-puan besuk. Haji Mek bu, Haji Ibu, Kasam bu pulang Melaka, Kayam bu di Wakar Baru. Dan buat semualah pun dengar-dengar kata-kata pada pagi ni. Tak kira di mana cua anda berada. Mohon maaf buat yang tersebut minta malah banyak-banyak pada pagi ni. ada luang kita ucap selamat pagi pula lah.
1: Iya, baik.
3: Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Ya Kampung Rusak. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Okey, ini kita ada Pak Mat dari Besu.
4: Ya, Pak Mat dari Besu.
1: Okey, sihat Pak Mat?
4: Sihat, alhamdulillah tekan ni.
1: Cuaca di sana ke mana Pak Mat? Ujek ke?
4: Cuaca panas. Banyak hari.
1: Oh, ada juga dah ujek tu?
4: Oh, tak ada ujek lagi.
1: Tak ada ujek. Okey, baik. Jaga dirilah Pak Mat.
4: Ya, insyaAllah.
1: Okey, baik. Sila Pak Mat ucapan pagi.
4: Ya, okey. Terima kasih yang pertama sekali buat list. Dia kongsi selamat pagi dan selamat bertugas. Mm-hmm. Buat Pak Ia, Kak Nuni Poh, Kak Su Bacok, Kak Mahmud Abedin, Ipah Tanjung Kalo, Kak Iyah, Wakil Baru dan Cak Bendio tu, Pak Suli dan Mak Suli Bacok, Mokhtar Kusia, Tok Yi Tok Yi Topa, Abid Mak Dusun Ija, Kak Ni Kuala Kering, Ipah Tanjung Kalo, Kak Mahmud Macen, Pak Sumi, Pak Si Putih, Haji Mian Tepok Mian Seribu, Angelo, Pak Jakob Kiyok, dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM, terutama sekali buat warga Penangkau Fedah Selasih. Ucapan semoga happy sama Fatih Syabi. Ucapan semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk pemanggil kita tadi. Pak Mat Besut. Baik, seterusnya lepas ini Lisa akan bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil yang nak memberikan ucapan pagi. Tapi ini lain dulu lagu daripada Black Dot Bond untuk ibu. Untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Kembali-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. 6.48 minit pagi, kita nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil yang nak memberikan ucapan pagi di talian ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Osman Gubal dari Pulau Pinang.
0: Okey, baik. Pak Osman.
1: Ya, Pak Balis.
0: Khabar baik. Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Pak Osman, silakan ucapan untuk siapa?
1: Okey, untuk Liz. Semoga selamat bertugas. Dan terusnya untuk Pak Wan dulu, Adah Halijah, Abang Fazil Ikan Masul, Pak Haizul dan sepanjang, Pak Suli, Kak Subacuk, juga Pak Yah Jabi, Kak Minglo, Kak Mamlo, Pak Yah, Pak Lang, Pak Mai Besut lah, Abang Jak, Pak Jak Kokiok, Haji Jemin Suribung, Alang, Kak T, Golan Lais, Sima, Amin Harun, Umi Haziz Bagudung, Kak Ani, Kak Min, Zul Ali dan Kak Mah. Macam itu sajalah. Semoga Liz balik dengan selamanya didoakan.
0: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Sama-sama. Goodbye.
0: Goodbye. Itu bersama dengan Pak Osman dari Pulau Pinang. Ini pula pemanggil kita. Hello. Assalamualaikum. Hello. Oh, dia tak naik pula. Aduh, tak apa. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Liz.
0: Ya. Yeah. Kak T.
2: Kak T sihat ni.
0: Ya, yeah, baik Kak T. Sihat Kak T?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat lah tu. Saya pun, saya sihat. Harapnya semua sihat-sihat semua. Aduh,
2: makin main susah lagi dapat talian, Liz.
0: Ya, yeah, betul tu. Tapi kadang-kadang ada yang dapat tapi tak sikit cek. Tak tahulah.
2: Mungkin dia terkejut lah tulis.
0: Ya, mungkinlah dia. Okey, baik Kak T. Silalah Kak T, ucapan Kak T hari ni untuk siapa?
2: Ucapan ni kira ramai lah dia kira kat ni. Cuma gini lah, kalau tak sebut tu, berkata tak ingat dia. Jika dia nak sebut semua, aduh, ramai lah. Kira ingat lah, kita lah lihat. Gitu je lah kan. Separuh lah kali pun gitu dah. Ucapannya selamat pagi lah buat Alis kat konti tu. Satu lagi siapa tugas, satu buat buat Pak Mat, Pak ni Pak Ya di Kapur Rusa tadi. Dia tu memang ceria selalu lah ni, tak pernah tersentih pun.
0: Memang, suara dia tu pun ceria dah.
2: Lepas tu buat apa ni, Pak Jakob Kiyok, buat apa ni tadi apa, dekat Anwar kan, Liz? Iya,
0: awal-awal tadi.
2: Basuk, Kak Su Basuk tu, lepas tu buat Kak Syah di Pulau Melaka, Kak Syah di Bukit Panam, apa ni, Pak ni mak tahu Pekat Nora. Adik Pak Zul lah, dia akan panggil selalu. Terima kasih banyak lah buat adik tu kan. Lepas tu buat apa dia, Kak Amar Melo dengan Abang Din dia tu. Tak tahu lama tak dengan cerita. Mungkin sihat ke tak sihat, tak tahu lah. Lepas tu Pak Ku buat semua-semua sekali lah. Dia hey, Kak Amar kan. Okay. Kita ingat semua tapi nak sebut tak ada. Orang lain maksud kan. Kita ucap selamat semua lah.
0: Okay,
2: semua
0: baik.
2: Dilindungi Allah saat pagi semua. Okey lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak T kita dari Kuala Lumpur. Ini Liz nak baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM pagi ni. Ini wakilnya daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pak Awang, Kuk Nikmat Tahwe, Abang Pa Berik 12, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Abang Osman Kubai, Abang Mak Dusa Hijau, Pak Cak Kok Kiyok, Pak Mai Simong, Kak T, Selising dan juga Pok Teh Jabi. Ini pula kiriman daripada Haji Reis Rikota. Selamat pagi DJ dan Gu Pagi Kelantan FM ada Sokmo. Hidup yang berat membuatkan, menguatkan kita untuk menghargai kejayaan. Ini pula kita ada kiriman daripada Kak Sah. Selamat pagi. Kak Sah nak ucapkan selamat untuk Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Ya, Pok Suli, Kak Ma, Kak Mi, Ipah Tanjung Kala, Umi, Habibah Gunung, Kak Long dan juga Opah Tawang dan semua pendengar Kelantan FM. Ini pula kita ada kiriman daripada Abang Mak Dusun Hijau. Katanya, Assalamualaikum dan selamat pagi DJ bertugas. Semoga ceria sokmo. Salam juga kepada Pok Mat Besut, Kak Su Bacok, Faizul Rantau Panjang, Kak Esah Pasir Putih, Kak Mama Chang, Mak Pertam dan semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Yang terakhir sekali, ini kita ada kiriman daripada Ida Muhammad dengan ucapannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Liz. Ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengarkan ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Selamat Hari Ibu semua. Ini daripada Kak Ida Muhammad dari Jati. Terima kasih untuk anda semua yang mana memberikan ucapan di nombor WhatsApp Kelantan FM. Okey? Dan seperti yang semua sudah maklumlah, hari ini merupakan sambutan Hari Ibu untuk tahun 2026 yang mana di Malaysia sendiri pun menyambut hari ini. Jadi Liz, di kesempatan ini ingin juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua wanita yang mana bergelar ibu. Untuk diri sendiri jugalah pun boleh deh. Okay. Dan seperti biasa, lepas ini kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan hari ini pastinya lagu-lagu pun mestilah bertemakan ibu, semuanya untuk anda yang bergelar ibu, yang bergelar mama, umi, apa lagi, mak, mami, panggilan-panggilan istimewa untuk ibu-ibu di luar sana. Jadi teruskan layan bersama dengan kami, pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Go Kita Belakang.

Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Dan gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM Belakang, Deng.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan pendidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Oh, Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri. industri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dan pasti yang berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar paling last ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambah percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Ko-Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kami hilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggugah.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi lah bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Ahad 10 Mei 2026 bersamaan juga dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijri. Harapnya pagi ini sihat-sihat sentiasa untuk anda semua yang mana pembukaan ataupun permulaan hari lah untuk hari Ahad, yang mana anak-anak nak masuk sekolah pagi ini, yang mana bermula bekerjanya selepas bercuti 2 hari Jumaat Sabtu. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan semua gugup pagi ni yang mendengarkan bersama dengan Liz. Okey, sambil-sambil itu yang dalam perjalanan tu ada urusan pagi ni, ini Liz nak berkongsi situasi terkini. Kalau nak tengok untuk ramalan cuaca bagi negeri Kelantan untuk hari Ahad hari ni nya lagu mana tu agak-agaknya panas ke sepanjang hari ataupun ada juga hujan di beberapa kawasan. Okey, yang ini kalau Liz tengok berkenaan dengan ramalan yang mana dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia bagi negeri Kelantan, paginya tiada hujan, untuk sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Sama juga untuk sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Okey, jadi itu untuk ramalan cuaca bagi negeri Kelantan. Kalau kita nak intai-intai tengok juga berkenaan dengan ini merupakan status cuaca panas bagi Semenanjung Malaysia yang mana telah pun dikemas kini pada pukul 6 pagi tadi. Di Semenanjung Malaysia masih ada lagi lah beberapa jajahan di Kelantan yang berada pada tahap 1, iaitu berjaga-jaga. Kalau tengok di peta ni masih lagi berwarna kuning lah. Ini melibatkan jajahan di Tanah Merah dan juga di Kuala Kerai sahaja. Okay? Jadi Liz harapkan untuk pendengar-pendengar kita yang mana berada di kawasan tersebut, khususnya penduduk-penduduk di Tanah Merah dan juga Kuala Kerai, sentiasa menjaga kesihatan diri sebabnya masih lagi panas di sana. Dan sama-sama kita doakan supaya dua jajahan ini dapatlah menerima hujan, dapat sejukkan sedikit kawasan-kawasan di sana. Jadi seperti biasalah, elakkan berada di kawasan yang terlalu lama terdedah dengan cahaya matahari. Dan juga dapat air yang secukupnya untuk tubuh badan kita. Kalau rasa macam ada pening-pening, rasa macam tak berapa nak sihat sangat, sila dapatkan rawatan dengan segera di mana-mana sahaja klinik dan juga hospital yang berdekatan dengan anda. Okey? Okey, baik. Lepas ini nak balik semula bersama dengan Liz, tapi ini kita layan dulu lagu daripada Man Khan dan juga Rosalinda, Mac in Kelantan, untuk anda semua. Good pagi. Ku kita belakang.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jala dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 01-214-33302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: adik sayang mama. Mak saya bahaya selalu jaga saya.
1: Selamat Hari Ibu. Kami sayang Ibu.
0: Selamat Hari Ibu, Mi sayang Mi.
2: Buat insan yang teristimewa ini, macam-macam gelaran yang diberi. Ada yang panggil Ibu, ada setengahnya panggil Mama, ada yang sebut Umi, dan tak kurang juga ada yang panggil Mak. Tak kisahlah apa saja panggilan, yang paling penting hargai mereka dengan sepenuh jiwa. Selamat Hari Ibu daripada kami, Kelantan FM.

7.33 minit pagi, masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Okey, seperti yang sedia maklum, hari ini 10 hari bulan 5 2026 yang mana merupakan sambutan Hari Ibu di Malaysia yang disambut hari ini, dan juga sambutan peringkat kebangsaan pada tahun ini. Untuk sambutan Hari Ibu 2026, temanya Seteguh Kasih Ibu, yang mana menekankan kekuatan, ketabahan dan juga pengorbanan seorang ibu dalam mengimbangi kerjaya serta keluarga. Dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melalui LPPKN menganjurkan sambutan rasmi yang mana bertempatnya di Dewan Tun Hussein On di World Trade Center WTC Kuala Lumpur hari inilah. Dan dijangka akan turut dihadiri oleh Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim bersama isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan. Okey, dan untuk sambutan itu nanti pastinya pelbagai aktiviti turut diadakanlah. Jadi untuk anda semua yang mana berkesempatan untuk ke sana nanti bersempena dengan sambutan Hari Ibu, boleh sahajalah ikuti pelbagai aktiviti-aktiviti yang mana dijalankan nanti. Dan untuk semua ibu-ibu di Kelantan, Liz ucapkan selamat menyambut Hari Ibu. Hargai diri kita sebagai ibu ni, yang memberikan sepenuh kasih sayang untuk anak-anak, yang mana bergelar mama pagi ni. Hantar anak ke sekolah berhati-hati walau di mana sahaja anda berada. Untuk mama yang berada di rumah sambil-sambil jaga anak, malumlah suri rumah sepenuh masa, itu juga merupakan satu kerjaya lah untuk anda yang berkorban menjaga keluarga. Sama juga Liz ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan anda. Okay? Dan selepas ini ada lagi perkongsiannya yang akan Liz kongsikan untuk anda, dan pastinya yang paling istimewa hari ini untuk ibu-ibu kita lah. Lagu pun bertemakan ibu untuk anda semua bagi menghargai jasa-jasa ibu. Ini lagu daripada Datuk M. Nasir Bonda untuk anda di Go Pagi, Go Kita.

0: Ya, eh. Ni ambil yoh tu lagi nak oyak ni.
1: Oyak gapo dia kat biyo suami.
0: Ada saya. Terima kasih lah ya. Banyak-banyak jadi isteri yang terbaik untuk abang yoh. Ada saya.
1: Motor malu kau geng.
0: Terima kasih juga lah sebab jadi ibu terbaik untuk anak kita. Rau aku mula nak jatuh mata lalu ingat kamu buat baik ke aku.
1: Abio kan jangin lah kata gitu. Kau memang tugas seorang isteri kau beyo. Kena adol lah juga di sisi suami.

0: Semati wanita ni rawiah di. Wanoi kuat pujinya gini kan. Hebat-hebat amat ingat. Empat kali dah kata hebat.
1: Itu saya.
0: Galuk dia bunyi pok darah mongoh. Sesak rajin dan ngilah lah. Ketika wanoi ngilah dia mongoh. Hei. Tahulah.

0: kamu Sa'i. Lagu ni kan pun cita saja ni. Ada makan ni rasa lepas ni. Mesti lah Sa'i. Muka nak darah. Habis ya pun semua nak darah amuran. Habis ya mana tanya. Ucap saja. Kau tahu hadiah ke mana? Mu budak-budak kan Sa'i. Hadiah tu aku nak mengamu. Ya tahu je mu budak kan Sa'i. Tu lari serbi ni. Bila kau nak macam. Kamu kita tahu siaran no? Kau cuba lah. Ada saya. Makan belakang, makan belakang, makan belakang.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 7.51 minit pagi. Pagi ni harapnya yang baru saja dengarkan Kelantan FM, terima kasih banyak-banyak. Pagi ni bersama dengan Liz lah untuk hari Ahad. Jaga-jaga dia mari hari Ahad. Sebabnya hari ni menggantikan Cik Su kita yang bercuti. Hari ni sehari je. Nanti Cik Su akan kembali-balik lah bersama untuk... bersama dengan pendengar-pendengar seperti biasa. Jadi kita bagi dulu Cik Su-nya selesaikan apa sahaja urusan dia hari ini. Dan hari Selasa nanti Cik Su akan kembali temankan Go-Go Pagi. Kalau biasanya Selasa Liz kan, tapi kita tukar. Ini bukan suka sama suka . Bukan, ini atas urusan kerja yang perlu diselesaikan. Jadi untuk anda semua, mungkin ada di antara kita yang pagi ni ada urusan. Biasalah kalau hari Ahad ni dia macam-macam ada urusan. Khususnya yang mana berurusan di kuarter kerajaan. Pagi-pagi ni dah pun pukul 7.52 minit pagi. Kalau kebiasaannya ada yang buka pukul berapa? Pukul 8, pukul 9. Ada juga yang buka pukul 10. Jadi kalau ada di antara kita yang ada urusan di kuarter kerajaan, sila datang awal lah. Kalau ada temu janji, kena pastikan kita ikut tarikh temu janji dan juga waktu yang mana telah pun ditetapkan. Ini bagi memudahkan lah urusan yang perlu kita uruskan, bagi memudahkan juga urusan-urusan pekerja-pekerja lah. Mudah alik kita, mudah juga alik dia. Dan jangan pula kita menjadi orang yang sentiasa menyusahkan hidup orang lain. Tak usahlah kalau lagu tu ni. Kita kena sentiasa ada common sense. Kalau aku bahasa Inggeris dia lah. Kalau aku bahasa Melayunya, kena ada rasa bertanggungjawab lah. Bertanggungjawab untuk diri kita dan juga rasa tanggungjawab kita untuk kita berikan kemudahan untuk orang lain. Jangan kita menyusahkan hidup orang. Nyusah hidup diri sendiri tak apa, tapi jangan nyusahkan hidup orang lain. Orang lain pun ada benda lain juga yang nak dipikirkan. Janganlah kita menjadi penyebab lah kepada orang tu kemurungan ke, orang tu sakit hati ke, orang tu rasa macam hari ni naik darah ke. Jangan ya. Jadi kena sentiasa amalkan rasa harmoni, rasa yang gembira untuk orang lain juga ya. Sebab di awal-awal minggu hari Ahad ni, biasanya dia kalau di luarnya dia ada Mondays Blue, di Kelantannya dia Sundays Blue. Okay, jadinya kena sentiasa positif lah dalam diri kita, dan juga terapkan rasa kemanusiaan dalam diri kita pagi-pagi ni. Okay, dan selepas ini seperti biasa pukul 8 pagi kita nak sama-sama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan hari Ahad seperti biasa ada lompat tiket deh, dan juga bersempena dengan Hari Ibu ini, yang mana nak adalah ada. Lepas ini Liz akan kongsikan apa yang kita nak cakap untuk topik bagi Hari Ibu hari ini. Cumanya kena standby untuk telefon Liz je lah. Taliannya masih lagi sama lah . Nombor sama je. Yang mana nak telefon boleh, yang nak hantarkan di nombor WhatsApp pun boleh juga. Okay, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Go Pagi. Go kita belakang.